diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji syukur selalu kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan inayah, taufik, hidayah dari Allah, kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh berkah ini. Tanpa inayah dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa hidayah dari Allah, kita tidak bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Tanpa taufik dari Allah, kita tidak bisa bergerak untuk berbuat taat. Jadi perkumpulan kita pada malam hari ini adalah merupakan himpunan daripada inayah, hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri bersama-sama. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau dan orang-orang yang dapat petunjuk. Para muhibbin rahimakumullah yang ke-113 dari surah-surah Al-Qur'an, suratul Falaq, yaitu surat yang bernama Al-Falaq yang diawali dengan qul a'udzu birabbil falaq. Makiyyatun wa fi qaulin madaniyatun. Surat Al-Falaq ini atau qul a'udzu birabbil falaq ini diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dan menurut satu kaul yang lain, dan ini yang mu'tamad, bahwa ini surah turunnya di Madinah sesudah beliau hijrah. Wa ayatuha khamsun, dan ayat-ayatnya ini surah sebanyak 5 ayat.

0: berkaitan dengan surat Al-Falaq ini. Sebagaimana kita mengetahui bahwa sebelum surat Al-Falaq ini adalah surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad, dan yang terakhir adalah surat An-Nas atau Qul A'udzu Birabbin Nas. Jadi ini merupakan satu surah daripada rangkaian tiga surah yang sangat banyak fadilat dan keutamaannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda li ba'di ashabi iqra qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain thalathan yakfika min kulli syai. Ujar Nabi kita kepada sebagian sahabat beliau yang ada pada waktu itu, iqra, bacalah qul huwallahu ahad sampai habis, kemudian qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, dan qul a'udzu birabbin nas sampai habis juga, tiga kali. Yakfika min kulli syai, mencukupkan dia akan engkau dari tiap-tiap sesuatu. Maksudnya tiap-tiap sesuatu yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Andai kata kita ada mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi, nah, hendaklah kita bersedia dengan membaca surat Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas tiga kali. Itu merupakan perlindungan dari segala macam yang tidak diinginkan. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain thalatha marrat idza akhadha mabja'ah fa idza qubida qubida syahida wa in 'asha 'asha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas ketika dia hendak tidur, artinya hendak guring, baik siang baik malam hendak guring, bacaan mulanya tiga surah ini, fa'idha qubida qubida syahida, andai kata di dalam tidurnya itu dia wafat atau mati, maka dia mati syahid. Wa in asa asa maghfuran lahu, dan jika dia hidup, artinya kada mati, asa maghfuran lahu, hiduplah dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hendak guring tadi membaca tiga surah ini, amunnya mati untung syahid, amunnya kada mati untung juga dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat tiga surah yang dibaca sebelum guring. Masih banyak lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan surat Al-Falaq ini. Para muhibbin rahimakumullah, ada beberapa pendapat ahli tafsir tentang sebab turun ini surah. Salah satunya ruwiya anna Jibril alaihi salam atahu wa qala inna ifrita minal jinni yakidu fa qala idza awaita ila birashik qul a'udhu birabbi as-suratain. Bahwa Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril itu mengabarkan kepada Rasulullah bahwa jin ifrit akan memperdaya engkau wahai Muhammad. Maka apabila engkau hendak tidur, maka bacalah dua surah, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu perlindungan daripada kemasukan jin, perlindungan daripada kanabulasid, perlindungan daripada kesurupan dan macam-macam yang bersangkut paut dengan jin ini. Hendak guring, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. ada bubuat kul huwallahu ahad. Nah, ditambahi bagus lagi. Jadi hamba goreng ditambahi pulang kul huwallahu ahadnya, bubur perlindungan daripada segala macam ditambah tadi diampuni dosanya. Nah, ada pun lagi di antara ahli tafsir yang mengatakan bahwa surat Al-Falaq dan An-Nas ini diturunkan adalah sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh orang Yahudi. Nabi kita disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Aqsam. Ini ahli sihir orang Yahudi. Dan Rasulullah sebagai manusia bisa kena sihir. Sebagaimana beliau waktu peperangan terluka, dipatahkan orang kafir gigi beliau. Sebagai manusia, beliau bisa terjadi yang demikian. Tetapi bagaimanapun hebatnya seorang penyihir, tidak akan bisa mematikan Rasulullah. Tidak akan bisa mengganggu akal dan ibadah Rasulullah. Cuma yang kena, cuma jasmani beliau. Orang menyihir padahal supaya mati, tapi itu kada bisa. Karena Allah sudah memelihara beliau. Orang Quraisy pernah menyihir supaya Nabi Muhammad itu gila, kada mampan. Karena gila berkaitan dengan akal. Nah, yang beliau itu kena sihir adalah jasmaninya, lalu beliau sakit jasmani. Bermacam-macam pendapat yang menyatakan berapa lama sakitnya beliau terkena sihir itu. Nah, beliau sakit disebutkan di dalam beberapa tafsir washtadda alaihi dzalik tsalatsa layal. Washtadda alaihi dzalik tsalatsa layalin. Panazaratil mu'awwidhatani lidzalik. Bersangatan sakitnya Rasulullah itu 3 hari 3 malam, maka turunlah surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ini. Jibril di sini mengatakan bahwa engkau wahai Muhammad disihir oleh seorang laki-laki Yahudi yang bernama Labid bin Aqsam. Akhbarahu Jibril bimaudi as-sihir, di mana letaknya orang menyihir itu, ujar Jibril, andaknya di anu. Dan silahkan cari. Nabi kita mengutus Sayyidina Ali, mengutus Talha dan kawan-kawan untuk mencari tempat yang dikatakan oleh Jibril tadi. Nah, begitu sampai ke tempat itu, ternyata di situ ada sebuah sumur. Ditajuni sumurnya, ditimba sumurnya, sehingga ada di dalam sumur itu semacam boneka manusia. Diikat dengan 11 ikatan dan ditusuk dengan beberapa jarum. Nah, disampaikan barang tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk sihir yang dilakukan oleh Labid bin Aqsam tadi. Dan sihir itu akhirnya hilang. Nabi kita diperintahkan membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas tadi. Nah, itu antara lain sebab turunnya ini surah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Rasul, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan subuh. Oh, katakan wahai Rasul, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan subuh. Nah, kenapa subuh itu dibuat di sini? Kada menciptakan langit, kada menciptakan bumi, tapi menciptakan subuh. Nah, ini mengisyaratkan bahwa subuh itu kan awal siang. Sebelumnya ini gelap gulita, sebelumnya malam. Datang subuh, nah ini awal siang, terang benderang. Nah, kedudukannya apa? Orang yang berada dalam ketakutan, baik ketakutan disihir, baik ketakutan bencana alam, baik ketakutan apa, itu sama dengan malam gelap gulita. Begitu dia mengamalkan dua surah ini, maka dia akan aman, dia akan selamat, sebagaimana terang benderangnya subuh itu menghilangkan malam tadi. Nah, itu hubungannya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Rasul, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan subuh. Orang tuh ketakutanan, mau sudah siang, ambil ketakutan duluan. Nah, sama hanya orang takutan begitu membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, maka akan terlindungi daripada yang ditakutkan itu. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Umum, dari kejahatan makhluk, kejahatan binatang, kejahatan jin, kejahatan apapun, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan subuh dari kejahatan makhluknya. Jadi itu umum mengarang makhluk. Nah, ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila sudah mulai gelap gulita. Malam ini seringkali timbul hal-hal yang ditakutkan. Orang bisa melapas sihir waktu malam. Jin-jin keluaran waktu malam, segala macam yang dikhawatirkan timbul waktu malam. Nah, makanya Allah menyebut wa min syarri ghasiqin idza waqab, berlindung dari kejahatan malam apabila dia sudah mulai gelap gulita. Para muhibbin rahimakumullah, salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Uqbah bin Amir, beliau berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat di antara Juhfah dan Abwa. Uqbah menceritakan idza ghasiyana rihun mazlimatun shadidah. Tiba-tiba sewaktu kami berjalan bersama Rasulullah, tiba-tiba meliputi akan kami angin kencang yang gelap gulita. Angin ribut ada. Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu bi'a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas. Maka Rasulullah berlindung dengan dua surah ini kepada Allah, a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas. Wa yaqulu, berkata Rasulullah, ya Uqbah, wahai Uqbah, ta'awwad bihima, berlindunglah engkau dengan dua surah tadi. Nah, jadi di sini artinya Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ini baik dibaca sebagai perlindungan daripada makhluk Allah secara umum, dan terutama di sini disebutkan adalah seperti angin ribut dan macam-macam itu. Kita misarahatan bakapal laut, nah gelombang mulai ganal, kita timbul rasa khawatir, baca Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Kita naik pesawat, di pesawat cuaca buruk, pesawat punya buku yang, nah baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu perlindungan yang paling baik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa min syarri nafathati fil 'uqad, dan dari kejahatan penyihir-penyihir pada yang meniup pada buhul-buhul ikatan. Jadi yang terjadi pada Rasulullah SAW, bunika di jaratnya, bunika itu 11 jaratan diikatnya sekali, ikatnya pun di atas dua kali sampai 11 ikatan. Nah, yang diikat kan dibacakan mantra-mantra oleh tukang sihir nih, lalu ditiup
1: ditiup.
0: Nah, makanya nafasatil uqad, nafasati fil uqad. Wa min syarrin nafasati fil uqad, dan dari kejahatan penyihir-penyihir yang meniup pada buhul-buhul ikatan itu. Jadi ayat surah ini bagus dibaca untuk secara umum kejahatan makhluk, tapi wabil khusus untuk kejahatan malam yang sudah gelap gulita. Yang kedua, untuk kejahatan penyihir-penyihir itu. Dan mazhab Ahlus Sunnah menyatakan bahwa sihir itu ada. Sihir itu ada. Apa guna sihir? Orang sihat bisa jadi sakit. Orang yang asalnya sayang besayangan jadi bermusuhan. Orang asalnya berdagang payu jadi kada payu. Orang asalnya katuju jadi benci. Nah, disihir itu ada. Dan Allah pun menyatakan itu ada, dan Allah memberikan cara berlindung supaya jangan kena sihir tadi. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki bila mana dia dengki. Nah, jadi qul a'udzu birabbil falaq dan sambungannya qul a'udzu birabbin nas, ini perlindungan untuk segala macam kejahatan makhluk, terutama kejahatan di malam hari. Yang kedua, kejahatan penyihir. Yang ketiga, kejahatan dari orang-orang yang iri dengki. Nah, orang iri dengki ini bisa menyihirinya karena kehirian, kedengkian diupahakannya. Orang iri dengki bisa memukul, orang iri dengki bisa memfitnah, menggibah, orang iri bahkan bisa membunuh. Makanya Allah menyuruh kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang dengki. Nah, kalau kita berdagang usaha payu

iblis. Iblis ini merasa dirinya baik, merasa dirinya Tuhan, merasa dirinya ahli ibadat. Ternyata Allah menyuruh malaikat sujud kepada orang hanyar, Nabi Adam. Iblis dengki. Nah, itu awal maksiat yang ada di langit. Sedangkan di bumi, iri dengkinya Kabil kepada Habil. Nah, Kabil dapat bini orang dunia, sedangkan Habil dapat bini orang surga. Lalu mengkakai dengki. Akhirnya apa? Membunuh. Nah, itu kejahatan orang yang dengki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlindung, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagian ulama berkata, barazal hasid rabbahu min khamsati aujuh. Orang yang dengki itu menentang Tuhan dari lima sisi. Yang pertama, awwaluhu annahu abghadha kulla ni'matin zaharat 'ala ghairihi. Pertama, orang dengki itu membenci tiap-tiap nikmat yang timbul atas orang lain. Ya, orang itu dapat nikmat ini kada ketujuh. Nah, yang kedua, annahu safitun likismati rabbih, bahwa dia itu keberatan, kada senang pembagian Tuhan. Tuhan sudah membagi, ini dapat sekian, ini dapat sekian, ini kada senang pembagian Tuhan itu. Safitun likismati rabbih. Yang ketiga, annahu yu'anidu fi'alallah, bahwa dia itu menentang perbuatan Allah. Ini jadi sugih, Allah namanya jalan. Ini jadi alim, Allah nama alim. Kenapa? Maka kerah tujuh. Kenapa? Maka keberatan, kenapa? Maka itu perbuatan Allah. Jadi menentang. Rabi'uha yang keempat, annahu yuridu khidlana man ikhtarallah. Dia menghendaki kehinaan orang yang dipilih Allah. Allah memilih ini dapat rezeki, ini yang dapat ini. Itu pilihan Allah. Iya, hendak menghinakan orang yang dipilih Allah itu. Nah, kelima, annahu a'ana 'abdi wallah iblis, bahwa dia itu adalah menolong hamba Allah iblis. Dengan adanya ingat dengki kepada orang, iblis suka. Mbak, aku bertambah kawan di iblis ada. Jadi kejahatan dari orang yang dengki itu sangat membahayakan. Kita disuruh berlindung dengan membaca surah ini. Nah, kemudian selanjutnya surah yang terakhir dari Al-Quran, penamatan artinya surat An-Nas atau Qul A'udzu birabbin nas. Sebelum kita akhiri, kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk Al-Habib Al-Qutub Abdul Qadir As-Sagat yang meninggal dunia semalam di Jeddah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Qadir As-Sagat Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.

meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdidaim.

keutamaan untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca.

Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab-adab dalam bermajelis. Pendengar yang budiman, adab bermajelis yang keenam adalah tidak diperbolehkan memisahkan dua orang kecuali dengan izin keduanya. Berkaitan dengan hal ini diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya tidak halal bagi seorang memisahkan dua orang kecuali dengan izin mereka berdua. Dalam hadis tersebut maksudnya, hendaknya kita tidak sembarangan duduk dalam majelis yang memisahkan dua orang. Akan tetapi, kita harus meminta izin keduanya terlebih dahulu. Selanjutnya, adab yang ketujuh adalah duduk di bagian akhir majelis dan tidak memaksakan diri untuk duduk di bagian depan dengan berdesak-desakan. Salah satu hadis yang berkaitan dengan adab tersebut adalah dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kami duduk di bagian akhir majelis. Maksudnya adalah di antara perbuatan para sahabat, apabila mereka mendatangi suatu majelis, mereka tidak pernah memaksakan diri untuk duduk di bagian depan atau berdesakan dan bersempit-sempitan dengan peserta majelis lainnya yang lebih dulu duduk di depan majelis. Akan tetapi, mereka duduk di tempat berakhirnya majelis. Ini menunjukkan kesempurnaan adab mereka dan sangat patut bagi kita untuk meneladani adab mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Adab yang selanjutnya adalah tidak berbisik-bisik dengan satu orang saja tanpa melibatkan orang ketiga jika dalam majelis ada tiga orang. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, larangan dua orang berbisik tanpa melibatkan orang yang ketiga adalah berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian terdiri atas tiga orang, maka janganlah dua orang berbicara rahasia tanpa menyertakan orang yang ketiga hingga kalian berada di kerumunan orang banyak, karena yang seperti itu akan membuatnya bersedih. Berbisik yang terlarang adalah dua orang yang berbicara rahasia tanpa melibatkan orang yang ketiga. Sebab larangan itu adalah agar hati orang yang ketiga tidak bersedih karena melihat dua rekannya berbicara dengan rahasia. Namun, apabila peserta suatu majelis berjumlah 4 orang atau lebih, maka tidak mengapa berbisik-bisik di antara dua orang karena alasannya telah hilang.
sebagaimana syarat yang terdapat dalam hadis tersebut, yaitu hingga berada di kerumunan orang banyak. Itulah pendengar, adab yang perlu kita perhatikan dalam bermajelis, yaitu tidak berbisik-bisik rahasia antara dua orang tanpa melibatkan orang ketiga jika dalam majelis tersebut hanya terdapat tiga orang saja. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab berikutnya, yaitu tidak sembarangan menyimak pembicaraan orang lain tanpa izin. Dalam hal ini telah ada ancaman yang keras bagi seseorang yang mendengarkan pembicaraan suatu kelompok atau majelis sementara kelompok tersebut tidak menyukainya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum sementara kaum tersebut tidak menyukainya atau mereka menjauh darinya, maka akan dituangkan ke telinganya timah cair pada hari kiamat. Dalam hadis tersebut hanya terbatas jika kaum atau peserta majelis tidak menyukai pembicaraan mereka didengar. Akan tetapi jika kaum atau majelis tersebut meridhoinya, maka boleh bagi seseorang untuk mendengarkan pembicaraan mereka, terlebih bila perbincangan mereka dilakukan secara keras hingga yang berada di sekitarnya bisa mendengarkan baik sengaja maupun tidak, maka hal ini tidak termasuk larangan tersebut. Selanjutnya pendengar, di antara adab bermajelis lainnya adalah menghindari cara duduk dan kondisi duduk yang dilarang. Dalam satu hadis sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang cara duduk tertentu dan pada beberapa kondisi tertentu. Adapun cara duduk yang terlarang yaitu duduk dengan meletakkan tangan kiri tepat di belakang punggung, lalu badan disandarkan ke daging pangkal persendian tangan yang tepat berada di pangkal ibu jari. Hal itu diterangkan pada hadis Asy-Syarid bin Suwaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatiku di saat aku sedang duduk seperti ini. Aku meletakkan tangan kiriku di belakang punggungku, lalu aku bertelekan dengan siku tangan belakangku. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau duduk sebagaimana duduknya kaum yang Allah murkai? Adapun keadaan duduk yang dilarang, yaitu duduk di antara cahaya matahari dan bayangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian berada di bawah terik cahaya matahari dan bayangan yang menaunginya menjadi menyusut sehingga sebagian dirinya berada di bawah matahari dan sebagian lainnya dinaungi bayangan, maka hendaklah dia berdiri. Adapun sebab dari larangan duduk dalam keadaan seperti itu adalah bahwa majelis yang seperti itu adalah majelis setan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang duduk di antara cahaya matahari dan naungan bayangan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat duduk tersebut adalah tempat duduk setan. Hadis riwayat Ahmad. Nah pendengar, jadi sebaiknya kita harus memperhatikan cara dan kondisi duduk kita. Karena jika kita salah dalam cara dan keadaan duduk, kita akan menyerupai duduknya orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala atau majelisnya setan. Na'udzubillah min dzalik. Adab selanjutnya adalah menahan diri untuk tidak banyak tertawa. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, bukanlah merupakan suatu kepribadian yang baik dan bukan juga suatu adab apabila di dalam suatu majelis kita lebih dominan tertawa. Karena
banyak tertawa adalah penyakit yang akan mematikan hati. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memperbanyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati." Jadi pendengar, hendaknya kita menghindari hal-hal yang akan membuat kita tertawa dengan kelucuan yang dibuat-buat. Adab yang selanjutnya adalah menahan diri untuk tidak bersendawa di hadapan orang-orang. Pendengar, dimakruhkan bersendawa di hadapan orang lain. Hal ini ditunjukkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, seseorang bersendawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, "Seharusnya lah engkau menahan sendawamu di hadapan kami, karena sesungguhnya yang paling kenyang di antara mereka di dunia maka akan merasakan lapar yang teramat lama pada hari kiamat." Adab yang selanjutnya yaitu disunahkan untuk menutup majelis dengan bacaan kafaratul majelis. Bacaan kafaratul majelis adalah kalimat-kalimat penggugur kesalahan dalam majelis dan dibaca setelah selesai bermajelis. Hal ini disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang duduk di suatu majelis yang banyak ucapan sia-sianya, kemudian dia sebelum berdiri mengucapkan, 'Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik,' kecuali Allah akan mengampuni segala apa yang ada pada majelis itu." Dan pendengar, adab terakhir yang dapat kita bahas di antara adab bermajelis adalah tidak menghadiri majelis yang di dalamnya terdapat kemungkaran. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci majelis yang di dalamnya terdapat kemungkaran. Jika kita duduk di majelis yang terdapat kemungkaran dan hanya diam, maka kedudukan kita sama saja dengan pelaku kemungkaran dan akan mendapatkan kebencian pula dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Adapun di antara upaya amar ma'ruf nahi mungkar yang paling rendah adalah dengan tidak menghadiri tempat kemungkaran tersebut, kecuali jika kita memiliki tekad dan kemampuan untuk mengubah kemungkaran tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah perjumpaan kita kali ini yang membahas tentang adab-adab dalam bermajelis. Semoga setelah kita mengetahuinya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seniwan.
1: Kalau dengan pengajian, semakin mengaji, semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu? Liyubtaghi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minad dunya, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat.

apapun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

Iya, pendengar sesungguhnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang 52 menit lepas dari pukul 9 pagi. Bagaimana kabar Anda pada kesempatan pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan baik itu jasmani ataupun rohani ya, agar kita semua dapat melaksanakan segala aktivitas, segala kegiatan kita pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selalu setia mendengarkan siaran kami di 107.3 FM, mulai pukul 7 pagi tadi kita telah bersama-sama mendengarkan tausiah agama bersama dengan Guru Bakri, dilanjutkan kemudian tadi bersama dengan siapa tadi ya? Bersama dengan Guru Bahit ya, Guru Bahit, tentang kajian Al-Qur'an surah ke-113 Al-Falaq. Dan insyaallah nanti pukul 10 pagi ini seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah agama, ceramah agama bersama dengan ustadz yang sudah kita kenal, yaitu Ustadz Abdul Somad. Kita rehat dulu sejenak, kita dengarkan lagu-lagu islami berikut ini. Jadi tetap stay tune di 107.3 FM, Radio Dakwah Islam Center Provinsi Kalimantan.

Tapi saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya, jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya gak punya apa-apa.

0: المكرم والمحترم منهج عبد الصمد الرسمي MA yang jauh beliau datang dari Pekanbaru bersilaturahim kepada kita semua hari ini. Sayang kalau tidak kita nikmati ilmu yang luar biasa. Nah, nanti kalau mau lihat beliau itu buka YouTube tulisannya Abdul Somad. Nah, nanti keluar tuh ilmu-ilmu yang istimewa yang luar biasa dari beliau. Nah, kepada yang mulia Kyai Haji Abdul Somad LCMA, waktu dan tempat kita berikan semua luasnya. Bapak saya ada di sini, Bapak saya ada di sini, Bapak.
1: Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya kelihatannya banyak yang sedang puasa sunat. Ibu-ibu sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi kalau ujungnya ah mesti sama semua. Enggak boleh tiba-tiba ajmain. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, sahibul hajat, al-mukarram Ustaz Solmed. Sering kali jamaah di Riau salah sangka. Mereka sangka yang ceramah Ustaz Solmed, yang datang Ustaz Somad. Hari ini baru kelihatan benar. Jelas fotonya. Sebentar lagi di-update status insyaallah. Yang sama-sama kita hormati Mbak April. Kemudian al-habaib al-afadil al-ulama al-uzama, yang besar tidak dapat saya sebutkan gelarnya, yang kecil tidak disebut namanya. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini yang datang jauh-jauh semua. Qarinya Ustaz Darwin Hasibuan dari Sumatera Utara. Penceramahnya Ustaz Abdul Somad di bawah Sumatera Utara, Riau. Lalu kemudian tadi di undangan saya sudah melihat itu ada Bang Haji Roma, kemudian ada Ustaz Somad fotonya di bawah. Dalam bayangan saya Bang Haji akan nyanyi, saya ceramah. Ketika sampai saya kaget, loh kok Bang Haji ceramah, berarti saya nyanyi. Ini salah unsur. Mudah-mudahan insyaallah saya terus terang gak pandai nyanyi ini. Tapi di ujung tadi yang terakhir Bang Haji tadi lagunya apa tuh? Ibumu ya. Ibumu. Maka kita bahas judul kajiannya agar nyambung. Judulnya adalah 10 keutamaan perempuan. Saya kenapa Ustaz bahas perempuan? Karena saya lihat perempuan semua. Ntar kalau bapak-bapak saya robah judulnya 10 keutamaan bapak-bapak. Hebat acara kita ini, luar biasa. Saya diberikan buah-buahan, ada anggur, ada jeruk. Hebatnya tempat kediaman Ustaz Solmed, pohonnya enggak ada, buahnya ada. Tapi di Bali ada pohonnya, malah buahnya enggak kelihatan. Pohon durian. Oleh sebab itu saya enggak pandai ceramah ngalor ngidul, kata orang Jawa. Ada semua orang sekali ceramah semua bisa dia bahas. Dari Obama sampai Ahok selesai. Saya hanya bahas 10 ini saja. Kalau selesai, insya Allah ceramahnya selesai. Tapi dalam satu kasus saya juga pernah enggak selesai ceramah. Sebentar aja, karena saya ngelihat ada ibu-ibu menguap dua orang. Saya langsung berhenti. Katanya yang menguap kumur-kumur, ini ada air banyak. Yang pertama, nanti kalau saya lupa tolong ingatkan. Yang pertama, ketika Nabi masuk ke dalam surga, maka kemudian Nabi melihat imra'atan badaratsni, ada seorang perempuan yang ingin mendahului saya, ingin melomba saya masuk surga. Maka dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama masuk surga itu laki-laki apa perempuan? Perempuan, bukan laki-laki. Tapi yang masuk pertama laki, Nabi. Tapi di antara umatnya yang masuk surga pertama adalah perempuan. Dan Nabi bertanya, kamu siapa? Maka perempuan itu menjawab, saya adalah orang yang menyantuni anak yatim. Seorang perempuan, suaminya sudah meninggal, tapi pada saat foto acara wisuda anaknya, lalu tukang moto nanya, bu, suaminya mana? Kata si ibu, suami saya sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Loh, kok sekarang bisa tetap bertahan? Karena saya tidak pernah merasa suami saya itu meninggal. Walaupun kami sedang buka bersama, seolah-olah papa ikut makan sama kami. Walaupun kami sedang wisuda, enggak kelihatan orangnya, tapi seolah-olah dia bersama kami. Makanya sekarang sudah disurvei, angka janda lebih banyak daripada duda. Kenapa? Karena duda biasanya begitu istrinya meninggal langsung mati. Tapi ibu-ibu bisa bertahan menyantuni anak yatim. Tapi ibu yang sudah menikah lagi jangan minta cerai pulang dari pengajian ini. Tetap jaga santuni anak ya yatim. Ibu-ibu santuni anak yatim. Ya, ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah. Seperti ini dekatnya dalam surga. Setiap diusap kepalanya, maka setiap helai rambutnya hasanat. Kalau kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, satu. Tapi dalam hadis itu dikatakan setiap helai rambutnya hasanat, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Makanya setiap nyantuni anak yatim, usap kepala. Setelah ngusap kepala, kenapa? Karena setiap helai rambutnya ada pahala. Tapi jangan dipahami hadis ini tekstual. Ada ibu-ibu yang mahamin hadis ini tekstual, yang dia usap yang gondrong-gondrong aja, yang gundul dia enggak usap. Ini maknanya biarpun anak yatim itu gondrong atau gundul, pahalanya sama. Jangan dibeda-bedakan. Nanti yang anak yatim perempuan dia enggak usap. Kenapa? Pakai jilbab Pak Ustaz, enggak kena rambutnya. Maka ini sama. Maka santunilah anak yatim. Perempuan yang menyantuni anak yatim, maka dia sama dengan Nabi dalam surga. Seperti jari tengah dan jari telunjuk. Kira-kira berapa jarak jari telunjuk dengan jari tengah? Ada 10 cm? Enggak ada. Tapi beginilah dekatnya. Masa semuanya dekat dengan Nabi seperti ini Pak Ustaz? Tergantung sodakohnya. Kalau 5 juta dekat. Tapi kalau 5.000 ya nonton layar tancap lah. Seperti nonton sepak bola pakai tiket. Kalau tiketnya itu tiket VVIP, very very important person, itu dekat betul. Jangankan pemain sepak bola, bulu kaki pemain bolanya kelihatan. Tapi kalau dari jauh, kadang-kadang bolanya bulat, kadang-kadang bolanya lonjong. Tiba-tiba datang angin kencang, terbang layar tancapnya sekalian. Oleh sebab itu, ibu-ibu mau cepat masuk surga? Mau dekat Nabi Muhammad SAW? Oleh sebab itu, santuni anak yatim. Dah, selanjutnya kita bahas yang keberapa? Yang kedua. Kalau saya lupa, ingatin. Kalau sudah bosan, lanjut aja. Yang ke-10, Ustaz. Yang kedua, ketika Nabi ditanya oleh sahabat, man a'aqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku, apakah ustadku, apakah guruku, apakah kiaiku, apakah ayahku? Lalu Nabi mengatakan, ummuka. Summa man? Ummuka. Summa man? Ummuka. Your mother, emakmu, ibumu, mbokmu. Saya belum pernah ketemu hadis yang nyuruh ustadmu, ustadmu, ustadmu. Saya manggil anak saya, hai anakku, sini. Kamu harus berbakti kepada ayah. Karena nabimu pernah berkata, ayahmu, ayahmu, papamu. Belum ada. Tapi ibu. Kenapa ibu dapat 3? karena ibu melakukan tiga yang tidak bisa dilakukan laki-laki: melahirkan, mengandung, menyusukan. Kalau ada laki-laki yang pengen dapat tiga, cobain nih yang tiga. Ngandung, saya kalau disuruh ngandung 9 bulan 10 hari ambil kelapa diikat. Menyusukan anak, melahirkan anak, ibu-ibu zaman dulu melahirkan anak bersimbah darah. Nyawa taruhannya. Bukan seperti ibu zaman sekarang, operasi sesar, melahirkan seperti lahir langsung. Nah, oleh sebab itu maka sayangi ibumu. Sayangnya saya enggak bisa nyanyi, ibumu, sayangi ibumu. Nanti saya coba ibu-ibu ketawa semua saya grogi. Sayangi ibu, sayangi ibumu. Ya. Keluar juga lagu saya jadinya. Maka tidak ada kemuliaan kalau engkau tidak memuliakan ibumu. Tanya orang-orang yang berhasil itu. Tanya Ustaz Solmen, tanya Mbak April, bagaimana mereka mengabdi kepada ibunya. Datang seorang nanya ke saya, Ustaz, ya, emak saya sudah tua Pak Ustaz. Umurnya berapa? 80 tahun. Terus kami beri makanan enak. Malah dia ngomong ke tetangga, anakku gak ngasih makan. Kami belikan baju cantik bagus, dia pakai baju sobek, ngomong, lihat nih anakku, baju yang dia beri seperti baju Valentino Rossi yang sobek habis ngebut 120 km per detik. Gimana nih Pak Ustaz? Saya lama-lama emosi juga nih Pak Ustaz. Saya balas dengan 10 kata SMS. Orang tua seperti Quran lapuk, dibaca enggak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua seperti Quran lapuk, dibaca enggak terbaca, dibuang berdosa. Lalu gimana caranya? Diam aja, nikmati sampai hilang sendiri. Nanti sampai masanya kita juga akan tua, kita akan punya anak. Ada satu dosa yang dapat di dunia, di akhirat dapat lagi. Kalau ada pecandu narkoba di dunia, hidupnya nyaman, ayam, adam, tentram, di akhirat nanti. Tapi orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dapat, di akhirat dapat. Itu janji Allah pada Rasulullah, Rasul yang nyampaikan ke kita. Siapa yang durhaka di dunia dapat, di akhirat juga akan dapat azabnya. Kenapa? Ustaz, Allah kok enggak adil? Masa di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi? Di dunia dapat, lalu di akhirat? Di dunia itu DP-nya. Nanti di akhirat akan dapat lagi. Tidak ada gunanya kau kaya, mewah, hebat, tapi kau lukai ibu, maka akan berenang engkau dalam penderitaan sebagaimana meleleh air matanya. InsyaAllah anak, ibu, bapak semua berbakti pada orang tua. Amin. Ya Rabbah, amin. Selanjutnya yang ke? Yang ketiga. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihi salam punya bapak seorang yang sangat jahat. Bukan nyembah berhala, malah tukang buat berhala. Namanya siapa? Azar. Namanya Fir'aun, dia bilang. Namanya Azar. Nama bapak Nabi Ibrahim Azar. Tapi ibunya seorang yang solehah. Namanya Umailah. Bagi yang hamil, kasih nama anaknya. Nama anaknya siapa, Jeng? Umailah. Panggilan Om. Umailah, Mela. Siapa itu Umailah? Ibunya Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa maknanya? Bapaknya boleh brengsek, bapaknya boleh jahat, bapaknya boleh nakal, tapi kalau ibunya solehah, masya Allah, akan lahir seorang anak. Namanya siapa? Ibrahim. Tapi orang kita enggak pede pakai nama Nabi. Waktu lahir dikasih nama Ibrahim. Di internet dicari enggak ketemu Ibrahim. Nama kamu siapa? Bram. Waduh. Yang sudah Ibrahim ya Ibrahim aja. Dikasih nama waktu lahir, namanya anaknya siapa? Muhammad Nuh. Dicari di Twitter Noah. Gimana ini orang? Oleh sebab itu nama itu adalah doa. Namanya baik-baik, insya Allah nasibnya juga baik. Makanya nama yang paling baik itu nama yang dinisbatkan kepada Asma'ul Husna. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Somad. Ada lagi nama yang bagus, namanya Saleh. Makanya kita selalu berdoa, Rabbi habli minas Saleh. Maka anak itu pun dipanggil Saleh. Tapi orang yang soleh itu terpuji di sisi Allah, maka disebut Saleh Mahmud. Orang selalunya bilang Rabbi habli minas Salehin. Waktu salam, salam pertama untuk Nabi, Assalamu alayka ayuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Yang diminta itu soleh. Makanya berilah nama anak soleh. Ini namanya soleh, tapi kelakuannya toleh. Toleh lawan dari kata soleh. Ah, ini jadi ibu-ibu yang baik-baik. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman yang subur. Mana contoh tanah yang subur? Nih, nanti saya tunjuk ke tanca, ibu tersinggung. Mana tanah yang subur? Nih, tanah yang subur keluar durian, keluar palem, keluar ibu-ibu yang warna-warni. Tanah yang subur mengeluarkan tanaman yang subur, masya Allah. Tapi tanah yang tandus, yang dikeluarkannya adalah pohon kaktus. Bunganya enggak harum, kalau dicium hidung bengkak karena kena durinya. Tapi kalau harum bunga mawar semerbak, oh indahnya di kau bagaikan mawar yang harum semerbak, so sweet. Maka ibu-ibu yang soleh dan solihah, ibu-ibu kok soleh, ibu-ibu yang solihah inilah yang akan melahirkan anak-anak yang soleh. Makanya saya senang sekali berada di tengah pelangi merah, kuning, kelabu, hijau dan biru. Hitam, iya sama. Pokoknya semua warna lah. Maka inilah yang akan melahirkan. Tapi kalau bapaknya nabi, istrinya enggak soleh, lahirlah anak namanya Kan'an. Bapaknya nabi, tapi istri tidak soleh, lahir anak Kan'an. Apa kata nabi? Siapa nama nabinya? Nabi Nuh memanggil, ya bunayya, oh my son, ya bunayya irkam ma'ana, marilah naik ke perahu bapak. Lalu apa kata jawab Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma. Aku enggak perlu naik perahu bapak, aku cukup naik metro mini. Aku cukup naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan dari air yang banjir bandang. Tapi akhirnya dia tenggelam juga. Maka ini gara-gara apa? Istri tempat menyemai benih tanaman yang baik akan tumbuh yang baik. Maka ibu kalau punya anak laki-laki, mau menikahkan anak, jangan salah. Kamu sudah selesai sekolah kan? S1, S2, S3, S-cendol, S-teler. Masalah istri bukan urusan saya, cari sendiri. Enggak bisa, Bu. Memangnya nanti kalau dia punya anak enggak baik pendidikannya? Emangnya ibu enggak tahu? Ibu tetap. Makanya bagi yang anak laki-lakinya belum nikah, buat tim fit and proper test. Ketua Ustaz Soleh, Ustaz Solmen. Tim dari jauh Ustaz Somad. Saya hanya melihat fotonya aja. Gimana nih Ustaz? Boleh? Oke, oke. Jadi, masalah fit and proper test isinya, kualitasnya akan dites oleh Ustaz Solmen. Begitu juga dengan yang anak perempuan mau nikah sama laki-laki, tes juga. Yang pertama ditanya adalah din, agama. Karena kita ketika berdoa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, agamanya duluan. Makanya orang dulu kalau datang calon mantunya, dia nanya agamanya apa. Sekarang pertanyaannya berubah, wani piro. Ini yang jadi masalah. Maka pandanglah pada agamanya. Kalau agamanya kau cari, dunia akan bersimpuh di kakimu. Tapi kalau dunianya kau cari, agama belum tentu kau dapat. Mana contohnya? Inilah sahibul bait yang sedang kita berada di halaman ini. Dunia kau cari, belum tentu kau dapat akhirat. Agama kau cari, dapat dua-duanya. Keberuntungan. Rabbana hablana minas salihin. Selanjutnya yang keempat. Tapi nanti jangan ketika pulang ada yang nanya, tadi yang ceramah siapa di rumah Ustaz Solmen? Siapa tuh Ustaz Pikun nanya-nanya mulu? Nama saya mudah ngingatnya, karena selalu dalam Quran, Kul wallahu ahad Allahu Shomad. Ini orangnya. Yang keempat, Nabi Ibrahim, Nabi Musa nanya sama Allah, "Ya Allah, ya, antar kalau gua masuk surga sama siapa ya?" Kata Allah, "Kamu akan masuk surga sama tukang jual daging." Apa? Kalau masuk surga sama ustaz masuk akal. Masuk surga sama pemimpin yang adil, oke. Masuk surga sama tukang jual daging. Nabi Musa penasaran, dia pergi ke pasar. Dia telusuri alamatnya. Waktu itu GPRS belum ada. Dia lihat, oh, itu tukang jual daging. Dia lihat penampilan dari jauh, enggak meyakinkan. Kok bisa masuk surga sama dia ya? Tapi kita enggak boleh nilai orang dari casingnya. Yang penting signalnya. Untuk apa HP mantap S7 tapi Cina? Lalu kemudian ketika Nabi Musa mengikuti tukang jual daging ini, akhirnya sampai ke rumah, ternyata tukang jual daging itu tutup kios warung dagingnya sore. Selesai itu dia pulang ke rumah, dia potong daging. Dia ternyata chef juga. Berarti masih sadar. Kalau bisa meluruskan omongan saya, berarti sadar. Tapi kalau sudah saya bilang, chef, terserahlah Ustaz, mau chef, mau chef, memang gua pikirin, yang penting cepat selesai. Tapi ketika dia masih bisa kritik, itu berarti antena masih lurus. Nah, selesai dia masak sup, lalu dia suap ke mulut ibunya. Mama, makan, Ma. Selesai emaknya makan, emaknya berdoa. Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Musa. Orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena doa ibu. Pertanyaan, ibu pernah enggak ngedoain anak? Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Ustaz Solmen. Belum? Ntar sholat zuhur, doa. Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk surga ke dalam. Ketika dia masuk ke dalam, kenapa aku masuk ya Allah? Tapi tentu dengan pendidikan yang baik. Jangan dia minum kamput, minum tuak, dibiarin aja. Mak, mau pergi sebentar ya. Ya pergilah nak, engkau sudah kudoakan masuk surga. Bukan gitu maknanya. Tetap ada, kemana? Pulang jam berapa? Dengan siapa? Jangan hanya doa, tapi tetap ada pendidikan, protek, gak berhenti, unlimited edition. Walaupun di HP-nya dia gak buat nama mama. Ketika ibu miss call, kebetulan HP-nya tinggal, ibu lihat, loh, security dia. Gak apa-apa, yang penting dia selamat. Dunia, akhirat, doakan. Jangan pernah mendoakan dia yang buruk-buruk. Karena ibu itu mulutnya luar biasa. Kelanjutannya, yang ke? Yang kelima, perempuan walaupun omongannya salah dikabulkan Allah. Amin. Loh kok bisa begitu Pak Ustaz? Ada seorang laki-laki ahli ibadah namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Di barat berubah menjadi George. Juraij. Juraij kerjanya ibadah aja, ibadah non-stop, gak berhenti. Suatu ketika emaknya lewat, "Juraij, diam dia." Karena dia mikir ibu atau Allah, Allah lebih utama, ibu pokoknya gak penting. "Ya Juraij," dia diam juga. Dia panggil ketiga, "Ya Juraij," dia diam juga. Akhirnya emaknya gondok. Terus apa kata ibunya? "Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat." Jangan kau matikan Juraij sampai matanya melihat wanita tuna susila WTS PSK. Ini kan gak mungkin terjadi. Mana mungkin Ustaz ngelihat PSK kecuali nonton Metro Tipu. Dari mana dia bisa ngelihat? Tapi ternyata mukjizat itu nyata, saudaraku. Apa yang terjadi? Tidak lama sesudah itu ada seorang perempuan kekenyangan. Ada perempuan, amin. Lalu dia ditangkap. "Siapa yang menghamili kamu, hai perempuan nakal?" Dia menjawab, "Juraij yang sudah melakukan ini." Akhirnya mereka datang ke tempat ibadah Juraid. Juraid, ternyata kamu pura-pura saja menjadi ahli ibadah ya. Ternyata kamu nakal. Ternyata kebaikan Muslimah ini pencitraan. Akhirnya rumah ibadahnya dihancurkan rata dengan tanah. Dan dia akan dipancung. Kata Juraid, tunggu dulu bro. Kalian jangan pancung aku. Tunggu anak itu lahir. Kita akan tanya anak itu. Dan ketika anak itu lahir, Juraij menusuk pusar anak itu. Ya hulam, hai anak kecil, man abuka, who is your father? Bapak sampean siapa? Bapakmu siapa? Lalu anak itu menjawab, apa kata anak itu? Ra'il ghanam, pengembala kambing. Maka ada anak dua yang bisa bicara ketika masih kecil. Pertama Isa alaihissalam, yang kedua anak kecil yang ditusuk oleh Juraij. Maka begitu dia dapat membuat anak kecil bicara karena punya karomah luar biasa, mereka bersimpuh sujud memuliakan Juraij dari kalangan Bani Israel. Juraij, kami akan bangun rumahmu dari emas. Jangan, cukup tanah liat seperti semula. Aku hanya ingin menunjukkan begitulah kabulnya doa ibu. Jangan pernah mengatakan yang buruk. Hei anak setan, memang dia jadi setan beneran. Hei anak hantu, kalau marah, hei gubernur DKI, maka dia insya Allah akan jadi gubernur. Dalam undangan itu kan ada terlampir yang akan datang, Pak Anies Baswedan, Bang Haji Roma. Beberapa teman ngirim saya foto. Saya sangka tadi Pak Anies sudah datang. Dari gambar itu nampak Bang Roma salaman dengan Pak Anies, lalu Bang Roman nanya, apakah engkau Ani? Bukan, aku Anies. Ada fotonya sih. Saya tadi menduga sudah terlambat. Ini mereka udah foto-fotoan, ternyata tidak. Itu artinya jangan percaya kepada foto. Nanti juga kalau ada yang nanya sama saya, apakah engkau Solmed? Aku Solman. Dah, yang keberapa nih? Keenam. Yang keenam. Hah? Ikhtilaf nih NU sama Muhammadiyah. Hah? Itulah makanya ustaz enggak boleh pikun. Kalau ustaznya pikun, jamaahnya error. Oke, kita yang keenam. Yang keenam adalah ketika seorang, kata Nabi, nanti kalau dia datang ke sini, minta doa sama dia karena doanya makbul. Sahabat heran, wong kami yang perang sama Nabi kok masa doanya yang makbul? Pokoknya kalau dia datang ke sini, minta doa sama dia, doanya makbul. Akhirnya sahabat penasaran, siapa sih orangnya? Setelah dia datang baru mereka terkejut. Ternyata dia adalah Uwais Al-Qarni yang datang dari Yaman. Selama hidup tidak pernah ketemu Nabi, matanya enggak pernah ngelihat Nabi, enggak pernah perang dengan Nabi, tapi doanya dikabulkan Allah. Kenapa? Karena dia merawat ibunya sampai mati. Maka kalau ada ibu punya ibu, ibu kok punya ibu? Ibu punya ibu, ibunya ibu sekalian. Maka jaga dia di rumah sampai mati. Ma, walaupun engkau enggak pernah berhenti bobo, aku tetap merawatmu sampai mati, Ma. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni doanya makbul. Makanya setiap habis acara majelis, kepada Tuan Habib Fulan bin Fulan, harap berdoa kepada Allah. Doa itu dikabulkan Allah karena lidah Habib, tapi juga karena ada ibu-ibu yang merawat ibu-ibu, lidahnya dikabulkan Allah. Dan kita enggak tahu itu. Kita enggak bisa lihat dari casing orang. Ada orang jilbabnya panjang, ngomongnya lembut, di rumahnya ngomongnya nyelekit. Bu, puasa bu. Kamu kok maksa ibu kamu puasa? Dulu waktu saya kecil dia paksa saya puasa. Sekarang saya balas puasa. Ya enggak bisa. Bu, ibu bisa puasa, bu. Bisa, puasa, ma. Mama enggak bisa puasa. Enggak, sabar, ma. Saya akan bayarkan fidyah. Begitu orang tua kita, jangan dipaksa. Orang tua saya paksa, Pak Ustaz. Sebagaimana dia dulu memperlakukan sekarang, baru dia tahu sekarang saya. Ini anak durhaka. Yang paling hebat namanya durhaka. Di atas durhaka ada lagi, duralek namanya. Nah, maka ibu kalau mau makbul doa, ibu mau makbul doa? Maka rawatlah ibumu. Rawatlah ibumu. Nah, selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh ini adalah luar biasa. Apa dia? Asmaul Husna. Ibu hafal Asmaul Husna? Tidak ada Asmaul Husna yang diambil untuk anggota tubuh laki-laki. Biar jenderal bintang tujuh. Bintang tujuh kan obat sakit kepala, Pak Ustaz. Biar kate kiai kagak ade tuh. Nah, bahasa Betawi juga sih. Bahwa anggota tubuhnya diambil dari Asmaul Husna. Tapi yang ketujuh ini ada. Siapa dia? Perempuan. Ana Rahman. Aku Rahman. Syakartu Rahim min ismi. Rahim diambil dari namaku. Rahim yang ada di kantong. Mohon maaf. Itu bukan dari bahasa Indonesia. Ini rahim. Itu diambil dari Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Mirip enggak kayak Ustaz Darwin? Kalau enggak mirip, ngangguk aja untuk menyenangkan hati saya. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa maknanya? Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim di dalam. 9 bulan 10 hari bisa dia jaga. Padahal ini adalah tempatnya bakteri kuman penyakit terbesar di dunia. Tapi kita belum pernah dengar berita bahwa ada anak janin mati terkontaminasi bakteri. Pernah? Kenapa? Karena dia dijaga oleh rahim. Bayangkan kalau enggak ada rahim di dalam. Di dalam ada ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam pok. Maka dia sudah bercampur dengan itu semua. Kalau enggak ada rahim di dalam, bayangkan lambung, usus besar, usus panjang, usus buntu, segala usus di dalam. Anak itu bercampur dengan sambal terasi di dalam. Maka dia dijaga oleh rahim. Tempat yang paling nyaman di dunia adalah rahim. Inilah yang paling diingin-inginkan oleh IBI, Ikatan Bencong Internasional. Kalau masalah wajah, bisa operasi plastik. Di Thailand, Miss Universe lebih cantik daripada perempuan. Tapi untuk buat rahim, no, kau tak bisa, saudaraku. Makanya kalau ada perempuan diponis sama dokter, ibu, rahimnya mesti dibuang karena ada operasi kista. Nanti rahimnya akan hilang. Jadi sayang rahimnya hilang. Si ibu nangis, bapak senyum. Agar buktinya banyak yang senyum. Maka oleh sebab itu ibu yang punya rahim, jagalah rahimmu. Oh ibu-ibu, jaga rahimmu bu. Jangan sampai dia dikotori oleh kanker serviks. Ustaz kayak tahu aja, pura-pura tahu aja. Nah, jaga dia. Karena dia akan diminta pertanggungjawaban. Dan manusia hanya ada satu Asmaul Husna. Diambil dari akar katanya, Ana Rahman, aku Rahim. Syakuktur Rahim, Ana Rahman, aku Rahman. Syakuktur Rahim, waja'altu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari namaku. Man wasalahu wasaltuhu. Siapa yang menyambung tali silaturahim, maka aku sambung hubungan dengan dia. Makanya disebut dengan silaturahim. Kajian di kediaman kita Ustaz Solmed setiap hari
2: Sabtu awal bulan.
1: Hari Sabtu awal bulan. Maka setiap Sabtu awal bulan niat datang untuk silaturahim. Ketika ibu ketemu, assalamualaikum ibu, assalamualaikum. Itu enggak benar secara tajwid. Tanya Ustaz Darwin, assalamualaikum. Karena enggak ada huruf waw di situ. Kecuali assalamualaikum. Atu. Assalamualaikum. Jangan semua dipanjangin. Makanya belajar tajwid. Alhamdulillah, ntar Ustaz Salmet menghadirkan Ustaz dari Riau, Ustaz dari Papua. Papua ada Ustaz? Ada. Kirain Papua koteka doang. Ada. Terceramah ada yang qori mengingatkan kita. Ini semua amat sangat penting. Nah, disitulah kemuliaan silaturahim. Silatu nyambung, lengket, erat, rapat, dekat. Rahim, rahim. Saya masuk ke rahim ibu saya. Ibu masuk ke rahim ibu, ibu, ibunya, ibu-ibu, ibu-ibu sekalian. Lalu kita terpisah oleh rahim yang banyak. Kebetulan ibu masuk ke rahimnya orang Jawa. Begitu lahir, jenenge siapa? Juminten. Kebetulan bapak masuk ke rahim orang Minangkabau. Begitu lahir, jadi orang Padang. Sia namo ko, orang awak bana. Kebetulan masuk rahim ke dalam rahim orang Tapanuli Selatan. Jadi orang Mandailing. Aduh margam. Margarin. Olo masudeh. Kebetulan masuk ke rahim orang Australia. Begitu lahir, wow, amazing. Welcome to the world. Masalah kita masuk ke rahim siapa, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah subhanahu. Dan kita gak pernah bisa request. Kalau bisa, gak pernah malaikat datang bawa kertas. Multiple choice. A, Afrika. B, Asia. C, Australia. Kalau pengen, saya maunya ya paling gak kayak David Beckham lah. Mata biru, hidung mancung, rambut pirang. Siapa yang mau pesek, pendek, hitam, hidup lagi? Oleh sebab itu, syukuri saja nikmat Allah ini. Ada hikmah di balik itu. Tapi yang jelas, sambung silaturahim. Setiap Sabtu awal bulan 4D. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit, diampuni Allah SWT. Karena biasa Ustadz ngajak.

0: Wis, ngantuknya hilang. Nggak hilang juga, cuci muka. Airnya mana? Tuh. Lanjut lagi, yang keberapa? Yang kedelapan, perempuan itu menjadi masuk surga karena menutup aurat. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Dayus, D, pakai D, bukan G. Dayus, kalau Gayus, nah itu hari gini enggak bayar pajak, apa kata Gayus? Yang enggak masuk surga itu Dayus. Sahabat nanya, man Dayus ya Rasulullah? Dayus itu siapa ya Rasulullah? Alladzi yuqirru su' ala ahlihi, membiarkan perempuan tidak menutup aurat. Maka ibu menjadi penentu suami ibu masuk surga apa enggak. Ibu ingin suaminya masuk surga? Ibu pengen anaknya masuk surga? Penentunya adalah ibu, anak perempuan. Saya senang bukan main. Dari depan pintu sampai ujung sampai ke dalam ngelihat semuanya menutup aurat. Dari ujung sono sampai ujung sini jilbabnya panjang. Padahal ini DKI, ibu kota negara, katanya metropolitan. Saya enggak ngebayangin nih semua nutup aurat. Bayangan saya seperti di sinetron-sinetron. Di sinetron kami kan di daerah enggak tahu Jakarta. Taunya di sinetron itu orang pakai baju minimalis. Ada dulu pasang bendera setengah tiang, rok setengah tiang sekarang. Ada model baju dari Inggris namanya You Can See. You, kamu. Can, bisa. See, ngelihat. You can see, kamu bisa ngelihat ketiak bini saya. Tapi ternyata begitu sampai di majelis, Masya Allah, Ar-Rawdatul Mahmudah. Rawdah artinya taman. Dan ciri dari taman itu karpetnya hijau. Ciri taman Rawdah, hijau. Alhamdulillah, sampai ke dinding, hijau. Lalu kami yang di sini, Pak Ustadz, masih dalam taman Rawdah. Ar-Rawdatul Mahmudah, taman yang terpuji. Oleh sebab itu maka datang, jaga, tutup aurat. Tanpa ditulis, Allah yang nulis kawasan wajib berbusana muslimah. Tapi ini enggak ditulis, orang langsung datang. Ada juga perempuan sekarang pakai jilbab, tapi namanya hijab, hijabers. Mantap. Tapi ada model hijab namanya hijab pasrah tapi tak rela. Gimana tuh Ustaz? Belakang pasrah, depan enggak rela. Ah, adik pergi dulu ya. Itu namanya hijab pasrah tapi tak rela. Ada lagi model hijab namanya hijab sakratul maut. Jadi ada kain panjang, itu dililit ke atas, lilit sampai di leher. Dia yang makan, kita yang khawatir. Tadi saya diajak sama Ustaz Solmed, Ustaz ntar jangan sampai gak makan di sini. Saya jawab insya Allah. Kenapa saya mau? Karena saya lihat gak ada yang mengkhawatirkan. Saya terus-terusan kalau melihat ada perempuan pakai bini, saya awat, dia yang udah mati. Nanti dipanggil kepada Ustaz Solmed, Arab bersedia menjadi imam sholat jenazah. Masya Allah. Ibulah yang menentukan suami masuk surga atau tidak. Makanya ibu jangan galak-galak sama suami, karena dia mengajak ibu untuk menggiring masuk ke dalam surga jannatun salamun qawlam mir rabbir rahim. Dia ngajak ibu ke jalan yang benar. Jangan marah, masalah aku masuk surga atau bukan itu bukan urusanmu mas, kamu cukup kasih uang belanja aja. Enggak bisa gitu. Ketika sudah menikah, maka semua jadi tanggung jawab dia. Kadang kita kasihan juga sama laki-laki. Sudah bebannya berat, enggak ada yang bela. Perempuan sekarang ada yang bela, namanya apa? Komisi Pembela Perempuan. Kami ini enggak ada. Maka tolong Ustaz Solmed usulkan ke gubernur supaya dibuatkan Komisi Pembela Laki-laki. Sudah banyak betul laki-laki ini teraniaya. Di kantor ditekan atasan, di jalan ditangkap polisi, di rumah ditekan istri, akhirnya stres, stroke, mati. Kasihan nasibmu laki-laki, menetes air mata kita. Saya baru kali ini ceramah, padahal mestinya saya grogi nih depan Ustaz Solmed Chol. Tapi kenapa saya rasanya plong aja? Rasa-rasa sudah lama bertemu dan berteman. Ustaz aja yang kepedean. Karena Bapak Ibu hatinya terbuka. Hati terbuka namanya open heart. Berapa banyak orang buka open house. Rumah terbuka, hati tertutup. Dibuka open house Idul Fitri, ayam panggang, ikan gulai, semua. Tapi orang gak mau datang. Kenapa? Hatimu tertutup, Mas. Maka bukalah hati. Buka hati, jangan buka jilbab. Buka hati, kepala tetap kau tutup, tapi hati terbuka. Selanjutnya yang ke? Sembilan. Yang kesembilan itu adalah man tazawwaja, siapa yang menikah. Tentu laki-laki menikahi puan. Kalau laki-laki menikahi laki-laki namanya hombreng. Bagi yang masih lajang, segeralah berobat. Nama programnya Be a Man. Jadilah lantan yang perkasa. Kalau ada bakat anak, menantu, ponakan kita yang mulai melambai-lambai, ikutkan karate. Ikut karate. Hai! Walaupun awal-awalnya mungkin, hai! Terus, Be a Man, ladi, masuk sepak bola. Kalau dia memang benar laki-laki, gitu nampak bola, dia akan kejar, dia tendang, dia goreng, masuk. Tapi kalau dia ambil bola untuk kamu aja ya. Oh, ini harus diobati, diperbaiki. Nih, ini saya yakin jamaah banyak yang heran lihat ceramah saya. Kok tiba-tiba berubah nih Ustaz? Maka jagalah anak cucu. Kenapa? Laki-laki imannya setengah. Laki-laki imannya setengah. Lalu setengahnya di mana? Man tazawwaja, ketika dia menikahi ibu sekalian, barulah imannya sempurna. Makanya seorang suami akan berkata kepada istrinya, oh dikau penyempurna imanku. Mama pergi sebentar ya pak, jangan lama-lama ya setengah imanku. Karena aku khawatir kalau kau pergi lama, aku akan cari setengah yang lain. Oleh sebab itu, maka jagalah setengah iman ini dengan baik, insya Allah. Dulu yang lajang-lajang, yang masih belum menikah, yang masih bujangan, ketika dia sholat sendiri ngadap ke arah kiblat, mana kiblat nih? Usolli, bagi yang NU, usolli sunnatat tahajjud rokataini lillahi ta'ala. Yang NU, yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Niat saja dalam hati. Tapi setelah dia menikah, maka imannya sudah sempurna, karena dia sudah punya mak. Bukan mak-mak, mak-mak. Akhirnya dialah yang akan membangunkan istrinya di tengah malam. Dia ambil air, dia siramkan ke wajah istrinya, bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru 2 bulan, oh, wake up my honey, wake up my darling. Masya Allah. Apa judul kita malam ini kanda? Di bawah mihrab cinta. Di bentangnya sajadah. Oh, bentang sajadah. Istri di belakang, suami depan. Majulah kanda. Baiklah. Memang dulu banyak yang datang ke rumah ingin meminangku. Ada yang datang naik Pajero Sport, kutolak. Ada yang datang naik Fortune, kutolak. Kaulah yang kuterima, karena kulihat wajahmu tanda-tanda primus. Pria muka soleh. Akhirnya dia pun majulah ke depan. Bibit, bebet, bobot. Sudah hujan. Sabar. Maju dia ke depan. Majulah si imam tadi ke depan. Allahu Akbar. Sampai salam enggak bunyi. Loh, ini kan imam sholat tahajud itu bunyi apa enggak bunyi? Ketahuan enggak pernah tahajud sama suami. Ketahuan. Sholat tahajud bunyi, Bu. Lihat sholat tahajud di Masjidil Arab. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Bunyi tahajud. Selesai sholat, istrinya nanya, Mas, kok enggak bunyi? Kata suaminya, bersyukurlah Adinda, kebetulan engkau dapat imam silent. Hanya bergetar-getar aja dikit. Oh, Allahu Akbar. Ibu jangan nuntut macam-macam. Dia sudah mau bangun malam tahajud sudah alhamdulillah.
1: Jangan, itulah aku menyesal nikah sama kamu. Kenapa enggak kode internasional yang dari Medan itu kemarin?
0: Ibu sudah mau daripada dapat suami pecandu narkoba, pulangnya malam mulutnya bau hantu, bau setan.
1: Masih syukur dia mau jadi imam.
0: Maka ibu katakan dengan ketenangan hati, aku senang melihat muka anda walaupun kau imam silent. Dia sedang dalam proses. Dia sekarang sedang dalam latihan di kantornya. Kata ustadznya, bapak kalau mau latihan jadi imam mulai dari sholat yang enggak bersuara, sholat zuhur. Kalau mau jadi imam jangan langsung sholat subuh, walaupun dua rakaat tapi kunutnya panjang. Nah, kan langsung sholat zuhur. Yang laki-laki mau latihan imam langsung jadi sholat zuhur. Allahu Akbar. Modalnya Allah aja. Masalah bacaannya siapa yang tahu? Orang enggak bersuara kok. Nah, kalau doa belum hafal, maka pakai mazhab yang doanya enggak kuat. Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya jadi imam, kita pakai mazhab yang doanya enggak kuat. Tapi kalau sudah hafal tapi agak kurang-kurang lancar, boleh cepat, enggak apa-apa. Mau. Kok maut-maut mulu, Ustaz? Sekarang soalnya banyak banjir, acara sambar petir, angin puting beliung. Setelah doanya hafal baru, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Dan seterusnya. Kita lanjutkan, saya khawatir hujan sudah hampir ditumpahkan malaikat dari atas. Tapi kata malaikat, jangan dulu, karena ada yang ceramah. Tinggal satu lagi, habis itu selesai. Ahlan wa sahlan bihudur habaib al-afadil. Nafa'anallahu bi ghaziri ulumihim insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, yang ke 10. Ibu-ibu mesti siap nerima resiko. Berani hidup, berani nerima resiko. Life is take risk. Hidup adalah berani nerima resiko. Resiko cantik adalah jelek. Resiko jelek mati. Perempuan itu seperti bunga. Bunga itu akan kembang. Setelah kembang harum semerbak. Setelah itu layu mati. Maka ibu-ibu yang sudah layu, jangan memaksakan diri untuk tidak layu. Satu-satunya bunga yang gak layu cuma satu, bunga plastik. Sekarang banyak perempuan ingin gak layu-layu, akhirnya pipi plastik, dagu plastik. Udah jelas dagu orang Indonesia pendek, mau dagu Joda Akbar. Akhirnya di belah tengah, oh cuk bray. Hidung panjang, itu yang plastik cuman bertahan paling lama 2 tahun. Setelah itu, maka dia tidak menyatu dengan kulit, karena dia silikon plastik. Akhirnya misah, hidung panjang, dagu panjang. Tinggal ambil sapu lidi, ikut main film Harry Potter. Sekarang orang semuanya cantik, luar biasa. Tapi semuanya plastik, sampai alis mata plastik. Lentik bukan main. Oh, ketika ada bakar sampah, lain.

0: biasa, rambutnya terurang, terurai bak mayang merekah. Mayang merekah Pak Ustaz. Mayang terurai rambutnya. Itu ada mayang palem terurai. Tapi itu yang sudah rontok. Kalau mau lihat mayang sedang terurai, indah. Alis matamu bak semut beriring, bibirmu bak delima merekah, pipimu bak pauh dilayang, kata sastra orang Melayu. Tapi sekarang setelah 20 tahun apa yang terjadi? Alismu tak lagi seperti semut beriring, seperti PNS bubar barisan. Bibirmu tak lagi seperti delima merekah, seperti semangka hampir bosok. Maka pada saat itu suami, jangan kau beralih kepada yang lain. Kaulah yang pertama dan terakhir. Kalaupun berpisah, biarlah kita berpisah karena Allah. Kalaupun kita berakhir, berakhir karena nyawa putus sudah. Jangan seperti yang tertulis di gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi cara yang gak enak. Oleh sebab itu, maka insya Allah jaga yang baik. Ini udah jelas rambut. Ustaz sudah bolak-balik mengatakan, jangan cukur alis mata. Jangan potong. Eh ini Ustaz Somad, mohon maaf ya, cuman dikit doang. Tapi tangan udah gemeteran. Akhirnya salah potong. Eh habis. Waduh gimana nih? Gak mungkin satu, gak mungkin pergi kondangan sebelah. Emang kayak apa Deddy Corbuzier? Akhirnya dipotong dua-dua, hilang. Wah gimana nih? Teman udah bolak-balik miss call. Gimana jembatannya bapak? Akhirnya untung ada terlihat whiteboard, ada spidol. Alhamdulillah. Selamat. Ya jadi kita berangkat. Kami ada tunggu depan. Oke, okay, I am coming. Berangkat sampai di tempat pesta walimah akikah. Makan daging rendang panas asin mati. Panasnya rontok keringat.
1: Panas sekarang ya. Iya.
0: Akhirnya pulang ke rumah. Sampai di rumah mati lampu, ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami buka dia macam Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini gara-gara perempuan. Pas saya sudah ceramah satu jam. Di mana-mana saya ceramah satu jam sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Ini enggak sampai satu jam, setengah jam. Ngomong saya banyak yang tidak berkenan di hati para habaib, para ulama, para ibu bapak. Saya mohon maaf. Masya Allah, Habibuna Nabil. Masya Allah, Barakallahu Fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Aku luqaw lihada astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Barakallahu Fikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, saya akan menemani Anda dalam rubrik Adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab menjaga lisan. Pendengar, salah satu dari tabiat manusia adalah memiliki potensi marah. Menurut seorang ulama, marah adalah perubahan yang terjadi saat darah yang ada di dalam hati bergejolak sehingga menimbulkan kegusaran di dalam dada. Marah akan mengakibatkan berbagai macam bencana dan malapetaka yang tak seorang pun mengetahuinya melainkan Allah Ta'ala. Marah dalam tingkatannya terbagi ke dalam beberapa kategori. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama. Ia berkata, manusia berbeda-beda dalam tingkat gejolak kemarahannya dan dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu kurang marah, marah yang melewati batas, dan marah yang stabil. Pertama, kurang marah. Maksudnya adalah hilangnya kekuatan gejolak marah atau gejolak amarahnya tersebut lemah. Kedua, marah yang berlebih-lebihan, yaitu mendominasinya sifat amarah hingga mengalahkan kendali akal, agama, dan ketaatan, sehingga tidak ada bagi orang seperti ini suatu kesadaran, pikiran, dan inisiatif. Dan kategori ketiga yaitu marah yang stabil. Maksudnya adalah marah yang terpuji. Kemarahan yang terwujud setelah ada isyarat dari akal dan agama untuk melampiaskan kemarahan. Dan pendengar, lebih lanjut Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan tentang sebab-sebab marah, yaitu diantaranya disebabkan oleh kezuhudan, bangga diri, bercanda, main-main, mengejek, mengolok-olok, berbantah-bantahan, saling bermusuhan, berkhianat, mengejar kelebihan harta duniawi dan pangkat. Dan sebab yang paling banyak menimbulkan kemarahan adalah pengelabuhan orang yang bodoh dengan menyebut kemarahan itu sebagai keberanian, kejantanan, harga diri, dan semangat yang tinggi. Pendengar yang budiman, secara hukum syar'i marah juga terbagi dalam tiga kategori, yaitu ada marah yang terpuji, ada yang tercela, yakni diharamkan, dan ada yang diperbolehkan. Marah yang terpuji adalah apabila marah itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap musuh-musuhnya dari golongan Yahudi dan orang-orang sepertinya, baik orang-orang kafir maupun munafik. Marah akan menjadi terpuji jika motivasinya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tatkala aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditinggalkan. Kemarahan ini sebagaimana kisah kemarahan Nabi Musa alaihissalam ketika ia kembali kepada kaumnya yang telah menyembah patung sapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengisahkan tentang hal ini dalam surat Al-A'raf ayat 148 sampai 154, yang artinya, dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke gunung Tur membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak pula menunjukkan jalan kepada mereka?
mereka menjadikannya sebagai sembahan, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya serta mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Rob kami tidak memberikan rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, maka kami menjadi orang-orang yang merugi. Tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kalian kerjakan sudah kepergianku. Apakah kalian hendak mendahului janji Rob kalian? Dan Musa pun melemparkan lembaran-lembaran Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, wahai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu, janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Musa berkata, wahai Rabbku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu, dan engkau adalah Maha Penyayang di antara yang penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahannya kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Rob mereka dan kehinaan di dalam kehidupan dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertobat setelah itu dan beriman, sesungguhnya Robmu setelah tobat yang disertai dengan iman adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah amarah Musa reda, lalu diambilnya kembali lembaran-lembaran Taurat, dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut pada Rabb-nya. Jadi, marah yang terpuji adalah marah yang disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marah tersebut tetap bisa dikendalikan oleh pelakunya secara santun. Kemudian pendengar, adapun marah yang tercela di antaranya adalah marah karena fanatisme terhadap suku. Sedangkan marah yang diperbolehkan adalah marah yang bukan pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pendengar beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang marah. Hal berikutnya yang harus kita ketahui adalah bagaimana adab-adab Islam mengajarkan seorang yang sedang marah untuk dapat mengontrol diri dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Berikut ini ulasannya. Adab yang pertama adalah menguatkan niat yang benar di dalam diri dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menghilangkan kemarahan yang ada pada diri kita. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjauhkan diri kita dari sifat marah ini. Nah, inilah terapi awal bagi seorang yang bersifat pemarah, dan marahnya bukan pada hal yang terpuji. Jadi, sebelum kemarahannya muncul, ia selalu berdoa agar dihilangkan sifat marah yang berlebihan pada dirinya. Dan tidak dilupakan pula, setelah berdoa, hendaknya ia pun selalu melatih jiwa untuk tidak marah, yaitu dengan sifat sabar dan memaafkan. Ingatlah bahwa Rasulullah SAW pernah dipancing untuk marah, yaitu ketika seorang badui menarik selendang dari leher beliau sampai terlihat di lehernya bekas tarikan selendangan tersebut. Walau demikian, beliau tidak memaki dan membencinya, bahkan memenuhi kebutuhan badui tersebut. Selanjutnya, adab marah yang kedua adalah ketika marah hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terlaknat, yaitu dengan membaca ta'awuz.
agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan amarah yang sedang bergejolak tersebut. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di hadapannya ada dua orang yang saling mencela. Salah satu dari kedua orang tersebut telah memerah wajahnya dan urat lehernya tegang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Inni la'alamu kalimatan law qalaha zaba anhu ma yajid. Law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim zaba anhu ma yajid.' Sungguhnya aku mengetahui suatu kalimat yang seandainya diucapkan niscaya akan hilanglah gejolak yang ada pada dirinya. Seandainya ia mengucapkan 'Auzubillahi minasyaitonirrajim', 'Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk', niscaya hilanglah amarahnya." Nah, itulah pendengar, adab yang kedua ketika marah, yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dengan membaca ta'awuz. Kita lanjutkan pada adab berikutnya, yaitu yang ketiga. Ketika kemarahan sedang bergejolak dalam diri, hendaknya kita diam, tidak berbicara. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyasqut." Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia diam. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, biasanya ketika seorang marah dan membiarkan lisannya berbicara sekehendak hatinya, maka hal itu bisa jadi akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Dan perlu diingat, dengan mengumpat, berkata-kata kasar atau mencaci maki, maka hal yang menyebabkan kemarahan pun tidak akan hilang. Bahkan hal itu akan semakin membuat hati semakin terasa sesak hingga mendorong timbulnya kemarahan yang lebih parah. Tentunya ini sangat dikhawatirkan akan memicu perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syariat, seperti menganiaya, menyakiti, atau bahkan membunuh. Na'udzubillah. Kemudian pendengar, adab yang keempat adalah, apabila mampu meninggalkan tempat di mana kita menjadi marah, maka berdirilah lalu pergi. Hal ini dilakukan agar kemarahan tidak semakin bertambah parah. Dan dengan meninggalkan tempat tersebut dan mendatangi tempat lain yang lebih kondusif, maka diharapkan kemarahan akan mereda secara berangsur-angsur, sehingga kita terhindar dari kemarahan yang berlebih dan perbuatan yang melanggar syariat. Dan pendengar, adab yang kelima ketika marah adalah bersikap tenang. Di antara upaya bersikap tenang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu duduk apabila sedang berdiri atau tidur terlentang jika sedang duduk. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis, fa in zaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'." Apabila salah seorang di antara kalian marah sedangkan dia berdiri, maka hendaklah dia duduk agar kemarahannya hilang. Apabila masih belum mereda, maka hendaklah dia berbaring. Disebutkan bahwa Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah meminta pertolongan dari seorang laki untuk memberi minum untanya dari sebuah tembikar. Namun tiba-tiba orang itu berlaku buruk terhadap Abu Dzar dan menyebabkan tembikar itu hancur. Ketika itu Abu Dzar radhiyallahu anhu sedang berdiri, kemudian ia pun duduk, selanjutnya berbaring. Maka dikatakan kepadanya, "Wahai Abu Dzar, kenapa engkau duduk kemudian berbaring?" Dia menjawabnya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apabila salah seorang di antara kalian marah sedangkan dia berdiri, maka hendaklah dia duduk agar kemarahannya hilang. Apabila masih belum reda, maka hendaklah dia berbaring. Nah, inilah adab marah yang kelima, yaitu tetap bersikap tenang ketika marah. Dan di antara sikap tenang yang dianjurkan adalah dengan duduk jika ia sedang berdiri ketika marah. Dan jika kemarahannya belum hilang, maka hendaknya ia berbaring. Orang yang berpuasa harus menjaga lisannya dari kata-kata yang tidak bermanfaat, karena lisan merupakan sumber dari banyaknya dosa. Orang-orang mukmin sebenarnya adalah yang selalu menghindari pembicaraan yang tidak berarti dan senantiasa menghiasi diri dengan adab-adab Islam dalam ucapan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun." Artinya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Quran Surat Al-Mu'minun ayat ketiga. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ma yalfudhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Artinya, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, inilah sebagian adab yang harus diketahui dan tentunya diterapkan oleh seorang muslim ketika gejolak kemarahan memenuhi dirinya. Masih ada beberapa adab lagi yang berkaitan dengan adab marah, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada edisi berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Orang yang pandai menahan amarah dijanjikan surga. Orang yang pandai memaafkan orang lain dijanjikan surga. Orang yang ridho dengan ketentuan Allah dijanjikan surga. Percayalah, jangan pernah putus asa dengan surganya Allah. Jangan pernah merasa surga Allah itu berat untuk kita. Karena Allah menciptakan manusia dengan segala kebaikan. Dan tentunya Allah ingin semua makhluknya masuk ke dalam surga. Pelajaran ya, jangan mudah menjudge seseorang untuk masuk ke dalam api neraka. Karena pintu surga sangat luas. Boleh jadi yang sempit bukan surganya, tapi yang sempit hatinya.

puasa yang sangat dicintai oleh Allah, disukai Allah setelah bulan Ramadan adalah Syahrullah al-Muharram, bulan-bulan hurum. Bulan hurum itu ada empat. Dalil Qurannya surah 9 ayat 36. Inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada empat bulan hurum. Satu Dzulqa'dah, dua Dzulhijjah, sekarang sudah sampai 25 Dzulhijjah, tiga Al-Muharram bulan depan, yang keempat bulan Rajab. Pada bulan-bulan itu disunahkan kita memperbanyak amal soleh. Kalau Anda kerjakan amal soleh, maka status pahalanya naik di bulan-bulan itu. Jadi kalau sekarang Anda sholat, pahalanya bertambah. Kalau sekarang Anda misalnya baca Quran, pahalanya bertambah. Kalau sekarang misalnya Anda infak, pahalanya bertambah. Mumpung masih ada waktunya, ayo tingkatkan.

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid itu. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek.

baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju.

0: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu dan awan yang mengandung hujan dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu bait Ibrahim al-Mukarramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, salam. Ibrahim menjawab, salamun, salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan? Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman. Sungguh, Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui." Dia Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut." Agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras. Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman, yang berada di dalamnya, negeri kaum Lut itu. Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, Lut. Dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih. Dan pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Tetapi dia Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, "Dia adalah seorang pesihir atau orang gila." Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela. Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk. Dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan." Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan. Innahum kanu qauman fasiqin.
Dan sebelum itu, telah kami binasakan kaum Nuh. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.

0: mu'min.
1: Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Wala

Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

0: مجنون.
1: Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka. Mereka kaumnya pasti mengatakan, dia itu pesihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim, ada bagian azab, seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya.

0: maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Hari
1: pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: menjawab azan sama dengan ucapan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was salatu qa'imah, hadhihi syukri muhammadan lil wasilati wal fadilah, wa syarafa wa darajatul 'aliyah al rafi'ah, wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan. Sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3. Sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena gak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Salahat salahat sairu amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang salat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi salat di akhir waktu itu lembah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: kenyataan membosankan menurutmu?
1: Itu sangat dirindukan oleh goblok.
0: Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu?
1: Itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
0: Belum punya istri. Makanya kita mesti inna amena kal kausar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis, kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang summa kemudian melihat najis di pakaiannya, artinya dia sembahyang lawas tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh sehingga ke warung minum bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yaitu dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sembahyang di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini jadi sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti zawar, tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada sumah ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Pakaian yang kalau dilimparkan, merasa lindang kalau dilimparkan sembahyang bisa. Berbaju cocok menitimba situ, bisa kisahnya. Namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis, karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan, wahai Muhammad, di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal sini, karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung, ini sembahyang, tidak ada masa, tidak ada.

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jakanya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, nah, sengaja batal kok, tinggal rukun tidak jalan, rahatan sujud sadar aku belum rukun, belum tidak, nah bangkit berdiri rukun sujud, oke tidak sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salat. Orang kaya sebetulnya sahut awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, ya imam makmum asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib mengambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambilannya pas saja sesungguhnya. Nah, kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku dalam sujud sahwi. Aku dalam sujud sahwi. Masukur sahwi. Sujud sahwi, nah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi itu mungkin bahagia sih ya, nah baca sembahyangnya. Kenapa? Karena salam, tapi dianggap kata salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sujud sahwi, sujud sahwi. Bila kali sujud sahwi, hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah itu melihatnya.

sudah engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhan. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, ma min musallin illa wa malakun an yaminihi wa malakun an yasarihi, fa in atammaha araja biha ila Allah ta'ala, wa in lam yatimha darban biha wajhahu. Wa ruwiya wa rawal Baihaqi bi sanadihi an Ubadah bin Samit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, من توضأ أحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت الصلاة حفظك الله كما حفظتني, ثم صعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور ففتحت لها أبواب السماء hatta yantahi biha ila Allah ta'ala fatashfa'u li sahibiha ila akhir min ahadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak ibu jamaah salat fardu zuhur Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center serta pemirsa saluran TV dan radio dakwah di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali pada siang hari ini setelah sama-sama kita melaksanakan solat fardu zuhur bersama, kita lanjutkan dengan pelajaran rutin kita di setiap hari Kamis, yaitu memperdalami pelajaran ahadisun nabi, hadis-hadis Rasulullah berkaitan dengan salat lima waktu, di mana di antaranya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Umar, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min musallin illa wa malakun an yaminihi wa malakun an yasarihi, tidaklah seseorang yang sedang melaksanakan solat melainkan di bagian sebelah kanannya disertai dengan malaikat, wa malakun an yasarih di sebagian sebelah kirinya juga disertai dengan malaikat, fa in atammaha araja biha ila Allah ta'ala, apabila sempurna solatnya, dalam arti sempurna niatnya, dimulai dengan sempurna istinjaknya, sempurna bacaannya, sempurna dalam rukuk dan sujudnya, maka araja biha, dua malaikat yang ada di dua sisi tadi, sisi kanan dan di sisi kiri, maka membawa hasil solatnya itu naik dari mulai tempat kita solat, nembus ke langit pertama sampai ke langit yang ketujuh sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yatimha durban biha wajhahu. Akan tetapi kalau tidak sempurna, baik dari sisi niatnya, bacaannya, ruku dan sujudnya, maka hasil daripada pelaksanaan solat yang kita lakukan itu seakan-akan dipukulkan dengan wajah kita sendiri. Artinya dikembalikan lagi kepada kita. Di mana pentingnya di sini solat, lebih penting lagi kita memperhatikan etika solat. Lebih penting lagi kita memperhatikan yang menjadi kunci daripada solat, yaitu wudunya, kemudian niatnya, baru etika dalam bacaan, etika dalam ruku, etika dalam sujud. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, yang semata-mata kesemuanya itu mengarah kepada kesempurnaan solat itu sendiri. Dan apabila sempurna solatnya itu, maka dua malaikat yang ada dari dua sisi itu akan mengantarkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutlah di situ as-salat mi'rajul mukmin. Solat itu sebagai mi'rajnya orang mukmin. Di dalam satu hari satu malam selama 24 jam kita 5 kali mi'raj ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan dipandang oleh Allah, dipandang dari sisi solat kita, di mana kalau baik maka akan menjadi kebaikan buat kita, kalau buruk maka akan menjadi petaka pula buat kita. Wa rawal Baihaqi bi sanadihi an Ibadah an Ubadah bin As-Samit, begitu juga meriwayatkan Baihaqi dengan sanadnya dari Ubadah bin Samit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man tawaddaa ahsanal wudu, barang siapa yang telah mengambil wudu dengan sebaik-baik mungkin pengambilan wudunya, dengan etika dan cara yang baik, summa qama ila shalah, kemudian dilanjut lagi dengan solat setelah kita mengambil wudu, fa atamma ruku'aha, dimulai dengan menyempurnakan gerakan rukunya, wa sujudaha, begitu pula menyempurnakan gerakan sujudnya, wal qira'ata fiha, kemudian juga menyempurnakan gerakan daripada lisan kita untuk mengutarakan makharijul huruf dari bacaan yang kita baca, mulai daripada Fatihah sampai dengan pembacaan surah yang sifatnya sunnah. Qalatis salatu, maka salat itu akan berkata dan mendoakan, hafizakallah kama hafiztani, semoga Allah memelihara engkau, menjaga engkau, melindungi engkau seperti mana engkau telah memelihara kita. Kita melakukan salat 5 waktu itu seakan kita memelihara perintah Allah, melindungi perintah Allah. Maka solat itu akan mendoakan untuk kita, kiranya dari doa tadi itu Allah selalu melihara kita, dan dia bertanggung jawab, ya Allah, seperti mana dia ini telah melindungi saya, menjaga saya, memelihara saya, saya minta kepadamu ya Allah agar engkau memeliharanya, agar engkau melindunginya, agar engkau membentenginya. Jadi didoakan oleh solat. Kalau dalam sehari semalam kita mendapatkan doa dari solat itu sendiri, ya, untuk kita yang melakukannya, maka niscaya tidak mungkin tidak ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa tersebut. Kalau sampai satu kali saja dari 5 waktu kita lakukan itu ya diterima doanya si salat tadi untuk kita, maka kita akan lepas daripada mara bahaya, bencana, musibah, karena kita akan dilindungi oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu menjaga salat, hidupnya akan terjaga, karena di antara yang menjadi penyebab dia terjaga, doa dari salat itu sendiri. Kemudian summa sa'ida biha ila sama' wa laha da'un wa nur. Ya, salat itu dibawa oleh malaikat menuju Allah Subhanahu wa taala, naik ke atas langit 1 2 sampai ke 7. Ya, dan solat itu berbentuk daun wa nur, cahaya yang begitu indah. Fafutihatlah abwabus sama, dibukalah pintu langit. Ya, semata-mata untuk menggiring solat tadi itu akan dihantarkan ke hadirat Allah. Hatta yantahiya biha ilallah ta'ala, sampai solat itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selesai kita solat, solat kita itu yang baik, yang diterima oleh Allah, itu sampai ke hadirat Allah, dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu siapa yang melakukannya, oh ini solatnya fulan bin fulan ya Allah. Jadi kita mendapatkan nadrah dari Allah, belum lagi nanti di yaumil qiyamah, fatashfa'u li sahibiha, solat itu akan berikan syafaat bagi kita yang melakukannya. Bukan hanya nunggu nanti di yaumil kiamah, mulai di dunia solat itu akan memberikan syafaat bagi kita. Maka tidak ada sejarah orang yang solat itu binasa, orang yang solat itu hancur. Jangankan masa hidupnya, orang yang menjaga solatnya sudah mati jasadnya tidak diganggu oleh Allah. Tidak boleh diganggu oleh binatang-binatang. Tidak mau binatang mengganggu orang yang melaksanakan solat. Allah dijaga, tidak boleh disentuh oleh binatang-binatang, rayap sekalipun yang ada di bawah perut bumi ini untuk mengganggu orang yang sholat. Matinya, jasadnya itu dijaga oleh Allah. Ya, hidupnya pun dijaga oleh Allah.

akan membawa dan mengarah kepada kesempurnaan solat. Wa idza lam yatim ruku'aha wala sujudaha wala qira'ata fiha qalatis solah. Begitu juga apabila solatnya ya, solat asal-asalan, solat yang tidak memperhatikan bacaannya, tidak memperhatikan rukunya, tidak memperhatikan sujudnya, tidak memperhatikan bacaannya, menyia-nyiakan akan melaksanakan solat, dia melakukan solat seakan hanya untuk menuntaskan perintahnya Allah atau menjalankan tugasnya ya, atau kewajibannya, tidak peduli lagi apakah diterima atau tidak, yang penting gue sudah solat. Hati-hati, akan menjadi petaka juga buat kita. Jika tidak sempurna dari semua yang disebutkan di atas tadi, maka solat itu pun akan berkata, doya'akallah kama doya'atani, ya Allah, semoga engkau menyia-nyiakan orang ini seperti mana dia pun telah menyia-nyiakan saya. Ya, dia telah menganggap remeh dengan saya, dia tidak telah menganggap sepele dengan saya, maka sepelekan dia, remehkan dia, sia-siakan dia. Solat itu akan berkata demikian pula. Tsumma sa'ida biha ila sama' wa 'alayha dulma. Solat ini naik ke atas ya, menuju langit dalam ya, warna yang gelap gulita. Kalau yang diterima tadi itu adalah bercahaya indah, ini gelap gulita, seram. Fa ughliqat dunaha abwabus sama, maka pintu-pintu langit tidak dibuka untuk dia. Pintu-pintu langit malah dikunci rapat-rapat, tidak diperkenankan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma talifa kama yalifu thawb al-khalqa fadribu biha wajha sahibiha. Ya, kemudian solat tadi itu seakan dibungkus-bungkus begini, diringsak-ringsak begini, dan dilemparkan, dihuntalkan ke mukanya orang yang melakukan solat tadi itu. Artinya ini jadi sampah, solat yang tidak diterima, orang yang tidak peduli dengan bacaannya, dengan niatnya, dengan istinjanya, dengan wudunya ya, dengan ruku dan sujudnya. Nih, bulikakan ke wajah yang ampunnya yang melakukannya, jar. Seperti itu malaikat ya diperintahkan untuk melakukan demikian bagi orang yang melaksanakan solat, tapi hanya sebatas ya menggugurkan kewajiban tanpa memperhatikan etika-etika di dalam solat. Makanya penting sekali etika-etika dalam solat, terutama bacaan yang wajibnya yaitu Fatihah, begitu juga ruku dan sujudnya. Jangan sampai di situ ada hal-hal yang mengurangi akan kesempurnaan pahala solat daripada yang kita lakukan sehari semalam. Mudah-mudahan dari dua hadis ini kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya solat dan betapa lebih pentingnya lagi beretika di dalam solat, semata-mata untuk menggiring kita mendapatkan nadroh dari Allah, mendapatkan syafaat dari solat itu sendiri, mendapatkan doa daripada solat itu sendiri, mendapatkan kebahagiaan bagi kita baik di dunia, di barzah, di mahsyar, di akhirat kelak. Kesemuanya itu yang akan menjadi tolak ukur adalah sembahyang kita. Idza saluhat saluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Apabila baik maka menjadi berdampak baik semuanya, dan apabila buruk dan akan menjadi berdampak buruk secara totalitas untuk amalan kita semuanya. Jadi tolak ukurnya adalah solat. Mudah-mudahan kita bisa menjaga solat lima waktu dengan baik, dengan sempurna, dengan etika yang baik pula. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatiha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-unsub wa talinu biha as-su'ub ala ali wa sahbi man ilayhi mansub. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran tayyiba wa na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa'u wa du'an la yustajabu lah. Nas'aluka ya Allah ilman ladunni wal ما شرف صف الهني يا وهب يا غني بحق ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu

abd min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a. Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

0: Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Awas nak, kita lahir gak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori sebenari, kita najisi sebenari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, saya akan menemani anda dalam rubrik Adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang adab marah. Pendengar, telah kita pelajari bersama pada kesempatan yang lalu 5 adab yang harus diperhatikan ketika marah. Saya akan sebutkan kembali adab-adab tersebut. Yang pertama adalah bertekad dengan niat yang benar dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menghilangkan kemarahan yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, ketika marah, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan setan dengan membaca ta'awudz. Ketiga, ketika kemarahan sedang bergejolak dalam diri, hendaknya kita diam, tidak berbicara. Keempat, apabila mampu meninggalkan tempat di mana kita menjadi marah, maka berdirilah lalu pergi. Dan adab yang kelima adalah bersikap tenang ketika marah, yaitu dengan duduk jika kita sedang berdiri, lalu jika kemarahan masih belum juga reda, maka hendaknya berbaring. Nah, inilah 5 adab marah yang telah kita pelajari. Selanjutnya, kita akan pelajari bersama adab-adab berikutnya. Yang keenam, berwudu. Kemudian, jika memungkinkan, maka laksanakanlah sholat sunnah 2 rakaat. Pendengar yang budiman, dimanapun anda berada, marah itu diibaratkan bara api yang bergejolak dalam dada seseorang. Dan gejolak api tersebut dikobarkan oleh setan. Oleh karena itu, Nabi SAW menganjurkan kita untuk berwudu agar gejolak api tersebut dapat dipadamkan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan secara hasan oleh Al-Baihaqi. Beliau bersabda, "Al-ghadabu jamratun min narin, fatfi'uha bil wudu." Artinya, marah itu adalah bara api, maka padamkanlah kemarahan dengan berwudu. Dan pendengar, jika kemarahan tersebut masih ada, maka hendaknya kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat jika memungkinkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah perkataan sahabat bahwa penghapus setiap perselisihan adalah dengan 2 rakaat, yakni sholat sunnah. Nah, itulah pendengar, adab marah yang mesti kita perhatikan, yaitu berwudu untuk menghilangkan kemarahan dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Selanjutnya, adab marah yang ketujuh adalah mengingat-ingat janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang menahan marah dan melaksanakan wasiat Rasulullah SAW untuk menahan kemarahan. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah marah, maka bagimu adalah surga." Pendengar, jika kita mengingat apa-apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menjauhi sebab-sebab munculnya amarah, baik bagaimana menahan amarah dan menolaknya, maka hal ini sebagai tindakan yang paling besar yang membantu seseorang dalam memadamkan api kemarahan juga mendapat pahala yang besar. Hal ini sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis hasan riwayat Abu Daud,
man kazoma ghaidan wa huwa qadirun ala an yunaffizah. Da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khala'ik yawmal qiyamah hatta yukhayiruhu minal huri ma sya'a. Artinya, barang siapa yang menahan kemarahannya sedangkan ia mampu untuk melakukannya, maka Allah azza wa jalla akan menyuruh dia di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat untuk dipilihkan baginya bidadari yang dikehendakinya. Juga mengingat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak marah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Janganlah marah." Beliau mengulangi wasiat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Janganlah marah." Hadis riwayat Bukhari. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab berikutnya. Adab marah yang kedelapan adalah mengetahui derajat yang tinggi dan kedudukan istimewa yang akan diberikan kepada orang yang bisa menahan dirinya dari marah. Oleh karena itu, hendaknya orang yang marah mengingat salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asyadidu bisar'ah wa innama asyadidu alladhi yamliku nafsah 'indal ghadab." Yang artinya, bukanlah kuat itu dengan mengalahkan musuh saat bergulat, akan tetapi kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya tatkala marah. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan pula dari Anas radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok kaum yang saling bergulat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah ini?" Mereka menjawab, "Dia pegulat yang ulung. Tidaklah seorang pun yang bergulat dengannya kecuali dia mengalahkannya." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Maukah aku tunjukkan pada kalian orang yang lebih kuat darinya, yaitu seseorang yang dizolimi namun dia menahan kemarahannya, kemudian dia mengalahkan orang yang menzoliminya dan mengalahkan setan diri serta mengalahkan setan saudaranya." Selanjutnya pendengar, adab marah yang kesembilan yaitu mengetahui bahwasanya menahan amarah adalah ciri orang yang bertakwa. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 134, "Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-qadhimina al-ghayd wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin." Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, dan orang yang menahan kemarahan serta memaafkan manusia, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dengan mengetahui hal ini, orang-orang yang ingin meraih derajat ketakwaan, maka ia akan lebih memilih untuk menahan kemarahannya serta memaafkan kesalahan manusia. Kemudian pendengar, adab marah yang selanjutnya, adab yang ke-10 adalah sadar ketika diingatkan. Dalam hal ini, ada kisah yang patut kita jadikan sebagai teladan. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Sesungguhnya seseorang meminta izin pada Umar radhiyallahu anhu, maka dia mengizinkannya. Kemudian seseorang tersebut berkata, 'Wahai Ibnu Khattab, demi Allah, engkau tidak memberiku dengan pemberian yang banyak, tidak juga berhukum kepada kami dengan adil.' Seketika itu Umar marah sehingga dia hendak memukulnya. Namun Al-Harb bin Qais, yaitu seorang teman duduk Umar, berkata, 'Wahai Amirul Mukminin,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudzul afwa wa'mur bil af wa'rid 'anil jahilin." Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Sebab semuanya dia termasuk orang yang bodoh. Ibnu Abbas berkata, demi Allah, Umar radhiyallahu anhu tidak meremehkan ayat tersebut saat dibacakan kepadanya, dan dia teguh dalam tuntunan kitab Allah. Sehingga pendengar, Umar menahan rasa amarahnya dan mengurungkan niat untuk memukul orang yang lancang tersebut. Oleh karena itu, hendaknya kita meneladani salah satu dari Khulafa Rasyidin, yaitu mau berhenti dari marah ketika ada yang mengingatkan, bukan malah bertambah marah dan melampiaskan kemarahan kepada siapa saja yang ada di sekitarnya. Selanjutnya pendengar, adab marah yang ke-11 adalah mengetahui akibat buruk sikap marah. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, kemarahan terkadang tidak dapat dikendalikan oleh hati nurani yang sehat. Terlebih jika telah mencapai pada puncaknya, maka seolah akal tak lagi berfungsi. Oleh karena itu, hendaknya kita mengetahui sikap buruk yang bisa ditimbulkan dari kemarahan kita, kemudian menjauhi sikap marah tersebut dan mencari hal-hal yang akan meredakan kemarahan. Dan pendengar, di antara hal yang dapat menahan kemarahan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. As'aluka kalimatal haqq fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau perkataan yang hak di waktu marah dan ridha. Selain doa, kita juga dapat berusaha untuk menenteramkan hati dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Artinya, ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah maka hati tenteram. Nah, inilah pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, di antara beberapa adab yang mesti diketahui oleh kita semua ketika kemarahan muncul dari dalam diri dengan berbagai faktornya. Semoga dengan mengetahui adab-adab ini, kita bisa mengendalikan kemarahan kita menjadi marah yang terpuji dan tidak melahirkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Amin. Baik pendengar, sampai di sini perjumpaan kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiah dalam dakwah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Maghrib Islamic Center rahimakumullah. Kembali puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini bersama-sama kita hadir melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah dan kita dengarkan kajian ta'lim. Pada malam hari ini, setiap malam Kamis dalam kajian Kitab Al-Hikam yang disampaikan Kyai Haji Muhammad Mansur, pengasuh Majelis Ta'lim Al-Mabrur Jalan Gerilya Samarinda. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah beliau, kami informasikan untuk bahwasanya untuk pengajian maghrib malam Sabtu

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف البريات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله على آله وسلم، أنجم الزاهرات وعلى آله وصحبه إلى يوم المعاد. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابد ودهر الداهر. قال رضي الله عنه وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، ثم قال: إرادتك تجريد مع إقامة الله، إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله، إياك في تجريد انحطاط في عن الهمة العلية. Hikmah yang kedua dari kitab Hikam, Ibnu Athaillah berkata, bermula menghendakinya engkau akan tajrid serta menempatkan Allah akan engkau pada asbab, maka yang demikian itu merupakan keinginan jahat yang tersembunyi, dan menghendakinya engkau akan asbab serta menempatkan Allah akan engkau pada tajrid itu merupakan penurunan dari himmah yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ahli tafsir yang lain ada mengatakan melainkan untuk ma'rifat kepadaku atau mengenalku. Jadi artinya dari kalimat di atas tadi bahwa kita ini dijadikan oleh Allah untuk beribadah. Jadi diciptakannya manusia di alam semesta ini tidak ada lain tujuannya adalah liya'budun, mengabdi. Ada sebahagian mengatakan liya'rifun, untuk ma'rifat atau mengenal Allah. Nah, itulah tugas kita ada di muka bumi ini. Kita dijadikan Allah untuk beribadah. Maksudnya adalah fungsi utama dari kita adalah mengabdi kepada Allah. Tugas utama kita yang paling utama adalah mengabdi kepada Allah. Apapun profesi kita, semuanya untuk mengabdi kepada Allah. Walaupun dalam diri kita ada fungsi-fungsi lain, tetapi intinya adalah menjunjung atau menunjang untuk ibadah. Nah, jadi kita pegang dulu di situ bahwa apapun dalam diri kita ini semuanya untuk ibadah. Tangan, kaki, mulut, perut, kemaluan, semuanya untuk ibadah. Karena diri manusia pada hakikatnya adalah untuk mengabdi semuanya. Nabi Yahya alaihissalam waktu berumur di bawah 10 tahun, masih anak-anak, beliau berjalan dari rumah ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis ke rumah ia diajak oleh anak-anak lain. Yahya, ayo bermain-main ke sini. Nabi Yahya menjawab, "Ma khuliqtu li hadza." Aku dicipta untuk tidak bermain-main. Aku dicipta tidak untuk bermain-main. Nah, ini seorang anak kecil yang sudah mengerti tentang kejadian dirinya. Artinya, anak kecil semacam Nabi Yahya ya tentu beda dengan kita, paling enggak sebagai pelajaran ya. Sekecil itu ketika teman-temannya mengajak bermain, aku enggak untuk bermain, tapi aku untuk ke masjid, ke Baitul Maqdis. Nah, diajak bermain-main, dia menjawab, aku tidak dicipta untuk ini. Karena manusia ada dicipta untuk beribadah. Maksudnya, bukan tidak boleh kita berdagang, bukan tidak boleh kita bersenang-senang, bukan tidak boleh kita istirahat, bukan tidak boleh kita berusaha, itu boleh saja. Tetapi apabila sampai masanya beribadah, utamakanlah panggilan Allah. Itu namanya dicipta untuk ibadah. Bukan dari bangun tidur sampai tidur hanya dunia aja yang dikejar, usaha saja bukan. Nah, jadi supaya dalam pekerjaan kita pun nilai ibadah, walaupun kita tidak beribadah secara zahirnya, tidak sembahyang dan berzikir, tapi kita bekerja itu pun juga ibadah. Ya. Jadi di sini menunjukkan betapa hamba ini adalah semua untuk ibadah. Walaupun nanti dalam perjalanannya kita tidak sepi, tidak sunyi dengan berbagai macam gangguan. Ya, gangguan itu nafsu dan lain-lain. Ya. Nah. Jadi pekerjaan apapun boleh. Dan bila sudah tiba waktunya ibadah, mesti ibadah. Yang menunjukkan bahwa kita ini dicipta untuk ibadah. Dan itu menunjukkan kita adalah manusia yang sehat. Berarti ada manusia yang tidak sehat. Kenapa? Dia mengutamakan dunia. Padahal dunia yang dikejar, yang dicari siang malam ini, kalau dapat cuma nanti dilepasnya. Ya, dilepasnya. Cari duit banyak-banyak, mati lepas, sudah. Yang akhirat ini kita pegang terus. Zikir kita, salawat kita, tasbih kita, semua kita pegang sampai nanti ke kuburan. Itu namanya manusia yang sehat akalnya. Kalau manusia yang tidak sehat, dia terus sibuk bekerja, kumpul. Begitu sakit, nggak dibawa juga, Pak. Nggak dibawa sakit, jangankan mati di ke rumah sakitnya, nggak dibawa lagi duitnya itu. Cincin aja dilepas, semua dilepas. Nah, jadi supaya manusia ini berakal yang sehat, maka pentingnya ilmu. Dan ilmu itulah yang memotivasi kepada kita bahwa tujuan hidup kita ini bukan untuk hidup, tapi tujuan hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu bukan sholat aja. Al-ibadatu ma taqarraba illallah. Arti ibadah itu adalah segala sesuatu apapun, kita bagawi kah, kita apakah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu ibadah namanya. Nah, itu manusia yang sehat sempurna akalnya. Jadi maksudnya apabila kita ini asyik bekerja, asyik bermain, asyik bersenang-senang, mungkin lagi nonton TV, mungkin lagi main HP, ketika Allah memanggil, stop. Nah, ini namanya orang ibadah. Boleh aja main HP, boleh aja bermainan, boleh aja kita ngobrol, tapi ketika ibadah, ibadah. Fokus pada ibadah, jangan dicampur-campur. Karena ada orang yang ketika beribadah campur-campur dia dengan pekerjaan, akhirnya ibadahnya tidak khusyuk. Sambil berwirid, sambil HP, sambil baca Quran, sambil HP, kan tidak khusyuk jadinya. Jadi kita belajar memfokuskan diri satu saja. Nuntut ilmu, khusus nuntut ilmu. Jangan sambil nuntut ilmu sambil baca Quran, ya beda. Tidak bisa, harus satu fokus dulu. Nah, jadi tanpa memperdulikan waktu ibadah ini menunjukkan ada kesalahan di dalam diri kita. Ada error dalam diri kita. Kalau orang ini hanya urusan dunia aja, itu errornya hanya. Supaya kada error, ilmu dikaji. Supaya kada error, terus ditingkatkan semangat ibadahnya. sudah Allah jelaskan walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu khair, bagus, wa abqa kekal. Dunia cuma sebentar. Tapi kebanyakan manusia sibuk benar mencari dunia. Wani bakalahi, wani saling teror, wani saling gesek menggesek apa macam, sehingga yang penting dunia dan dunia. Tapi anehnya ketika dia dapat dunia nanti dia lepas. Dapat gawian, dapat duit, lepas. Tapi kalau kita ibadah, zikir, sholat, enggak dilepas, sampai mati enggak dilepas. Terus menemani kita, mengawal kita dia. Nah ini, jadi kalau orang bakal, ketika Allah memanggil, Allah mengingatkan, pas'au ila zikrillah. Nah, itu orang sehat. Orang sehat dia. Ya, nah, jadi ada salah yang mesti diperbaiki. Karena error tadi kita nih, asyik berdagang, tidak tahu hukum Allah halal haram. Nah, itu error namanya. Asyik berdagang, tidak tahu waktu sembahyang, itu error namanya. Tapi jangan coba-coba ngadahi kawan lah, wal-wal. Apa? Ikam error. Insya Allah sampai lengnya biar. Nah, terus berdagang, bertani, bekerja, ibadah, dilupakan, itu error namanya. Ya, kenapa? Karena tidak sesuai dengan penciptaannya, dan dia diciptakan hanya untuk ibadah. Masa ulun sembahyang terus? Bukan, kan tadi ibadah itu kan maknanya luas, bukan hanya sholat saja. Kita bekerja bagus, amanah, jujur, ini ibadah. Ya, disiplin, memberikan pelayanan yang bagus, ini ibadah. Kan ibadah itu umum, maka tadi al-ibadah itu mana taqarraba ilallah. Arti ibadah ialah segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, ibadah. Nah, jadi bila orang nih sibuk dengan urusan dunianya aja, urusan dengan apa macam, itu error. Perlu diperbaiki. Kemana membaikinya? Ya majelis taklim. Kalau HP error, kemana membaiki? Ya ke tukang servis, Pak. Jadi servis untuk diri kita nih, ilmu belajar, bertakun, ke apa itu guru, ke apa itu ustaz, kalau ini begitu, itu berarti kita kurang sehat bertanya. Dengan ilmu, alhamdulillah, diingatkan. Setelah ingat, berusaha mengamalkan. Setelah mengamalkan, alhamdulillah, bagus sudah. Nah, pernah kita contohkan untuk lebih mudah mengerti dengan handphone. Handphone itu dicipta fungsi untuk utama untuk apa? Tentu untuk komunikasi kan? HP kan untuk komunikasi kalau murah kah, larang kah? Yang penting HP-nya bisa digunakan. Nah, tetapi dalam handphone itu ada kamera, ada pemutar lagu, ada berbagai macam aksesorisnya. Ya, ada permainan, semua itu hanya sebagai penunjang. Intinya HP ini jarwah guru bakri juga, apa HP itu murah kalarang kayak, yang penting HP kawa aku menelpon jasidin, kawa aku menerima telepon, bayar SMS kalau bisa SMS tajak. Nah, kenapa belum ada HP Android? Sekarang ada HP Android, paling enggak kita bisa WA. Bisa WA, tahu kabar. Nah, ada aja. Yang lain-lain ada IG, ada Facebook, itu penunjang. Nah, penunjang namanya. Baik. Ini supaya kita paham tentang ilmunya Allah begitu luasnya. Tapi intinya adalah untuk komunikasi. Nah, sebuah handphone yang baik, kalau kita memutar lagu misalnya, lalu datang panggilan dari jauh, ia akan berhenti. Iyalah, berhentilah Pak. Mampir mutar Facebook atau apa, ada kawan menelepon, berhenti dulu Pak itu Pak. Pasti kawan nih. Oh, bini ah, coba ya kalau mengangkat. Hati-hati, tadi diberinya apa mungkin bahaya. Ya, biar kamu muter apa aja, bila ada telepon berhenti. Tahulah, kayak apa aja sibuknya kita, itu kiasannya. Kita sibuk nih, bekawi ini, bekawi itu, ada yang memanggil. kalau mengikuti HP tadi berhenti kalau maksudnya pasti kita mengangkat panggilan itu. Ya ada apa? Begitu juga manusia seharusnya kalau dia berpikir sesibuk apapun pekerjaannya begini begitu ketika Allahu Akbar stop dipanggilan nih. Nah, namun sampai dikiaskan kayak itu karena paham juga dia senang otak apa aja otak apa itu maksudnya supaya kita paham gitu nah. HP aja kayak itu kayak apa aja kita memutar lagu kah maaf kita memutar video kah kita TikTok kah apakah IG kah bila sudah ada panggilan pasti ya pasti berhenti dia memutar lagu dan lain-lain selain panggilan karena fungsi utama handphone adalah untuk panggilan bukan untuk dari kita HP apa macam-macam kita putar tadi Facebook apa itu untuk anu aja penunjang aja intinya untuk panggilan supaya nyaman berkomunikasi contoh anak lu ditarin kadang ya kita lagi asik apa kami di TikTok macam-macam panggilan nah anak terhenti itu pak terhenti itu pencet ya ada apa udah ngomong kita kan dengan anak begitu kita matikan jalan lagi dia nah begitu juga seharusnya manusia sibuk ini sibuk itu jualan ini jualan itu di kantor kah apakah begitu sudah ada panggilan stop panggilan arahkan kepada panggilan yang disebut namanya khairun nida sebaik-baik panggilan adalah Allahu Akbar dan seterusnya dan artinya kita menuju kepada Allah ini tadi tinggalkan dulu yang ngaranya TikTok yang ngaranya Facebook yang ngaranya IG tinggalkan dulu ada apa? Ada kasih bah bulik bah nah itu ada yang disuruh bulik sudah biar nang pangkatnya kapten namun nang di rumah itu lebih daripada kapten ya kan ayo cepat pulang ya siap paksa bulik coba ya kadang bulik ya jangan dimamai maka dong di rumah ini biar kadang ada punya pangkat bisa mamarahi bisa itu contoh ya kan artinya kalau sudah Allah panggil stop kita ini biar kita lebih paham ya biar kita paham Masya Allah handphone yang segitu bisa memberikan jadi penyemangat bagi kita ya Allah iya ya aku sering dipanggil enggak dengerin aku sering dipanggil enggak kuhiraukan padahal panggilan itu nanti yang terakhir itu yang paling kita harapkan la ilaha illallah kan terakhir azan itu kan la ilaha illallah mudahan makanya guru saya berkata begitu kalimat azan di mana aja di HP kalimat la ilaha illallah sebelum berdoa ya Allah mudahan ulun kina panggilan itu terakhir bisa ulun ucapkan baru Allahumma rabba hadhi da'wati tamah dan seterusnya jadi sebelum berdoa di hati berpandir di hati ngomong ya Allah mudahan panggilan terakhir itu nanti ulun bisa mengucapkan di akhir hayat ulun kina baru Allahumma rabba hadhi da'wati tamah seterusnya nah, karena doa paling kabul setelah azan itu Masya Allah ya nah, jadi utama handphone itu untuk panggilan waktu menghitung dengan berbagai macam lalu masuk pesan berhenti ya timbul laporan pesan masuk karena fungsi utama handphone memang itu untuk komunikasi walaupun HP masuk apa panggil tetap tidak bisa nih panggilan dulu kita utamakan begitu juga maksudnya dalam kehidupan kita berbagai macam keadaan kalau sudah dipanggil siap itu loh maksudnya lagi kita menghitung kalkulator gak apakah bahwa kita menghitung ada panggilan berhenti pak coba ya kalau gak percaya ya kalau apa aja kita ya tadi mau contoh kita main IG kah atau maaf apa anak saya main game ya biar main gitu ada panggilan berhenti dia coba HP itu mana jari kita bagusnya Jadi sesibuk apapun, saya ulang lagi, kayak apapun keadaan kita, kalau sudah Allah memanggil, stop, utamakan panggilan itu. Nah ini bagusnya handphone melajari kita ya. Nah, bila handphone kita demikian maka baik, handphonenya itu baik tuh. Tapi apabila kita asyik memutar lagu, panggilan tidak masuk lagi, pesan tidak masuk lagi, lagu terus yang berbunyi, ini handphonenya error. HP-nya error, perlu dibawa ke servis. Servisnya mana? Kalau sekarang ilmu belajar, ya Allah. Gimana Ustaz, saya ini kok gelisah apa macam. Oh, mungkin pian sibuk begawe terus, Bang. Hah? Coba dirubah sudah, perbanyak istighfar, terus perbanyak muhasabah diri. Ini banyak orang-orang yang sudah error kayak gini, susah tidur, susah istirahat, di otak ini macam-macam. Padahal semua dia miliki. Kadang-kadang tidak bisa berpikir, kadang-kadang cuma melamun, duduk, ini error namanya. Banyak apa sekarang penyakit yang begitu? Banyak, betul. Tidak ada apa-apa, ngelamun aja. Disuruh makan, enggak mau, maksudnya enggak juga menjawab, enggak dia melihat. Sekarang banyak penyakit. Ditaruh di depan, makan, enggak tuh dia. Begitu dimasukkan, baru diginikan, ada ini yang baru ya. Jadi saya tanya, kenapa? Enggak tahu, Ustaz. Awal-awalnya tuh sering ngelamun, ini. Masuklah. Sebelumnya sudah dipanggil, pura-pura nggak dengar. Akhirnya gitu. Nah, banyak sekarang penyakit yang begitu. Nggak tua betul, 45 saya perhatikan yang sering dibawa ke rumah, ada yang 50. Dia sakit kah? Enggak. Bisa tidur enggak? Enggak. Ada pikiran? Enggak tahu. Jadi gitu, bingung. Anak-anaknya bingung. Sudah bawa ke dokter? Sudah. Ke psikiater? Sudah. Dikasih obat penenang? Sudah. Habis? Ya, bisa tidur juga. Duduk. Nanti bisa, kata anaknya itu diranjang, duduk aja, duduk. Bayi isap itu duduk aja. Sampai subuh. Berubah dah juga duduk aja. Banyak penyakit yang sekarang kayak gitu. Ya, kena error tadi. Yang kemungkinan waktu sehat sudah dipanggil, nggak dengar. Itu hati-hati betul. Makanya ujar Imam Sayyuti, apabila azan, jangan kau berbicara. Maksudnya kita ngobrol, khawatir kau su'ul khatimah nanti. Allah memanggil loh, kamu gak menghiraukan. Jangankan menghiraukan, malah ngobrol lagi. Paling gak ketika Allah memanggil, ikutin apa yang dikumandangkan azan oleh Bilal itu, ikutin. Ini Imam Sayyuti, Pak. Jadi apabila mendengar azan, jangan kau berbicara, khawatir nanti kau su'ul khatimah. Nah ini, jadi hati-hati kita. Bila sudah Allah memanggil, alhamdulillah, jawabi dulu, selesai berdoa. Di manakah, di mobil kah, di mana kah, sambil nyetir ke Allah panggil. Terserah nanti mau lanjut, mau sholat apa macam, biasa kusur langsung mampir sholat dulu, jalan lagi. Atau bekerja, siapkan 10 menit sholat, lanjut lagi kerjaannya. Udah gampang. Kita jangankan apa, mendengar panggilan itu sudah alhamdulillah. Ya, mendengar panggilan itu sudah alhamdulillah. Ya, makanya jar guru ulun, bila sudah mendengar di terakhir azan, la ilaha illallah, sebelum berdoa kita di hati berpandir ngomong, ya Allah, mudah-mudahan ulun di akhir hayat bisa mengucap kalimat seperti yang dikumandangkan Bilal tadi. Nah, baru Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalah dan seterusnya. Nah, masya Allah ya, kita kadang-kadang enggak menghiraukan itu semua ya, dianggap sepele lah, nanti masih lama kok waktunya. Nah, itu yang bahaya betul. Ya, bahaya betul. Nah, ini dicontohkan di handphone ini. Pesan tidak masuk lagi. Apa-apa tidak masuk, betul error. Ini sudah tidak beres lagi. Kenapa? Karena panggilan tidak masuk lagi. Apa jahat ikutnya? coba bang panggil bang, kagak masuk juga.
1: Iya,
0: kan banyak gitu kan. Nah, kagak masuk lagi sih bang. Nah, betul error. Ini handphone perlu diperbaiki ya. Dan handphone ini harganya murah karena rusak. Ini maaf, mahal nih pak. Tapi kalau rusak bawa aja ya. Paling berapa aja lakunya? Ya lah, HPP yang larang harga 10-15 sekian. Begitu rusak, jual ada repel lagi. Rumah nukar seharga itu. Nah, begitu juga manusia. Jadi kalau sudah rusak, karena fungsi utamanya tidak berfungsi, demikian manusia yang sibuk dengan pekerjaan tanpa menghiraukan ibadah, ini manusia murah harganya. Manusia itu murah harganya, kenapa? Kadang mengutamakan Allah, sibuk dengan gawiannya, sibuk dengan pekerjaan. Nah, itu manusia murah betul dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah sekedar perbandingan fungsi. Kita diciptakan oleh Allah, diibaratkan HP tadi itu. Nah, biar kayak apa jalarannya HP, amun sudah error, apalagi bawa ke sana enggak bisa lagi diperbaiki, bawa ke sana, ah susah ini alatnya, susah ini karena ini, ah sudah jual murah aja lagi. Nah, begitu juga manusia, padahal Allah berikan akal enggak bisa digunakannya, padahal Allah berikan ilmu enggak bisa diamalkannya. Itu sudah murah manusia itu. Murah dia. Biar hebat kayak apa tetap murah dia. Kenal. Nah, mudah-mudahan Allah memelihara kita semua. Allah menjagakan iman kita, memantapkan iman kita, agar kita benar-benar istiqomah dalam mengamalkan apa-apa yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita. Jadi bukan tidak boleh kita bekerja, berusaha, berkebun kah? Tapi ingat, kita diciptakan untuk ibadah. Kita seringkali memikirkan perluasan-perluasan usaha. Kalau nanti mau bikin cabang di sana apa macam. Ada usaha ini ambil, ada yang lain ambil, habis waktu untuk berusaha, tetapi untuk ibadah kita tidak ada melakukan perluasan. Iyalah. Kalau bang, wah aku kayaknya ngaji dengan ustadz nih masih belum puas betul, ah pengen lagi cari ustadz. Nah, itu namanya perluasan, menambah wawasan kalau bahasa kita. Kalau usaha, masya Allah, situ, wah laris betul, buka lagi cabang sana, buka lagi sana, buka lagi berapa cabang, sekian belas, tapi tidak pernah memikirkan perluasan untuk akhirat. Nah ini, makanya kata Salman Al-Farisi, aku heran manusia kok sebegitu serakahnya dengan harta, dengan jabatan, dengan macam-macam, tapi kok gak serakah dengan ilmu. Kita boleh loh tamak dengan ilmu, kita boleh tamak dengan ibadah, boleh. Selesai ibadah ini lagi, selesai ini, itu tamak namanya. Tapi kenapa kata Salman Al-Farisi, oh pengen ini, pengen itu, pengen, nanti lama-lama ditinggalkan. Bikin rumah mewah banyak betul, lama-lama ditinggalkan. Ya. Jadi kalau orang bisa berpikir semacam itu, maka terus semangat dia dalam ibadahnya. Nah, kita tidak pernah memikirkan perluasan dari umur 30 tahun sampai 60 tahun itu aja wirid. Kada suara yang menambah-nambah wirid, ya. Amun usaha tak bertambah terus sih. Berapa pen sehari mengaji Quran selambar aja main HP 2 jam tahan. Tidak pernah mikirkan, aku ini sudah umur 60, sudah banyak kegiatan urusan dunia, tidak lagi dah, berarti akhirat aja untuk membayar kifarat yang dulu. Sholat jangan sampai enggak jamaah, kemarin sudah sering enggak jamaah waktu bujangan, waktu muda, waktu sibuk. Kemarin jarang ke Majlis Salim, sekarang sudah di usia senja harus Majlis Salim. Itu namanya perluasan. Wirid-wirid kemarin banyak amburadul, sekarang ku atur betul wiridnya. Nah, itu namanya perluasan. Nah, jadi kalau orang berpikir itu bisa dia manfaatkan ya. Tiada pertambahan, bahkan berkurang malah. Kenapa jadi berkurang? Karena usia. Kenapa berkurang? Karena penyakit. Nah, ya na'udzubillah. orang semakin tua tuh semakin rajin karena lagi anum sudah amburadul. Seharusnya lagi anum mana tahu waktu. Oh, sudah belum enggak tahu waktu, maaf, malah gawean kada baik lagi. Nah, alhamdulillah masih diberi kesempatan umur 60, 65. Nah, ini kita perbaiki terus, kita perbaiki terus. Ada pertambahan malah berkurang, hanya ya membaca Yasin saja setelah maghrib berpuluh-puluh tahun tidak ada peningkatan. Tetapi kalau usaha bikin terus, bikin itu, bikin ini, tambah itu. Nah, makanya sering saya berikan gambaran, oh maghrib di sini pengajian, isya masih kuat, ah cari lagi pengajian, dan kira-kira pasti hati kita datang. Nah, nanti jam-jam 10 istirahat, subuh nanti ada lagi pengajian, ikut lagi. Jadi sibuk aja pengajian kita di usia-usia begini, eh, itu hebat namanya, berarti peningkatan. Ya, berarti peningkatan. Nah, jadi selalu ditambah pemasukan, tetapi pemasukan ibadah kadang-kadang berkurang. Alhamdulillah. Ada orang dahulu yang ditulis di tangannya. Jadi orang bahari itu saking pengen semangat ditulis di tangan ini, nah, khuliqtu lil ibadah. Aku diciptakan untuk beribadah. Kadang-kadang dibikin kaligrafi di kamar, khuliqtu lil ibadah. Maksudnya untuk beri semangat. Bangun, oh iya aku beribadah. Jadi kalau bawa guring ada tulisan kaligrafi, khuliqtu lil ibadah. Aku diciptakan untuk beribadah. Kita bangun. Kadang-kadang maaf kita kan habis bakami anak guring pulang, tapi ada tulisan, oh aku diciptakan beribadah, semangat. Nah itu orang-orang bahari itu berbagai macam pak untuk menambah semangat. Ya ditulis di tangan kadang-kadang, atau di cincin, orang bahari di cincin ditulis khuliqtu lil ibadah, seperti Umar bin Khattab di cincin sidin tulisannya kafa bil mauti wa iza. Di cincin itu ada tulisan cincin Umar tuh, cukup mati sebagai pelajaran. Jadi bila melihat cincin ingat mati, semangat ibadah. Ini cincin tulisannya I love you. Apa? Iya. Nah, ini bagus tulisan khuliqtul lil ibadah. Aku dicipta untuk beribadah. Jadi kalau mau kemana-mana ingat umpama pian bola cincin, dah lain apa aja lah cincin khuliqtul lil ibadah, atau di cincin tulis aku mati. Nah, itu juga supaya semangat ya. Iya, jadi kita perlu penyemangat sekarang ini, perlu suplemen, perlu motivasi. Ya, karena kadang-kadang lupa, sudah diingatkan begini, nanti apa kasih sibuk-sibuk. Tapi kalau mama dicincin, ingat gitu loh. Nah, ingat, aku dicipta untuk ibadah, bukan untuk hal-hal tidak berguna. Jadi tugas kita ini ibadah. Ya, ibadah bukan hanya di masjid saja, bukan. Kita ngurusi yayasan, ibadah. Kita jadi pengurus masjid, ibadah. Apa aja pelayanan-pelayanan apa aja ya. Mama kita pas sudah ndak begawi lagi, nah diminta ngurusi masjid, mungkin penasehat. Ah itu ibadah niatkan. Dan sebagai kiparat kita dengan apa-apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Jadi tugas kita ibadah. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa ada sarana dan prasarana. Karena ibadah ini memerlukan berbagai macam pendukung. Ibadah memerlukan kekuatan supaya bisa sembahyang, berhaji, umrah, yaitu dari makanan dan minuman. Nah, untuk ibadah kita perlu pakaian. Untuk ibadah kadang-kadang perlu kendaraan. Untuk ibadah perlu tempat. Banyak keperluan-keperluan kita agar kita bisa beribadah. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, anak cucu kita beriman. soleh soleha, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan dipelihara Allah, dijauhkan Allah dari fitnah dunia, fitnah akhirat, bala dunia, bala akhirat, dan kita sekeluargaan, seanak, semenantu, secucu sampai akhir juriat selamat dunia akhirat, wafatnya kita pada waktunya mudahan husnul khatimah. Ala hadini wa ala niyatin soleh ila hadratin nabi al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الغادرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu indas syada'idi wal karbi, falyuksiri du'a fil rakha'i." Barang siapa yang suka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia lapang.

salawat. Itu bagian dari takwa. Salawat. Siapa yang salawat kepadamu kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi. Memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat-salawat itu tanpa putus. Maksudnya kalau penabinya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam sholat kita salawat. Jadi ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi, itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya, satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat wassalamu'alaikum. Dalam hidupnya banyak salawat, salawat, salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan-penjagaan. Ya, yang punya dosa itu dijaga dari maksiat. Diberikan rahmat, dijaga dari maksiat.

sungguh, kata Allah, jumlah bulan dalam setahun yang ditetapkan oleh Allah itu dalam ketentuannya, di kitabnya, itu ada 12 bulan. Di setahun ada 12 bulan. Pernyataan setahun ada 12 bulan, Bapak Ibu kiranya akan sulit menemukan di kitab manapun kecuali di Quran. Setahun 12 bulan. Dan kalimat bulan di dalam Quran yang menunjuk pada waktu disebut dengan syahrun itu, syahrun, jadi ada bulan dalam bentuk fisikal, itu disebut dengan qamar namanya. Jadi kalau qamar itu fisiknya, ya, alhamdulillah, qamar fisiknya. Misal Quran surah ke-10 ayat ke-5, ya, Yunus ayat ke-5 itu, huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Ya, dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan memantulkan cahaya. Dan pernyataan ini pun cuma di Quran. Kitab lain tidak ada. Ya, kitab lain tidak ada. Matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Itu benda fisiknya. Tapi kalau hitungan waktunya, yang dalam 4 pekan itu, 29 atau 30 hari itu disebut dengan syahrun. Nah, kata syahrun di Quran itu terulang sebanyak 12 kali. Ya, di setahun ada 12 bulan, bulannya disebut dengan syahrun, ya, secara waktu. Kemudian kata syahrun di Quran terulang sebanyak 12 kali. Insyaallah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Itu ditetapkan oleh Allah sejak mulai mencipta langit dan bumi. Jadi sejak diciptakan langit dan bumi akan sebegitu. Ya, jumlahnya 12 bulan dalam setahun. Baik. Nah, di antara 12 bulan ini ada 4 nanti yang ditetapkan oleh Allah sebagai bulan haram. Ya, bulan al-haram. Hati-hati ya, bulan haram al-haram, ya. Apa 4 bulan ini? Nanti ditafsir kemudian di hadis Al-Bukhari. Ya. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 3197. Az-zamanu qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini, waktu itu akan terus berputar beredar, tidak akan kembali. Jadi kalau Anda tidak berbuat baik hari ini, itu tidak akan berulang, rugi Anda. Ada kesempatan untuk sedekah, tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk ibadah sunnah, tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk salat tahajud, Anda gunakan nonton bola misalnya, tidak akan berulang. Hari ini akan hilang, besok sudah berganti. Ya. Demikian Allah sudah menetapkan, ya, kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakan langit dan bumi seperti itu waktu. Ya. Makanya kalau Anda tidak gunakan waktu ini dalam kebaikan, ruginya luar biasa, apalagi yang tidak beriman. Maka turun ayat wal 'ashr inna

insana lafi khus. Sungguh kata Allah, demi waktu yang selalu kita lalui. Asr itu bukan sore ya, ingat. Asrun itu bukan sore. Asrun itu setiap saat yang kita lalui, setiap masa yang kita lewati itu asrun. Orang Arab mengatakan al-waqtu alladhi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang kita lalui, setiap detiknya itu disebut dengan asr. Nah, kata Quran, demi waktu yang selalu kita lalui, setiap manusia itu punya potensi rugi. Rugi, ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Satu, ya. Oh, hati-hati ya. Jadi yang tidak beriman itu rugi aja menggunakan waktunya, karena tidak jadi ibadah. Ya, tidak jadi ibadah. Ya, Anda bayangkan misalnya, orang diberikan waktu 4 tahun jadi ibadah, misal, walaupun dia belum balik. Ya, menghafal Quran, Masya Allah, dia sudah ke masjid, misal. Ada orang diberikan 40 tahun tidak beriman. Tidak beriman, maka terbuang waktunya. Dunianya bisa bahagia, tapi kebahagiaan itu kan terhenti dengan kematian. Kalau Anda sudah meninggal, tidak ada istilah kaya miskin lagi. Tidak ada istilah hebat dengan tidak lagi. Tidak ada istilah pimpinan dengan bawahan lagi. Selesai semua, selesai. Tinggal kita pulang kepada Allah. Nah, bekal iman itu yang dibawa. Bekal iman, dunia terhenti, selesai. Motor tidak ikut, mobil tidak ikut, rumah terhenti, semua selesai. Bahkan baju pun tidak ikut, selesai semuanya. Yang ikut itu kalimat iman yang menyertai dalam penggunaannya. Itu yang naik ke atas. Nah, makanya orang yang tak punya iman itu rugi semua kehidupannya. Rugi, ya. Dan yang punya iman pun belum tentu selamat. Illal ladzina amanu, belum selesai kalimatnya. Wa amilus salihat. Karena ketika Anda ingin mendapatkan tempat kembali yang baik, syarat pertama masuk ke surga itu tidak hanya iman, tapi bersanding dengan amal saleh. Kalimat surga pertama di Quran, di Al-Baqarah ayat 25 itu, posisi paling kanan sebelah atas, ya. Wa basyiril ladzina amanu. Tidak cukup sampai situ. Wa amilus salihat. Annahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikan kabar pada orang-orang, kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal saleh. Tidak cukup dengan iman saja, mesti dengan amal saleh. Baru dengan amal itu ditunjang oleh iman yang baik, bisa menghadirkan surga dalam kehidupan abadi kita. Jadi kalau Anda kaya di dunia, meninggal selesai kayanya. Tapi kalau Anda kumpulkan amalan, walaupun dikatakan miskin menurut manusia di dunia, amalan akhiratnya kaya, abadi Anda. Karena tidak ada meninggal di akhirat nanti. Tidak ada meninggal lagi, ya. Maka rugi kalau kita lewatkan itu. Nah, kata Nabi SAW, sejak mulai diciptakan itu Allah sudah tetapkan waktu tidak akan kembali. Yang paling menarik, as-sanatusna asyara syahran, setahun ada 12 bulan, kata Nabi. Minha arba'atun hurum, ya. Dari 12 bulan ini 4 bulan hurum. Apa saja? Thalatha mutawaliyah, 3 berurutan. 3 berurutan. Dzulqa'dah, ya, ingat, bukan Dzulqa'dah ya. Bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, bukan Dzulqa'idah. Dzulqa'dah. Si? Dzulqa'dah. Kedua, Dzulhijjah. Ketiga, bukan Muharram, Al-Muharram. Ya, Al-Muharram. Teman-teman, Al-Muharram. Yang keempat, Rajabun Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi, bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada, bukan Jumadi, bulan Jumada dan Syaban. Ya, apa yang harus kita lakukan di bulan haram ini? Lanjutkan ayatnya At-Taubah 36 itu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali, kata Quran, ingat bentuknya nahi. Nahi itu larangan. Kalau sudah dilarang berarti sama hukumnya dengan larangan yang lainnya. Jangan dekati zina, jangan mabuk, jangan tinggalkan sholat, jangan ria. Ini jangan Anda zalimi diri Anda di bulan itu dengan berbuat maksiat. Jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat, ya. Maka coba kita berlatih, berevaluasi diri di awal bulan ini untuk bisa bermuhasabah. Ya, coba tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat, ya. Karena ini perintah Allah dalam bentuk larangan, kemudian menjadi fitrah dalam kehidupan. Anda bisa bayangkan ya, orang jahiliyah saja, bahkan sebelum datang Nabi, itu kalau punya, sudah sampai ke bulan Al-Hurum, yang 4 bulan ini, mereka punya kesepakatan bahkan yang tak tertuliskan. Tindakan kriminal terhenti. Yang biasa bertempur, gencatan senjata. Biasa berperang, selesai di bulan itu. Bulan itu aja. Ya. Kalau ada yang mau berkelahi, tidak dilakukan. Kalau ada yang ngolok-ngolok, nanti saya balas setelah selesai bulan haram, saya balas lagi. Ini unik tuh, sebulan enggak tuh, ya. Biasa mabuk, Masya Allah. Pokoknya semua keburukan tuh mereka hentikan. Mereka hentikan, ya, selama bulan haram.
Anda bayangkan, orang jahiliyah saja yang diutus Nabi untuk memperbaiki akhlaknya di bulan-bulan haram, mereka meninggalkan perbuatan buruk. Masa Anda yang sudah dikeluarkan dari jahiliyah kembali ke masa jahiliyah? Orang jahiliyah pun tidak melakukannya. Ya. Orang jahiliyah di bulan haram, mereka meninggalkan perbuatan buruk. Maka Anda yang sudah diberikan kenikmatan iman dan Islam serta Nabinya masih melakukan perbuatan buruk. Maka lebih daripada jahiliyah. Ya. Karena itu, dimulai di hari ini, coba kita lihat. Ayo kita mulai tepikan, coba dicek dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Mata ini sejak diberi kesempatan melihat sudah berapa maksiat dilakukan. Setidaknya hari ini coba Anda tahan. Besok kemudian Anda tahan. Kemudian Anda tahan, biasakan lihat yang baik-baik. Ya. Masih ingat fungsi mata apa? Oh, ibu lebih baik, melihat yang baik-baik. Bukan cuma melihat. Kalau melihat, hewan pun melihat. Kucing pun melihat. Mana ikan punya saya, mana ikan punya tuan saya. Tapi dia tidak bisa bedakan saat akan memakannya. Ya. Baik ya, manusia tidak, manusia beda. Lihat yang baik-baik, yang tidak baik jangan lihat. Katakan yang baik-baik, yang tidak baik diam aja kalau enggak bisa berkata yang baik. Ya, demikian sampai ujung kaki.

0: karena kamu ingin dapat salah. Maka dalam suara azan setelah hayal salah, apa kalimatnya? Hayal salah. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: لك وعليك ويهديك صراطا مستقيما.
1: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

0: Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sungguh, kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Bal walantum allan yaghlib ar-rajul.

0: Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Sayaqulul muqallafuna idza anqadtum ila mawaqifin fa'khudhuha wa la nattabi'ukum.

apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: حسنا وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.

0: ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
0: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: qariba.
1: Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu, agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan, tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: لو تدينون عذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.
0: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية

Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi syahri muhammadin wasilata wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محفوظا الذي وعدته في dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah la ya'ya.

0: Dalam hadis yang lain di riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sambil bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad hafita amalahu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: Pakistan atau Maroko, Imam sama enggak baca? Ini sama Ustaz soal. Eh, di situ enggak ada masalah perbedaan itu sepanjang masih dalam rukun yang sama. Enggak ada masalah. Sama dengan begini, antum mau turun sujud, Imam pakai lutut, antum pakai telapak tangan. Salah enggak?
1: Gitu. Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup

biasa. Karena sekiranya kita gemar mengobrol aura kita, lantas orang laki-laki yang lain minta maafnya memandangnya timbul syahwat. Ternyata tuh foto dari saya di Facebook, di Instagram,

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فلا أساتذة علم علماء حضرين سكاليان الخصوص keluarga besar UPI Pak Herman Nawas dan seluruhnya, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal kebaikan yang telah ditenun, terkhusus juga dengan hadirnya masjid ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang dapat meringankan langkah ke surga insyaallah. Hadirin sekalian, alhamdulillah hari ini 5 Zulhijjah 1438 Hijrah, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup dan telah menunaikan salat subuh berjamaah beserta amalan sunnahnya. Sekali lagi kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Salat saking pentingnya itu ditunaikan, ia menjadi sekian di antara rangkaian ibadah yang tidak hanya ditunaikan, disyariatkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga disyariatkan pada nabi-nabi dan umat sebelum beliau. Nabi Zakaria terekam dalam Al-Quran juga menunaikan solat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 39 paling kanan sebelah atas di mushaf. Bahkan ketika beliau memohon untuk dianugerahi keturunan, itu pun beliau mohonkan dalam salatnya sampai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Malaikat menyeru Nabi Zakaria, mengabarkan pada beliau ada kabar baik dari Allah, Anda akan punya keturunan bahkan langsung namanya dari Allah, Yahya. Kapan itu terjadi? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Beliau dipanggil, diberikan kabar gembira dalam keadaan sedang salat di mihrabnya. Nabi Zakaria salat. Nabi Isa bahkan salat. Quran surah ke-19 Maryam ayat 31. Salat. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah telah memerintahkan padaku supaya aku salat dan mengeluarkan zakat selama aku hidup. Bahkan jauh sebelumnya Nabi Ismail alaihi salam memerintahkan bahkan pada keluarganya untuk salat. Quran surah 19 ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan sungguh Ismail alaihi salam bukan hanya beliau salat, tapi keluarganya diperintahkan untuk salat. Nabi Musa alaihi salam salat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Musa, saya ini Allah yang layak untuk disembah. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Wa aqimis salata li dhikri. Tunaikan salat supaya bisa mengingat aku. Anda bisa bayangkan, Nabi Zakaria salat, Nabi Isa salat, Nabi Ismail salat, Nabi Musa salat, Nabi Muhammad salat. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, surga sangat terjamin, tingkat paling tinggi, tidak ada hisab untuk mereka. Mereka semua salat. Anda bukan Nabi, Anda bukan Rasul, sampai subuh ini belum ada jaminan surga. Tingkatnya belum tentu paling tinggi, hisabnya masih menegangkan, dan Anda memilih tidak salat. ada sesuatu yang harus terperbaiki dalam kehidupan kita. Karena itulah hadirin sekalian, ada sesuatu juga yang menarik ketika konsepsi sholat itu dibangun dalam Al-Quran. Ternyata Masya Allah, perintah sholat kepada para nabi dan rasul yang kemudian diteruskan pada umatnya, itu umumnya seringkali diawali dengan pengenalan Allah terlebih dahulu sebelum ibadah sholat itu ditunaikan. Perhatikan kembali ketika Allah firmankan kepada Musa alaihi salam, sebelum Musa diperintahkan untuk sholat, terlebih dahulu Allah mengenalkan dirinya supaya diketahui dalam sholat itu siapa yang disembah, supaya dikenal siapa yang disembah, supaya dirasakan kenikmatan saat menyembahnya, supaya dihadirkan kekhusyuan saat menyembahnya. Maka Allah firmankan, innani anallah. Allah perkenalkan dirinya, saya ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Perhatikan, kalimat perintah minta menyembah diawali dengan pengenalan terlebih dahulu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Dikenalkan aspek ketuhanannya, dikenalkan rasionalitas kenapa mesti menyembahnya, diberikan sifat-sifatnya supaya diperkenalkan agar khusyuk dalam menyembahnya. Baru kemudian muncul kalimat wa aqimis shalah, tunaikan salat. Cukup menarik. Dan semua demikian, bahkan fase salat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling menarik. Sebelum diperintahkan salat, setahun sebelum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah itu, dalam usia Nabi 52 tahun, setelah 12 tahun berdakwah di kota Mekah, ternyata perintah salat tidak langsung diberikan saat Nabi diangkat jadi rasul, tapi justru diberikan perintah untuk mengenalkan Allah terlebih dahulu pada masyarakat hampir selama 12 tahun. Baru kemudian muncul perintah untuk menunaikan salat. Hadirin, inilah yang kita jadikan bahasan pada subuh ini. Mengapa kemudian Allah perkenalkan terlebih dahulu tentang konsepsi ketuhanan, konsepsi penyembahan, sebelum turun perintah untuk menyembahnya? Saya ingin tunjukkan sedikit saja perbedaan orang dulu salat dengan orang sekarang salat. Dulu orang salat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya, maka kenikmatan salatnya Masya Allah ketika ditunaikan khusyuk sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika salat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam salatnya. Ada orang yang kemudian dalam salatnya terhunus pedang, dan dia Masya Allah masih meneruskan salatnya. Ada orang ketika dalam salatnya terkena duri, sebelum salat durinya akan dicabut, Masya Allah dia masih merasakan kesakitan. Tapi ketika menikmati salatnya, kawannya mengatakan, saya tahu kapan waktunya duri itu akan dicabut. Ketika dia mulai bertakbir kemudian durinya dicabut, Allahu Akbar, tidak bergeser sedikit pun, tidak berubah rona wajahnya, tetap dalam keadaan salatnya. Bahkan ada orang yang ketika mulai bertakbir, kisah ini nyata seluruhnya, dia mengucapkan Allahu Akbar, Abu Dawud nomor hadis 857, fayaqulu Allahu Akbar, maka dia bertakbir Allahu Akbar, saat kalimat Allah diucapkan itu bisa bergetar tangannya. Dan kata Nabi, orang ini masuk surga tanpa hisab, pahanya tidak sebanding dengan amalan umat manusia, bahkan beliau menjadi mertua Nabi, bahkan beliau diantara orang yang sangat dimuliakan Nabi, sampai menemani Nabi, dipilih oleh Nabi untuk berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Anda bisa bayangkan, ada orang dulu bertakbir sampai gemetar, ada orang dulu dalam keadaan salat sangat menikmatinya, sujudnya bisa berlama-lama, kenikmatan bisa didapatkan. Sampai Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran di halaman 38 paragraf yang pertama baris 1 sampai 2 cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, beliau menyebutkan banyak sahabat-sahabat Nabi, terkhusus Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ada Tamim Ad-Dari. Bahkan di antara kehebatan mereka tidak sekedar meraih dunianya begitu sukses, tapi kenikmatan terbesarnya ketika mampu tahajud bahkan sampai hatam Quran, saking nikmatnya dalam solatnya. Kenapa? Karena mereka telah kenal terhadap Allah lebih dahulu sebelum mereka tunaikan solatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita. Maaf, ada sindiran yang halus dalam Al-Quran tapi tajam. Bahkan ada orang solat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam solatnya. Coba Anda cek sampai barusan solat terakhir, dari sekian ribu ruku dan sujud yang Anda kerjakan, berapa persen bacaan solat yang Anda pahami? Jangan-jangan lebih dari itu. Kita pun tidak sadar bahwa ketika saat solat, ketika sedang menunaikan salat kita dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi di Abu Daud nomor hadis 666, ada orang salat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Hatta la yashur al-musalli kama qatan yusalli. Sampai ada orang salat kata Nabi tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Orang dulu saking nikmatnya rakaat pertama salat subuh sujudnya begitu berlama-lama karena kenal dengan Rabbnya. Sampai Nabi di akhir sujudnya seakan-akan menunggu sujud berikutnya begitu lama. Karena itulah beliau nikmati sujud yang terakhirnya. Indah, masya Allah. Bandingkan dengan kita. Dari sekian salat yang kita tunaikan, berapa yang kita nikmati? Jangan-jangan kita pun tidak merasa sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya lisan kita mengatakan menyembah Allah, tapi kita, hati kita tidak hadir dalam lisan yang kita ucapkan. Karena itulah bapak dan ibu sekalian, ikhwah sekalian, penting kita ketahui dulu kemudian bangunan konsepsi mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam hal sebelum kita menyembahnya, agar kenikmatan dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu hadir dan melahirkan kekhusyuan. Karena itulah ibadahnya disebut dengan salat, terambil dari kata silah. Saya mohon izin. Bismillah. Perhatikan sini kata salat. As-salat ini bentuk tunggalnya seakar dengan kata silah. Kata dasarnya dari kata wasala yasilu silatan, kemudian jadi salah. Wasala yasilu silah, sesuatu yang sampai atau terhubung dengan erat, hubungan yang erat yang sulit untuk dipisahkan. Silah. Anda pernah dengar istilah silaturahim? Silaturahim, hubungan kasih yang sangat erat yang sulit untuk dilepaskan. Bukan saat kumpulnya. Ini seringkali keliru ini. Silaturahim itu terwujud bukan saat kumpulnya, tapi saat Anda berpisah setelah momentum pertemuan itu terjadi. Kalau Anda bertemu dengan kawan-kawan, Anda menyapa, wajar karena Anda melihat orangnya, karena Anda berjumpa dengan sosoknya. Yang paling hebat itu setelah Anda berpisah masih ada hubungan kasih antara Anda dengan kawan Anda, sehingga Anda mendoakan dia dalam kebaikan. Dalam sujud Anda, Anda doakan. Dalam doa Anda, Anda sertakan. Itu yang dimaksudkan hubungan yang erat yang sulit untuk dipisahkan. Nah, hubungan yang melatih kita supaya terhubung dengan Allah erat dan sulit dipisahkan, bukan hanya saat Anda terhubung dalam ibadah, tapi selesai ibadah Anda masih terhubung dengan Allah. Jalan ingat Allah, makan ingat Allah, minum ingat Allah, kerja ingat Allah. Maka ibadah yang melatih kita supaya terhubung erat dengan Allah dirubah kalimatnya menjadi salatun. Dalam bahasa sering diartikan dengan doa, karena dengan doa itu terhubung erat Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setiap aktivitas kita seringkali dibuka dengan doa. Tunjukkan pada saya, mohon maaf ya, tunjukkan pada saya di kepercayaan mana yang dianggap sebagai agama yang setiap aktivitas yang melekat dengan doa. Coba lihat, kita bangun tidur ada doanya. Anda cuci tangan ada doanya. Anda makan ada doanya. Anda melepas pakaian ada doanya. Pakai pakaian ada doanya. Urusan ke toilet pun ada doanya. Bahkan langkahnya diatur, masuk kiri keluar kanan. Masuk masjid pun ada doanya. Langkahnya diatur, masuk kanan keluar kiri. Tunjukkan. Dan doa itu bukan sekedar kalimat yang diucapkan, tapi itu bangunan kita, konsepsi kita antara kita dengan Allah supaya ada ikatan. Bahkan kata Nabi, lihat kalimatnya, saat Anda tidak tahu doanya pun cukup ucapkan kalimat Allah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diiringi kalimat Allah di dalamnya, bismillahirrahmanirrahim, paling singkat bismillah, abtar, terputus hubungan dia dengan Allah, enggak ada nilai pahalanya. Bukan sekedar pahala yang penting, tapi hubungan Anda dengan Allah. Mau duduk bismillah, mau makan bismillah, mau minum bismillah. Ba di sana itu fungsinya ilsaq, musahabah. Ada 14 jenis ba dalam bahasa Arab. Lihat di kitab Mughnil Labib an Kutubil A'arib karya Ibnu Hisham Al-Ansari, halaman 15 sampai 59. Di situ ada 14 makna huruf ba. 14 makna. Ba dalam kalimat bismillah itu al-ilsaq wal musahabah. Ilsaq itu sesuatu yang sangat dekat. Makanya lem dalam bahasa Arab disebut dengan lisaq, karena merekatkan satu dengan yang lainnya. Kenapa kalimat bismillah di situ menggunakan ba fungsinya ilsaq? Artinya orang yang akan mengerjakan sesuatu menyebutkan bismillah, seakan-akan kalimat Allah melekat dalam dirinya. Bismillah, saya akan minum karena Allah. Dan ketika dia minum, dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dilihat oleh Allah, dia merasa diawasi oleh Allah. Karena itulah orang-orang yang menyebutkan kalimat Allah punya hubungan dengan Allah. Ketika akan minum bismillah, dia tidak akan pernah menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika akan dia minum bismillah, dia tahu Allah lihat. Telunjuk yang selalu digunakan untuk tahiyat dalam salat, salat membangun hubungan dengan Allah. Telunjuk yang digunakan untuk tahiyat tidak akan pernah mengerjakan maksiat. 9 kali Anda gerakan, Anda ucapkan tahiyat. Subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, 9 kali. Mustahil telunjuk ini ketika selalu digunakan untuk tahiyat Anda gunakan untuk maksiat. Tanda tangan proyek yang tidak disukai oleh Allah, menulis sesuatu dalam media sosial yang dilaknat oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah, mustahil. Lisan yang digunakan untuk mengucap kalimat Allahu Akbar tidak akan pernah mengagungkan yang lain selain Allah. Lisan yang digunakan mengucap kalimat yang baik-baik dalam salat tidak akan pernah digunakan untuk mengucapkan kalimat yang kotor di luar salat. Karena itulah orang yang salatnya benar, yang kenal dengan Allah, maka perhatikan, bukan saat salat saja dia kerjakan. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Paling kanan agak sedikit ke atas. Lihat konsepsinya. Fa idza qadaitumus shalah. Maka jika salat telah tuntas Anda kerjakan, fadhkurullaha. Maka orang yang salatnya benar, dia akan langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di salat yang dia kerjakan menjadikan dia ingat Allah. Qiyaman. Mau dia langsung berdiri, ingat Allah. Begitu selesai salat Anda keluar, ingat Allah. Orang yang ingat Allah tidak akan melangkahkan kaki keluar masjid dengan kaki kanannya, pasti kiri. Orang yang ingat Allah tidak akan tertukar sandal. Begitu dia menggunakan sandal orang lain, maka hatinya akan berkata, ini bukan punya kamu, tinggalkan. Karena ingat Allah. Wa qu'udan, duduknya ingat Allah. Wa 'ala junubikum, bahkan sedang tiduran pun ingat Allah. Ketika setiap orang beringat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aktivitasnya, maka yang terjadi Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Ayat 191 ya. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Lihat langit, ingat Allah. Orang melihat langit cuma lihat bintang. Bintangnya bagus ya. Orang ini masyaallah. Ada orang geologis, dia praktik, dia cari batu macam-macam untuk menemukan mineral. Masya Allah. Pernah terjadi di Libya. Kami sempat mengajar di kalangan teman-teman minyak. Ada orang yang sebelum belajar, begitu melihat batu, nih Ustaz, luar biasa batu ini. Ada kodenya. Satu begini, satu begini. Setelah dia belajar, balik lagi apa kalimat yang keluar di lisannya? Masya Allah. Masya Allah. Kalau bukan Allah yang menciptakan Ustaz, tidak ada tanda antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa bedakan begini, begini, dan begini. Perhatikan. Perubahan terjadi. Ini yang disebut di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 jilid yang pertama Kitabul Muqaddimah posisi paling kiri sebelah atas dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Sikap ini yang dibangun dengan pendekatan kepada Allah melahirkan konsepsi apa yang disebut dengan ihsan namanya. Jadi kalau seseorang sudah dalam aktivitasnya selalu ingat Allah, maka dia akan memastikan semua aktivitasnya sebagai ibadah dan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan kalimatnya. Ketika ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah dan engkau merasa dilihat oleh Allah sekalipun engkau tak mampu melihatnya. Ya, anda bayangkan. Ini ihsan namanya. Mau makan merasa dilihat Allah, mau duduk merasa dilihat Allah, mau salat sangat merasa dilihat Allah. Itu ihsan. Dan ibadah pertama yang disebutkan di Quran, salat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Setelah dia yakin terhadap Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya, dia coba sempurnakan salatnya. Nah, ikhwah sekalian, sekarang persoalannya, jika kita ingin menghadirkan kekhusyuan dalam salat yang dimaksudkan, menikmati salatnya dalam dan berdampak dalam kehidupan, sebelumnya coba dievaluasi dulu. Dari sekian solat yang telah kita tunaikan, berapa persen dari solat itu yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Antum kerja ingat Allah tidak? Makan ingat Allah tidak? Mendidik anak ingat Allah tidak? Saya cek ya, saya cek. Kalau bapak ibu kedatangan tamu, baik. Bikin makanan tidak? siapkan makanan, siapkan minuman. Kenapa? Halo? Karena ada tamu. Lihat, orang yang ingat Allah akan beda cara berpikirnya dengan orang yang barangkali belum sampai hubungan dengan Allahnya terjalin dengan kuat. Perhatikan bahasa Nabinya. Orang yang dekat dengan Allah, ketika kedatangan tamu, kalimat pertama yang muncul yang disentuh imannya. Lihat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Ternyata orang ini membuat makanan, minuman, memuliakan tamu. Bukan tamunya mau datang, tapi karena Allah perintahkan. Ketika dia punya hubungan dengan Allah, semuanya karena Allah. Lillah. Jadi ketika saya mau buat minuman, bukan karena orang lain mau datang, tapi karena Allah perintahkan. Kalau Allah enggak perintahkan, belum tentu saya kerjakan. Kalau cuma bikin minuman makanan karena tamu datang, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Yang belum beriman pun begitu juga. Silakan bertamu pada non-muslim, Anda datang, dia akan siapkan minuman, Anda siapkan makanan. Lantas apa perbedaan Anda dengan yang lainnya? Yang membedakan adalah keimanan kita kepada Allah. Maka Masya Allah, saya buat minuman karena Allah perintahkan untuk itu. Maka hasilnya apa? Akan ada perbedaan. Anda kalau kerjakan segala hal untuk kepentingan manusia, dunia, bukan karena Allah, maka umumnya, maaf, seringkali hadir kecewa. Tiba-tiba sudah pesan makanan banyak, tamu gak datang. Afwan akhi, maaf pak, saya gak bisa datang. Ada acara mendadak? Ya, kok ya pak? Gak apa-apa. Tapi Anda kecewa karena makanan sudah dibuat, macam-macam dan sebagainya. Tapi ketika Anda kerjakan karena Allah, yang Anda kejar bukan hasilnya. Ingat, dalam pahala itu ada dalam prosesnya, bukan hasilnya. Mau tamunya datang, mau tidak, yang penting saya kerjakan perintah Allah. Begitu tamunya katakan, maaf pak, saya gak bisa datang, ada acara penting. Oh baik pak, mudah-mudahan acaranya lancar, baik dan sebagainya. Bapak tidak apa-apa, tidak apa-apa pak. Malah Allah karuniakan makanan lebih buat saya hari ini, lumayan. Masya Allah. Nikmat gitu kan, enak. Nah bagaimana kita bisa membangun hubungan itu? Kalau hubungan Anda sudah dekat, dekat, dekat, ada ikatan yang sangat kuat. Ikatan dalam bahasa Arab disebut dengan akadah. Akadah. Ya, karena itu dalam pernikahan dibuka dengan akad. Ya, ketika Anda mengucapkan kalimat, dibuka dengan ijab dulu. Saya nikahkan engkau, saya kawinkan hei fulan. Dengan putri saya fulana binti fulan fulana. Dan seterusnya. Dengan mas kawin sekalian, ya sekian sekian sekian dibayar tunai. Maka Anda katakan saya terima nikahnya, kawinnya si fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu kalimatnya disebut dengan akad. Kenapa disebut dengan akad? Karena dengan kalimat itu terikat kuat hubungan Anda, antara Anda dengan istri Anda, antara Anda dengan keluarga baru Anda. Saking kuatnya disebut dengan mahram bil musaharah. Seperti mahram, kuat. Yang tadinya anak laki-laki ini gak boleh melihat ibu mertuanya terbuka hijabnya, sekarang jadi boleh. Yang tadinya tidak boleh menyentuh tangan ibunda mertuanya, sekarang jadi boleh. Akad. Nah, ketika hubungan Anda kuat dengan Allah, dilatih dalam ibadah, dimanapun terikat Anda dengan Allah, maka konsepsi ikatan ini berubah jadi pedoman kehidupan. Dari akadah jadi akidah. Akidah. Akidah itu bukan sekedar keyakinan, tapi keyakinan Anda yang mengikat Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terbangun hubungan yang kuat antara Anda dengan Allah. Konsepsinya disebut dengan akidah. Dari akadah yaqidu aqdan. Akidah. Saking kuatnya hubungan Anda dengan Allah, maka Masya Allah, saya berikan gambaran pada Anda ya. Orang yang punya hubungan kuat, sekuat apapun, saking kuatnya, itu kadang-kadang bisa melampaui pikiran akalnya. Bahkan hal yang kata orang belum tentu terjadi, bagi dia saya yakin. Bahkan hal yang bagi sementara orang tidak dipercayai, bagi dia saya yakin. Pokoknya kalau orang sudah terbangun hubungan yang kuat, dia tidak akan peduli. Akan tumbuh keyakinan yang kuat pada orang, antara dia dengan orang dibangun ikatan yang kuat itu. Saya contohkan. Antum kenal sahabat Abu Bakar? Masya Allah. Kenal di mana mas? Hanya di Masjid Rahmatan Lil Alamin ada yang kenal sahabat Abu Bakar. Kemarin di Bukit Tinggi, Masjid Kubang Putih, ada yang kenal dengan Uthman bin Affan. Luar biasa. Itu masih lumayan lah, daripada di Lampung kenal Fir'aun. Luar biasa. Alhamdulillah. Abu Bakar As-Siddiq sangat kuat ikatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai satu kali Abu Jahal, yang seorang provokator, pembenci Nabi luar biasa, penghalang dakwah yang sangat tajam, itu punya satu rencana. Rencananya akan membuat malu Nabi Muhammad SAW sehingga Islam bisa ditinggalkan seketika. Kalau Anda umrah atau haji, dan saya bermohon pada Allah semoga yang belum berangkat disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari arah Zamzam menuju Al-Masjid Al-Haram, sebelah kiri dari Zamzam itu ada bukit yang di atasnya ada istana raja. Itu Jabal Qubais namanya. Bergeser sekitar 50 sampai 100 meter ke sebelah kanannya ke arah Bukit Marwah, selurus dengan Safa, lurus itu Anda temukan Al-Maktabah Qadimah, museum dengan bangunan warna krem seperti masjid kita ini. Disitulah diduga dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Bergeser sedikit ke Marwah, ada bukit yang cukup agak panjang. Disitu diduga Nabi SAW berubah tangga dengan Sayyidah Khadijah. Tepat di bawah Jabal Qubais, Anda akan temukan lampu tiang pertama yang cukup panjang, tinggi. Yang kedua agak lebih rendah, disitulah tempat tinggalnya Abu Jahal. Abu Jahal punya gambaran, saya akan permalukan Muhammad SAW. Dia infokan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, bukankah kamu menerima wahyu? Ya, tadi malam. Bukankah wahyu itu mengatakan engkau telah pergi ke Masjid Al-Aqsa dan naik ke langit selama semalam? Ya. Maksudnya Quran surah 17 Al-Isra ayat pertama itu. Umumkan sekarang. Itu kan hal yang hebat yang tidak pernah dikerjakan oleh orang-orang kita sampai saat ini. Itu akan menegaskan kerasulan dijebak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Batman saja yang pandai menjebak. Abu Jahal lebih jagoan. Apa yang terjadi? Nabi kemudian mengikuti saran itu. Naik, dikira akan disupport. Begitu naik ke atas Jabal Qubais dan mengumumkan itu, maka mulailah kalimat Abu Jahal meluncur di lisan yang sangat deras itu. Inilah sang penipu yang sangat ulung. Anda bayangkan. Tertawakan oleh Abu Jahal. Ini penipu yang sangat ulung. Mari kita bayangkan. Kita saja untuk menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina itu butuh waktu berapa lama? Pakai unta berapa lama? Jalan kaki apa lagi? Orang ini mengatakan ke Masjidil Aqsa naik ke langit lagi cuma semalam. Apakah di antara kalian ada yang percaya? Maka berguncanglah bahkan orang-orang yang sebelumnya telah beriman kepada Nabi. Ada yang kemudian balik lagi, ada yang ragu-ragu dan sebagainya. Disitulah melihat tersenyum kecut Abu Jahal, tinggal satu orang lagi. Kalau saya bisa yakinkan dia, maka selesai Islam di tanah suci. Pergilah kemudian kepada Abu Bakar itu, Abu Quhafah. Sekarang rumahnya di sekitaran Hotel Hilton. Di kalau dari Zamzam sebelah kiri ada Hilton, terus sekitaran itu depannya Parlemen Quraisy. Dia berangkat, dia kejar ke kebunnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu berangkat kemudian disampaikan, ada sesuatu yang menarik, kau harus lihat. Abu Bakar berkata, apa itu? Ikut saja. Begitu kemudian diikut, ditarik tangannya sampai ke Jabal Qubais, diminta oleh Abu Jahal untuk mendengar kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Lahab, katakan apa yang kata Abu Jahal, katakan apa yang tadi kamu sampaikan. Maka ketika disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal tersenyum kecut, menduga ini akan semua berakhir. Tapi apa jawabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Perhatikan kalimatnya. Law kana Muhammadun SAW, sekalipun Muhammad SAW qala, dia mengatakan, di balik bukit ini ada musuh yang menyerang kita sekarang juga, dan itu tidak terjadi, saya akan tetap yakin dengan dia. Saya akan tetap yakin dengan dia. Saudara, meyakini sesuatu yang umumnya diragukan oleh banyak orang, kalau standar disebut shadiq. Tapi kalau semakin memuncak dan yakin apapun yang disampaikan, maka berubah namanya jadi sifat mubalaghah, superlatif. Dari shadiq jadi siddiq. Sejak saat itulah diletakkan kalimat siddiq melekat dalam dirinya, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi yang penting Anda garis bawahi, ada ikatan yang kuat antara Abu Bakar dengan Nabi SAW. Sampai mengatakan, kalaupun benar tidak terjadi, saya tetap akan yakin dengan itu. Nah, Anda yang punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang kuat, apapun yang Allah perintahkan kepada Anda, sekalipun kita belum mengetahui hikmahnya, belum paham ujungnya, belum dapat imrahnya, maka orang yang punya ikatan kuat dengan Allah tidak akan meluncur di lisannya kalimat keraguan. Dia akan katakan, saya yakin sekalipun itu belum terjadi. Keyakinan pada sesuatu yang tampak itu disebut dengan ilmu. Abu Bakar yakin pada Nabi Muhammad SAW karena melihatnya. Tapi kalau Anda yakin pada sesuatu yang belum tampak, itu disebut dengan iman. Iman. Ikatannya disebut dengan akidah, keyakinannya disebut dengan iman. Karena itulah kalimat iman di Quran pertama kali disebutkan, dirangkaikan dengan kalimat yang belum tampak dalam bahasa Arab disebut dengan ghaib, diawali dengan kalimat tanpa ragu terhadap isi Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3 nya. Alladzina yu'minuna bil iban. Pada yang gaib. Sampai subuh ini, mohon maaf, coba lihat sejauh mana kekuatan hubungan kita dengan Allah dibangun. Jadi kalau ikatan kita kuat, tidak akan pernah terjadi dari ujung kepala sampai ujung kaki hal-hal yang menyimpang dari ketentuan Allah. Perhatikan ya, saya mau tunjukkan satu bukti yang sangat indah di Quran. Teman-teman, akidah itu melahirkan iman. Kekuatan hubungan kita dengan Allah melahirkan keyakinan yang kuat. Dari keyakinan inilah kemudian, ini yang paling indah, Allah seringkali memanggil hambanya dengan kalimat itu. Saya mau tunjukkan pada anda, ketika Allah menyebut orang-orang yang yakin kepada dirinya punya hubungan dengan Allah, maka diterangkan semua fungsi kehidupannya. Misal, mata. Saya mulai dari kepala sampai ujung kaki. Mata, apa fungsi mata? Melihat, baik. Kita melihat, kambing pun melihat, elang juga melihat. Lantas apa bedanya mata kita dengan mata elang? Elang terbang ke udara, masya Allah, sampai bukit tinggi. Anak ayam di bawah kelihatan. Antum naik pesawat ke udara, anak sendiri nggak kelihatan. Lebih tajam mata elang dibanding mata kita. Cuman persoalannya mata elang dihisab, mata kita tidak. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran, penglihatan, apa yang kita pikirkan satu saat akan ditanya oleh Allah. Mata elang yang tajam tidak ditanya, mata kita ditanya. Perhatikan, ketika Allah menyebut fungsi mata, itu tidak dimulai dengan kalimat mata, tapi kalimat iman. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kalimatnya menggunakan kalimat iman. Qul lil mu'minin. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, yaghuddu min absarihim. Matanya hanya boleh dipakai melihat yang baik-baik saja. Ghaddul basar. Ghaddul basar itu kan enggak boleh lihat. Ghaddul basar itu hanya melihat yang baik dan palingkan dari yang tidak baik. Memalingkan dari sesuatu yang tidak baik itu ghaddun namanya. Jadi ketika anda punya hubungan kuat dengan Allah, anda akan punya semacam gambaran di hati anda, akan punya semacam pengarah kompas di hati anda yang masuk ke dalam mata anda. Jadi begitu kemudian anda melihat sesuatu yang tidak layak menurut Allah dipandang, anda akan segera palingkan. Aurat terbuka, anda palingkan. Lihat handphone dengan gambar tak layak, anda akan palingkan. Di mata anda hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Sekarang ukur, kalau selama ini mata kita mudah melihat sesuatu yang tidak baik, berarti hubungan anda dengan Allah tidak sampai taraf akidah yang sangat kuat. Iman kita belum menguat dengan tajam. Cek. Lisan. Ketika mulut disebut oleh Quran, kalimat pertamanya menggunakan kalimat iman. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amadu. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, punya ikatan dengan Allah. Orang yang punya ikatan itu ciri lisannya la yasraqu min qaum. Jangan saling celak. Jangan saling celak. Jadi lisan orang yang punya hubungan dengan Allah itu, karena Allah Maha Baik, Allah itu suci, maka yang punya hubungan dengan Allah tidak akan menodai kebaikan Allah dengan menggunakan lisannya pada yang kotor. Dia akan bicara yang baik-baik. Lihat kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir" fal yaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diam saja. Pilihannya cuma dua, imma anda katakan yang baik, kalau enggak bisa anda diam. Di lisan orang beriman yang punya hubungan dengan Allah, dia enggak akan memilih yang ketiga. Jadi kalau lisannya mulai berkata kotor, maka ada yang salah dalam keyakinannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Cek sampai ke ujung kaki. Bahkan yang paling menarik, ujung kaki itu indah sekali. Quran surah 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba Allah itu, hamba Allah yang penyayang itu disebut hamba Allah. Cirinya apa? Jika dia melangkah-langkahnya begitu tawadhu, tenang. Jadi kalau anda melangkahkan kaki, langkah anda bertentangan dengan nilai ayat ini, sifatnya seperti di Quran surah 31 Luqman ayat 18 paling kiri sebelah bawah, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan dengan sombong. Anda sombong misalnya, maka saat seketika itu anda keluar dari nilai-nilai hamba Allah Subhanahu wa taala. Coba cek. Hai teman-teman sekalian, bangun hubungan kita dengan Allah. Kuatkan, yakinkan. Nah, bagaimana kita membangun keyakinan terhadap Allah? Disebutkan kemudian, diisyaratkan dalam Al-Quran, tidak mudah kita untuk mendapati itu.
1: Sahabat Nabi saja diajarkan berulang, tapi konsepsinya diturunkan oleh para ulama setiap zaman, konsepsinya bisa berbeda, tapi maknanya sama. Sebagian ulama ada yang mengenalkan sifat-sifatnya. Dari sekian sifat dikeluarkan sifat utama, ada yang 20. Yang lainnya lagi beda masa mengeluarkan lagi konsepnya. Tapi semuanya berukur dan berasal pada konsep yang sama. Kita ambil contoh Quran 11:19 Maryam ayat 65. Ini konsep utamanya. Quran surah 19 Maryam ayat 65. Saya turunkan ya. Saya hapus dulu sebentar. Bismillah. Masya Allah, spesial hari ini ya. Kedatangan pertama, selalu hukumnya begitu. Saya terangkan sendiri, saya tulis sendiri, saya hapus sendiri. Masya Allah, luar biasa. Antum tinggal simak aja. Bismillah. Saya turunkan dulu ya, konsepnya satu dalam Al-Quran dulu. Pertama, Quran surah ke-19 ayat ke-65. Kemudian kalau ini kita turunkan konsepnya, kita perkenalkan. Pertama, Quran surah 112, satu surah. Kedua, kita turunkan sifat secara nalar logisnya. Di Quran itu indah memberikan dalil plus memberikan analisa secara rasional supaya nanti kalau dipersoalkan kita bisa jawab. Quran kita ambil surah ke-21 ayat 22. Kemudian perintahnya dibangun di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Di masa Nabi Muhammad kemudian diturunkan perintah yang sama. Kita ambil nabinya dulu, Quran surah ke-2 ayat 151. Perintahnya muncul di Quran surah 17 ayat ke-78. Penegasannya di Quran sebelumnya surah ke-11 ayat 114. Waktunya diatur di Quran surah ke-4 ayat 103. Diminta dijaga misalnya di Quran surah ke-2 ayat 238. Ini juga pernah dikerjakan di nabi-nabi dulu. Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Kemudian Quran surah ke-20 ayat ke-14 yang tadi. Kemudian Quran surah ke-19 ayat 31. Seperti Quran surah ke-19 ayat ke-55. Ini bangunannya. Sifat yang keduanya, kalau sudah paham yang ini, kita turunkan pada yang kedua. Kita ambil pertama Quran surah ke-17 ayat 110. Ini bisa kita turunkan lagi dengan sifat-sifatnya. Misal kita ambil yang cepat, Quran surah pertama misal saja, dari ayat 1 sampai ayat keempatnya, ini sebagai contoh saja. Kalau mau lebih dalam, Quran surah ke-59 sampai ayat 24-nya kita turunkan. Kemudian sifat selanjutnya, yang ketiganya, kita ambil yang disebut dengan sifat rububiyahnya sejak Quran surah ke-7. Kita ambil ayat 172. Aplikasinya di Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan 2 sampai 2 tahun, Quran surah ke-2 ayat 233. Kemudian sampai menjelang Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Kemudian Quran surah ke-49 ayat ke-13 sampai berkumpul dewasa lagi. Sampai kemudian saya langsung ke dia mencari nafkah pun akan diperhatikan oleh Allah. Quran surah kedua ini yang standar ayat 168. Orang beriman beda ayatnya. Quran surah kedua ayat 172. Semakin meningkat iman dan takwanya di Quran surah ke-7 ayat ke-96. Ini contoh kecil saja. Kalau sudah semakin kuat hubungannya maka akan diberikan 5 keutamaan. Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3. Tafsirnya dari Quran surah kedua ayat 2 sampai dengan ayat 3. Kemudian yang kedua, Quran surah ke-13 ayat ke-28. Yang ketiga, Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Kemudian kita ambil yang selanjutnya. Bisa kita dapatkan Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Yang paling utama, Quran surah ke-29 ayat 45. 5 kali utama. Ini kurang lebih konsepsi kita. Bismillah. Sudah? Saya ingin pastikan saya punya berapa menit lagi gitu ya. Kita sampai jam berapa? Oh baik. Silahkan sampai jam 11. Saya jam 7 kurang seperempat pulang. Jam 7 ada pernikahan di sini ya. Bismillah, kita mulai. Jadi ini inti bahasan kita seperti Anda buat temanya ya, mengenal akidah uluhiyah, rububiyah, al-asma, was-sifat. Ini inti bahasannya yang tadi baru mukaddimah. Baik, bismillah. Satu, untuk membangun hubungan kuat dengan Allah sehingga bisa dinikmati dalam ibadah dan terikat dipraktikkan dalam muamalah, maka ada tiga konsepsi utuh yang dibangun dalam Al-Quran, diperkenalkan oleh para ulama walaupun dengan istilah yang berbeda-beda. Intinya ke sini. Quran surah 19 ayat 65.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma.
1: Satu,
0: fa'budhu wastabil ibadati.
1: Dua, awas hati-hati. Dan yang ketiga, indah sekali, memperkenalkan sifat samiyah. Satu, dua, tiga. Konsepsi Rabbus samawati wal ardi ini mewakili rububiyah, nanti kita terangkan. Kemudian fa'budhu mewakili uluhiyah, sami yang mewakili asma was sifat. Tiga hal saja. Nanti istilahnya dari para ulama bisa beda-beda. Yang penting tiga konsepsi ini mesti kita pahami. Kalau Anda ingin punya hubungan yang kuat dengan Allah, dimanapun berada tersambung dengan Allah, dan nanti hasilnya kita akan lihat di ujung, orang yang tersambung dengan Allah akan diberikan lima keistimewaan dalam hidupnya di dunia dibandingkan dengan orang yang sambungannya belum kuat atau tidak punya hubungan dengan Allah. Kita akan lihat di ujung nanti. Kalau nanti Anda tidak punya lima hal ini, berarti Anda harus berusaha meningkatkan yang tiga hal ini. Satu, saya turunkan sebagai adab yang pertengahan dulu. Lihat sini, kita ambil yang uluhiyah dulu, aspek ketuhanannya. Perhatikan, Al-Quran menyampaikan kalau Anda ingin punya kekuatan dalam beragama, khususnya dalam ibadah, maka Anda harus punya pemahaman yang kuat dari aspek ketuhanan dulu. Awas hati-hati ya, ini nanti yang sangat menentukan antara keyakinan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan orang-orang lain yang meyakini bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika nanti Anda dipersoalkan kenapa Anda memilih Allah, Anda bisa jawab. Awas hati-hati ya, awas hati-hati. Sekarang ini banyak persoalan-persoalan yang dihadirkan kepada kita yang dalam saat bersamaan diuji kekuatan dan keyakinan kita kepada Allah. Dan tidak sedikit orang yang goyah karena setelah dia berislam dia tidak kenal siapa Allah. Awas hati-hati, konsepsi teologisnya khususnya aspek ketuhanannya tidak dibangun dengan kuat. Padahal pertama kali ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengenalkan Allah, itu langsung kalimat yang bersanding dengan ilmu. Yuk kita mulai. Kita mulai dari Quran surah ke-47 ayat 19. Saya ingin tanya dulu, kalau orang masuk Islam, apa yang pertama kali dilakukan? Bersyahadat. Apa bunyinya? Baik. Tahu dari mana? Baik, hadis Muslim hadis yang ke-8. Ketika ditanya tentang Islam, bal Islam, jawaban pertamanya antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perhatikan baik-baik ya. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, kalimat Allah meluncur di lisan kita. Bagi kita yang Muslim, itu sudah bersyahadat dalam perut ibundanya dan dijaga sampai dengan kembali kepada Allah. Setiap manusia sebetulnya bersyahadat dalam perut ibundanya. Quran surah 7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum shahada ala anfusihim alastu birabbikum. Allah. Qalu bala syahidna. Mereka berkata kami bersyahadat. Cuman sayang nanti ada lingkungan yang merubah seseorang sehingga keluar dari nilai syahadatnya. Ya kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu. Abawa itu tidak harus orang tua, karena ada orang lahir orang tua sudah enggak ada. Bisa lingkungan, bisa pamannya, bisa kakeknya, bisa sekolahnya, bisa kampusnya. Di sini mungkin belum pernah terjadi, tapi kami pernah mengalami satu masalah. Ada anak SD-nya Islam, bahkan dari TK. Kemudian SD, SMP, SMA Islam. Orang tuanya merasa kuat dia, sudah kuat keislamannya. Kemudian pergilah ke kampus tertentu, keluar wilayahnya, 2 pekan tidak pulang. Begitu pulang minta izin pindah agama. Bagi kita yang tidak tergoyahkan, maka dijaga keislamannya, kita ulang-ulang syahadat khususnya dalam salat. Bagi yang kemudian berubah ingin masuk Islam lagi, kembali kepada fitrahnya, maka dia mengucapkan kalimat syahadat. Sekarang perhatikan, ketika kalimat Allah diucapkan, disebutkan dalam Al-Quran perintahnya kepada Nabi agar kalimat Allah itu tidak sekedar mengalir di lisan. Perhatikan Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam. fa'lam. Awas sebelum dihapus tuh. Ini imannya kuat, sebelum saya minta hapus sudah dihapus. Tahan Pak. Jangan dulu dihapus Pak, tahan. Enggak apa-apa. Jazakallahu khair. Quran surah 47 ayat 19. Perhatikan sini. Saya mulai dari uluhiyah. Fokus ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Anda bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kata Allah jangan sekedar ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, fa'lam. Maka Anda mesti memiliki pengetahuan. Bahkan kalimatnya perintah fil amr, al aslu fil amri yadullu ala al wujub. Asal dari perintah itu menunjuk pada kewajiban. Fa'lam, ketahuilah, ketahuilah mesti tahu. Mesti tahu itu dengan ilmu. Makanya kalau diterjemahkan dengan penerjemahan ilmu saraf, maka kalimat ini akan berubah demikian. Maka hendaklah Anda punya pengetahuan. Annahu untuk menetapkan la ilaha illallah. Untuk menetapkan, meyakinkan, memantapkan bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Kalimat la ilaha illallah ini kalimat Allah bersanding dengan pengetahuan ilmu. Sehingga dengan pengetahuan ini, nanti ketika Anda dipersoalkan seperti Nabi dulu dipersoalkan oleh orang-orang Quraisy,

syarat ada satu mata kuliah yang diajarkan di situ, yaitu mata kuliah pluralisme. Pluralisme, menganggap semua agama sama. Maka anehnya di Fakultas Kedokteran ada pelajaran pluralisme agama, kemudian datanglah tokoh agama lain mengajar di situ. Yang belajar di situ orang Islam. Salah satunya ada siswanya kemudian datang kepada kami, diajarkan oleh salah seorang tokoh di agama lain, mengatakan kalimat ini, lihat kalimatnya. Anda bisa bayangkan anak baru lulus SMA setingkat itu, nalarnya belum tajam, tiba-tiba dihadapkan pada persoalan itu. Kalian menyembah siapa? Allah. Kata orang ini, tidak, kalian menyembah batu. Ka'bah. Ka'bah kan batu. Mereka kemudian sepakat mengatakan, maaf Pak, Ka'bah itu bukan Tuhan kami. Ka'bah itu kiblat bagi kami. Lihat jawabannya. Lantas apa bedanya dengan kami? Patung kami pun kan kiblat juga buat kami. Tuhannya bukan itu, tapi itu kiblat buat kami. Anda mau jawab apa? Hari ini teman-teman sekalian, ada berita dalam Al-Quran, iman kita itu mesti kuat. Di antara kekuatannya, antum mesti paham konsep tentang ketuhanan. Konsep ketuhanan dalam bahasa Arab disebut dengan uluhiyah namanya, segala yang terkait dengan Allah. Jadi ketika Anda ditanya, kenapa kamu sembah Allah, bukan Tuhan yang lain? Kenapa kamu memilih Allah, bukan Tuhan yang lain? Kenapa ibadah kepada Allah tidak mengibadahi yang lain? Anda bisa jawab. Dan jawaban Quran begitu elegan, luar biasa, komprehensif. Ada jawaban dalil, ada jawaban rasionalitas akal. Kalau cuma pakai dalil saja, orang mungkin belum akan percaya. Ini ayatnya. Oh, jangankan kamu, kita juga punya ayat. Anda mau jawab apa? Nah, saya tunjukkan dengan singkat, karena materi kita singkat ini. Ya, waktu kita sangat singkat. Lihat sini. Pertama, ketika Nabi dipersoalkan, Muhammad, siapa sih Tuhan kamu? Kamu bilang merawat, rom, merawat, menyembuhkan, ya, mengampuni, memaafkan. Siapa Tuhan kamu? Lihat kalimatnya. Begitu keluar perintah dari Allah untuk mengenalkan, pertama dari segi namanya, Tuhan kita beda dengan yang lain yang dipertuhankan dari segi namanya. Perhatikan Quran surah ke-112. Surah paling favorit. Mewakili sepertiga Al-Quran. Kul, katakan Muhammad. Huwa, dia. Yang ditanyakan oleh mereka itu, siapa namanya? Tuhan yang kamu sembah, yang kamu yakini? Allah. Saya ulang ya. Allah. Kul huwa Allah. Karena orang-orang pada saat di zaman Nabi sudah punya nama-nama Tuhan. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Mereka katakan, Muhammad Tuhan kami punya nama. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Tuhan kamu siapa namanya? Jangan cuma bilang merawat, menyembuhkan, memaafkan. Tuhan kami juga merawat kami, menyembuhkan kami, memaafkan kami, mengampuni kami. Tuhan kamu siapa namanya? Lihat, Allah. Masya Allah, Allah. Dan bukan hanya Allah, diberikan sifat yang paling indah, yang menegaskan dari segi nama saja tidak ada yang bisa menyaingi. Qul huwallahu ahad. Ahad, ada ahad, ada wahid, itu beda. Ada al-ahad, itu lain. Sekarang ada apa? Bukan, bukan ahad, ini al-ahad. Kalau ahad itu sifat satu-satunya, gak ada duanya. Tapi kalau pakai al, itu berulang. Itu berulang. Dan bukan minggu ya. Bukan minggu, itu ada kisah. Nantilah kalau saya terangkan terlalu luas. Tapi Anda buka saja bukunya Pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Mendirikan NU 31 Januari 1926, punya 19 kitab. Anda buka kitab keduanya, namanya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Halaman ke-14, posisi paling kanan sebelah atas, baris ketiga sampai baris kelima. Baris ketiga dimulai dari pojok sini nih. Diterangkan di situ kenapa kemudian alasan ahad bisa jadi minggu salah satunya. Nah, ahad, kul huwallahu ahad. Lihat, ada ahad, ada wahid. Kalau wahid itu satu, mungkin ada dua. Satu, dua, tiga. Wahid, isnin, talata, arba'ah, dan seterusnya. Tapi kalau ahad, satu yang tidak ada duanya. Satu yang tidak ada duanya. Disekalipun dikurangi, dikurangi, dikurangi, akan kembali kepada yang satu, karena gak akan pernah ada dua di antara yang lain. Tapi kalau disebutkan wahid, akan berpeluang ada yang kedua, ketiga. Karena itu setiap disebutkan kalimat wahid, mesti melekat kalimat ketuhanan untuk mengikat yang wahid ini tidak kembali kepada yang lain. Wa ilahukum ilahu, harus pakai kata ilah. Wahid harus menggunakan kata ilah. Tapi setelah menggunakan kata ahad, tidak harus menggunakan kata ilah, karena ahad itu hanya akan kembali pada yang satu. Lihat sini, saya bandingkan. Ah, sekarang saya yang hapus. Bismillah. Tahan, saya lebih tahu mana yang harus dihapus ya. Insyaallah, bismillah. Antum baik. Insyaallah, iman antum kuat ya.

0: Masya Allah. Fokus Bapak dan Ibu sekalian, sebelum tulisan ini menjadi gaib. Bismillah. Awas dalam tanda petik ya. Perhatikan sini, siapa namanya? Qul huwa Allah. Sifat nama saja, ini dari segi nama nih, lihat, dari segi nama. Namanya sangat spesial. Dengan nama ini jelas menunjukkan Tuhan, karena beda dengan nama-nama lain yang dipertuhankan. Saya ingin ingatkan dari sekarang, dan kajian ini tersambung live, pemirsa dimanapun Anda berada, saya tegaskan, ini kajian ilmiah. Berisi perbahasan-perbahasan ilmiah. Jadi kalau nanti ada hal yang tidak sepakat, dipersoalkan, mari persoalkan secara ilmiah. Dan saya siap berdiskusi. Oke? Jangan sampai nanti sedikit-sedikit, wah dipersoalkan jadi tersangka saya besok, gitu kan? Wah, kita lihat dulu, yuk kita lihat. Lihat sini ya, sifatnya Ahad. Ahad itu satu-satunya, bukan hanya melekat pada sifat tapi pada nama. Jadi kalaupun ini dikurangi satu-satu-satu, hanya akan tetap kembali pada esensi yang sama. Saya mau turunkan, misal nama-nama yang dipertuhankan, misal untuk perbandingan saja. Dan silahkan bagi yang meyakininya itu kembali pada masing-masing, karena dalam Islam ada kaidah Quran surah kedua ayat 256 paling kiri sebelah bawah, la ikraha fiddin, tidak boleh memaksa, paksa orang untuk memeluk ad-din. Apa itu ad-din? Quran surah 3 ayat 19, innad-dina indallahil Islam. Gak boleh paksa orang masuk Islam. Jadi gak ada kaidah di kita, baik secara kasar ataupun halus, gak boleh secara halus kasih orang indomie supaya masuk Islam, kasih orang uang supaya masuk Islam, gak boleh. Apalagi memaksa, todongkan pedang, todongkan ini, itu gak boleh. Haram hukumnya. Hati-hati ya, Anda paksa orang masuk Islam dengan senjata, haram Anda dosa. Dosa Anda. Maka dari itu saya ingin tegaskan, yang isu-isu muncul sekarang, tembak orang, bunuh orang, bom orang, supaya menegakkan nilai-nilai keislaman, saya katakan itu keliru. Tidak sesuai dengan konsepsinya. Jadi kejadian Pak Herman, di Jalan Tamrin itu, meledak bom. Setelah itu saya berangkat ke Lampung. Pertanyaan pertama sampai Lampung, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin jihad fisabilillah? Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Agak beda. Ayo sini, kembalikan. Sudah. Misal ya, saya tuliskan misal. Misal Yesus. Misal saja, misal Wisnu, misal. Misal saja. Oke, yuk kita bandingkan. Dan silakan Anda masukkan nama-nama lain yang ingin dimasukkan. Kita cek. Ahad, sifat Tuhan itu mesti beda dengan sifat makhluk. Jadi enggak mungkin sama. Awas, hati-hati, enggak mungkin sama. Jadi kalau Tuhan sifatnya sama sama makhluk, lantas apa bedanya Tuhan dengan makhluk? Harus beda. Ingat, itu konsep pertamanya. Maka Allah kenalkan dari nama dulu. Perhatikan, nama yang melekat pada Tuhan mesti beda dengan makhluk. Setiap dihilangkan hurufnya kembali pada nama yang sama. Esensi yang sama. Yuk lihat, Allah. Saya ingin menghapus sekarang huruf ini, hamzahnya, hamzah wasal. Yuk kita hapus. Baca. Lillah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Kembali kepada Allah. Saya hapus satu yang ini sebagai bandingan. Apakah menunjuk pada makna yang sama? Silahkan pahami sendiri. Saya hapus lagi satu. Lam pertama dihapus, otomatis tasdidnya dihapus. Baca. Lahu mulkus samawati wal ar. Kembali kepada Allah. Saya hapus ini. Dan kalimatnya semua ada di Quran. Lillah ada. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Lahu ada. Lahu mulkus samawati wal ar. Di sini silahkan cek di semua kitab suci yang dianggap suci, yang terkait dengan nama-nama Tuhannya. Apakah ketika dihapuskan namanya, ada yang dihapus namanya, dan kembali pada zat yang sama? Tidak akan pernah ditemukan. Saya hapus. Kita samakan. Ini dua, ini dua. Amerika Serikat. Ini ormas Islam terbesar. Saya hapus jadi satu. Baca. Hu itu bentuk wakaf dari kata huwa. Huwa. Allahu la ilaha illa. Ketika Anda baca huwa, kemudian berhenti di huwa, maka A-nya tidak dibaca. Anda akan baca U. Allahu la ilaha illa hu. Kalau Anda teruskan, huwa dibaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Huwanya bunyi. Tapi kalau Anda kemudian wakafkan di situ, di kalimat huwanya, Quran surah kedua ayat 255 dikenal dengan ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa hu, huwanya enggak bunyi. Jangan terlampau sore. Huwa, tidak, hu. Nah, ketika Anda tanya, siapa hu di situ? Huwa. Siapa huwa di situ? Kembali ke Quran surah 112. Kul huwa Allah. Kul huwa, katakan yang disebut huwa, huwa, dia itu Allah. ketika Anda sebutkan siapa hu di sini, huwa Allah. Kul huwa Allah. Huwa itu Allah. Saya hapuskan lagi. Sampai bingung mana penghapusnya. Lihat. Nih, saya hapus jadi satu. Baca. Saya hapuskan semuanya. Apa namanya? Ketika tidak kelihatan, ghaib namanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada semuanya. Tunjukkan pada saya, ketika saya hapus ini, di mana Tuhan Anda? Dari segi nama, dia Ahad. Segi nama. Jadi ketika Allah ditanya, kemudian ditanyakan melalui Rasulnya, siapa nama Tuhanmu? Mustahil ada kalimat yang mengalir di lisan manusia dengan sifat-sifat ketuhanan. Kalau nama ini bukan berasal dari Allah, mustahil bisa memiliki sifat-sifat ini. Karena mesti beda antara konsepsi Tuhan dengan konsepsi makhluk. Antara Rabb dengan makhluk, antara Khalik dengan makhluk. Allah menyebut dirinya Khalik. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq, saya khalik, kamu makhluk. Beda sifat Khalik dengan makhluk. Karena itu terusan dari ayat-ayat ini menerangkan perbedaan sifatnya. Allahus Samad. Sifat-sifat Tuhan itu mesti jadi acuan. Saya turunkan dalil-dalilnya. Misal, Qul huwallahu ahad. Samad jadi acuan. Perhatikan. Samad jadi acuan. Satu. Enggak mungkin Anda bisa mengacu pada yang lebih daripada satu. Pengumuman disampaikan oleh orang pertama, insyaallah jam 7 ada pernikahan. Orang kedua mengatakan, insyaallah jam 7.15 pernikahan dimulai. Orang ketiga ada toleransi, jam 7.30 dimulai. Mana yang mau Anda jadikan pegangan? Tuhan satu mengatakan, saya mau turunkan rahmat hari ini. Tuhan dua mengatakan, jangan dulu, tahan dulu, saya mau azab dulu. Tuhan tiga mengatakan, jangan diazab, jangan turunkan rahmat. Tengah-tengah aja, standby. Mustahil. Maka turun kemudian kaidah Quran surah ke-21 ayat 22. Kullau kana fi law kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Muhammad umumkan pada mereka. Kalau di langit dan bumi ada banyak tuhan selain Allah, yang satu saja mesti satu. Maka kacau urusan bumi dan langit ini. Satu pengen hujan, yang satu pengen berawan. Satu pengen petir, yang satu jangan dulu. Semua mengatakan ini mengatakan itu. Kapan terjadinya suasana kondusif di muka langit dan bumi? Besok kiamat, kata Tuhan satu lagi, jangan dulu. Bagaimana nanti bisa terjadi kebaikan? Maka akal kita disentuh oleh Quran. Lihat konsepsi akal dalam Quran. Di Quran itu jelas sekali kalimatnya. Menyebut Tuhan namanya jelas. Ibadah jelas. Tunjukkan pada saya, di kitab mana ada kejelasan, saya Tuhan, sembah saya. Saya Tuhan, sembah saya. Kalau Anda temukan, potong kambing besok di ladang. Silakan. Teman-teman sekalian, lihat jelas di Quran itu Allah namanya, sifatnya jelas, sifatnya diterangkan dengan begitu detailnya. Kalau logikanya jelas dibangun, kalau ada Tuhan lebih daripada satu, kacau kehidupan di muka langit dan bumi. Maka diturunkan Allahus Samad, yang akan jadi acuan cuma satu. Satu. Lam yalid wa lam yulad. Karena itu enggak mungkin ada Tuhan bisa melahirkan, bisa dilahirkan. Karena melahirkan, dilahirkan itu sifat manusia. Sifat manusia. Nah, sifat Tuhan beda dengan manusia. Jadi kalau sifat Tuhan sama dengan manusia, lantas apa kemudian derajatnya menjadi Tuhan? Perbedaannya di mana? Baik, sifat Tuhan selanjutnya. Lihat, kalau ada Tuhan kemudian dilahirkan, berarti ada yang melahirkan. Jelas ya? Baik, kalau ada yang melahirkan, berarti ada pasangan kan? Ada pasangan. Baik, Quran surah 51 ayat ke-49. Saya turunkan dalil lainnya.
1: Umin kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun.
0: Dan semua makhluk selain Allah kami ciptakan berpasangan supaya mereka sadar bisa merenungkan beda antara makhluk dengan Khalik. Allah tidak berpasangan, makhluk berpasangan. Karena itu ketika Allah menciptakan manusia pertama, itu ada pasangannya. Adam Allah ciptakan, pasangannya siapa? Hawa. Ingat ya, ingat, mohon maaf ya. Pasangan orang tua kita pertama kali dzakar wa untha, laki-laki perempuan, Adam dan Hawa. Allah tidak menciptakan Adam dengan Adam atau Siti dengan Hawa. Pasangan Adam dengan Hawa. Karena itu keturunannya pun ketika disebut Bani Adam 7 kali disebutkan di Quran, maka keturunan Adam pun mesti memilih pasangan yang benar. Laki-laki ketemu perempuan. Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Jangan sampai laki-laki cari laki-laki lagi, perempuan cari perempuan. Hati-hati. Itu keliru, konsep yang salah. Bahkan binatang ada jantan, ada betina. Bahkan tumbuhan ada putik, ada benang sari. Nanti sebentar lagi Idul Adha, insyaallah tanggal berapa? Bukan 10 Dzulhijjah. belum pernah dengar saya ada Idul Adha tanggal 1 September. Bukan, 10 Zulhijjah bertepatan dengan 1 September. Anda ikat nanti kambing di luar masjid rahmatan lil alamin. Kambing jantan dengan kambing betina, sapi jantan, sapi betina. Karena kambing sapi tidak punya takwa, punyanya nafsu saja, syahwatnya datang, dia akan peduli. Samping masjid azan berkumandang, syahwat datang, jantan akan ngejar betina. Betina akan menunggu dilirik yang jantan. Rahmatullah. Maaf. Yang tidak punya akal saja paham siapa pasangannya. Maka silakan cek bagi kita yang punya akal. Demi Allah sampai hari ini saya tidak tahu Prof, kalau ada penelitian misalnya di Padang sampai hari ini ada kambing homo atau sapi lesbi misalnya. Ya, maka agak bingung dipahami, masa yang tidak punya akal saja mengerti pasangannya? Kita yang punya akal lebih daripada itu. Tapi mohon maaf, kambing punya pasangan, ayam punya pasangan, tumbuhan punya pasangan, bahkan kurma, kurma itu setiap satu batangnya itu sendiri, putik saja atau benang sari saja. Jadi kalau Anda nanam kurma ingin berbuah, Anda mesti ambil benang sari di batang yang lainnya, tempelkan di situ. Bantu perkembangbiakannya. Mesti nempel. Mesti nempel. Enggak bisa berdiri tunggal. Siapa yang tunggal? Cuman Allah. Lantas ada orang mengatakan, Ustaz, ini kan spesial. Lahirnya beda dengan manusia biasa. Manusia biasa berpasangan dulu baru lahirkan. Ini enggak punya pasangan. Bisa melahirkan tanpa bapak. Enggak pernah disentuh laki-laki manapun. Lahir. Yesus lahir, kan enggak ada bapaknya. Sampaikan, ada yang lebih hebat. Adam lahir, enggak punya bapak dan ibu. Tapi sampai hari ini belum pernah yang menyebut Adam menjadi Tuhan. Tunjukkan pada saya, siapa yang mengatakan Adam sebagai Tuhan? Di agama manapun tidak pernah ada yang menunjukkan Adam sebagai Tuhan. Lantas kenapa ketika ada seseorang, mudah bagi Allah menciptakan seseorang perempuan melahirkan tanpa suami melekat pada dirinya, dia tidak pernah disentuh siapapun lahir, ada yang lebih hebat untuk menunjukkan bahwa diciptakan lebih daripada itu. Famataluhu kamathali Adam. Maka penciptaan Isa itu seperti halnya Adam, mudah bagi Allah. Baik, tapi kan yang ini beda Ustaz. Ini bisa menghidupkan yang mati. Adam tidak. Ingat dengan izin Allah. Ada yang lebih hebat daripada itu, namanya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Isa pegang dengan izin Allah, bangun. Nabi Ibrahim lebih dahsyat. Quran surah kedua ayat 260. Dicincang dulu. Cincang dulu. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin yatma'inna qalbi. Qala khudz arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma du'hunna ya'tinaka sahya. Ketika Ibrahim bertanya kepada Rabbnya, ya Allah, tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu enggak yakin. Kata Ibrahim, saya yakin betul ya Allah. Cuman untuk menenangkan hati saja. Masya Allah. Kata Allah, ambil 4 burung, cincang dulu. Cincang. Nabi Isa menghidupkan, tidak dicincang dulu. Nabi Ibrahim cincang dulu. Sebarkan ke beberapa gunung, sebarkan. Nabi Isa, tempatnya satu tempat. Nabi Ibrahim beda tempat. Summad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil. Panggilan yang sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa memanggil, bismillah. Dengan izin Allah, biiznillah, datang. Biiznillah, hadir. Biiznillah, bangun. Dengan izin Allah. Ibrahim kalimat yang sama. Summad'uhunna biiznillah, datang. Tiba-tiba ya'tinaka sa'ya. Yang pecah itu nyambung lagi, terbang lagi. Mayat Nabi Isa gak bisa terbang. Mayat Nabi Ibrahim terbang. Kenapa tidak ada yang menyebut Nabi Ibrahim sebagai Tuhan sampai hari ini? Perhatikan. Quran menjawab dari segi nama, dengan dalil, dengan rasionalitas. Jadi ketika Anda dipersoalkan, kenapa ambil Allah sebagai Tuhan? Anda bisa jawab. Rasionalitas kita dibangun. Makanya orang-orang yang tidak bertuhan, sebetulnya dia setengah rasional. Coba orang ateis itu kan setengah syahadat. Dia mengatakan, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Baru sampai la ilaha, tidak ada Tuhan. Dia cuma perlu lengkapi sekali lagi, illallah. Setengah muslim dia. Setengah muslim. Baik, kita tidak sampaikan saja. Jadi kalau kita ingin bangun dengan logika menghadapi orang ateis, kita punya jawaban. Kita ingin bangun berhadapan dengan orang yang punya dalil, kita punya jawaban. Jadi jangan sampai Anda ingin punya ikatan yang kuat dengan Allah, tapi Anda tidak kenal siapa Allah. Anda mesti punya keyakinan, kenapa saya sembah Allah. Dari segi namanya, spesial. Sifat ketuhanannya, spesial. Yang ketiga, sebagai penutup sementara waktu. Tuhan harus punya kemampuan hebat dibandingkan makhluk. Jadi dasar ketuhanan itu begini. Kalau sama dengan makhluk, bukan Tuhan. Plus, apalagi kalau lebih lemah dibanding makhluk, pasti bukan Tuhan banget. Pasti itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Selalu diartikan dan tidak ada serikat baginya. Kufu itu dalam bahasa Arab, kufu itu asalnya sebetulnya bukan serikat. Tapi asalnya, lihat kalimatnya, kebutuhan kepada sosok lain untuk bisa menguatkan. Saya jalan susah. Saya butuh tongkat. Maka tongkatnya disebut kufu namanya, yang menopang saya supaya saya bisa kuat lagi. Anda bekerja enggak mungkin sendiri. Yang bangun masjid ini ada tukang cornya, ada macam-macam yang gak mungkin kerjakan sendiri. Ngecor sendiri, bikin bahan sendiri dan sebagainya. Mustahil. Maka itu kufu bagi Anda. Syarikat. kufu. Nah, sifat Tuhan mesti bebas dari itu. Manusia butuh sesamanya, Tuhan tidak. Jadi kalau ada sifat-sifat kemanusiaan melekat pada manusia, mustahil melekat kepada Tuhan. Sekarang perhatikan. Misal, maaf ya, maaf. Ada orang menjadikan misal hewan sebagai Tuhan. Hewan saja lebih lemah daripada manusia. Mengapa kemudian hewannya dipertuhankan? Dia standarnya, sifat Tuhan itu standarnya, standar tertinggi, mesti melebihi standar manusia. Sekarang ada yang di bawah manusia dipertuhankan. Menuhankan manusia sudah salah. Karena itu ketika Fir'aun mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, ditenggelamkan oleh Allah ke lautan. Nih, coba buktikan kamu Tuhan. Baru dia berkata al-ana hashasal haq. Sekarang baru nampak kebenarannya. Saya beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Terlambat, kata Allah. Nyawa saya dikerongkongan. Manusia mengaku Tuhan, ditenggelamkan supaya bertunjukkan pada makhluk. Hey, coba tunjukkan kamu Tuhan, coba tunjukkan. Maka diabadikan oleh Allah. Sampai dengan sekarang mayatnya abadi, untuk menunjukkan tidak ada manusia yang bisa menjadi Tuhan. Manusia sekarang level di bawah manusia ingin jadi Tuhan. Ini agak aneh. Ada binatang dipertuhankan misalnya. Maaf, ya manusianya aja sembelih binatangnya. Kenapa Tuhan tidak melakukan pembelaan? Karena itu setiap tahun dipertontonkan. Nih, kalau Anda ingin menuhankan hewan, coba lihat, Anda saja menyembelihnya. Bagaimana Anda bisa menjadikannya sebagai Tuhan? Yang paling hebat, hewan masih bergerak. Ada kemudian benda mati jadi Tuhan. Lalat saja hinggap tidak bisa menepuknya. Maka ini cuma logika Al-Quran ingin menyampaikan kepada kita. Ini loh, konsepsi ketuhanan seperti ini, yang lain seperti ini. Apa faedahnya? Ketika Anda dipersoalkan oleh orang lain, Anda bisa menjawabnya. Paham? Coba kalau ada yang mengatakan semua agama sama, Anda mau jawab apa? Semua agama sama menuju Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Apa jawaban kita? Masya Allah. Yang seperti ini bahkan Nabi sudah antisipasi. Dari dulu sudah ada hadisnya. Anda buka Sahih Muslim jilid yang pertama, halaman 111, hadis bab yang keempat, nomor yang keenam, riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, posisi paling kiri sebelah atas. Kalimatnya, sayakunu fi akhiri ummati dajjaluna kadzabun, akan nampak di akhir-akhir umatku para pendusta tapi pintar-pintar. Jadi ada Masih ad-Dajjal, ada Dajjal, itu beda. Kalau Masih ad-Dajjal itu makhluknya, makhluknya. Tapi kalau Dajjal itu sifatnya, di antaranya pintar. Pintar. Jadi kalau ada orang-orang Arab menyebut orang pintar tapi kebelinger, maka dia menyebut dengan Dajjal. Dajjal itu sifatnya. Nanti kata Nabi, di akhir umat itu akan ada orang-orang yang mengaku pintar, pintar luar biasa, gelarnya tinggi, tapi dia bisa berdusta, dan dustanya bukan urusan dunia. Jadi bukan dusta masalah bisnis, Pak. Kalau masalah bisnis, tidak harus nunggu akhir zaman. Zaman Nabi saja sudah banyak yang menipu. Turun ayat wailul mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun, celaka orang-orang curang yang ketika berbisnis dia mengurangi timbangan. Jadi kalau ada pebisnis sekarang mau ikutan curang, dia terlambat. Katakan padanya, maaf, Anda telat, orang jahiliyah sudah duluan daripada Anda. Jadi kalau Anda pengen ikutan curang, Anda korupsi, Anda kolusi macam-macam, Anda kembali ke masa jahiliyah dan Anda terlambat bangun. Ini yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum, dia akan bicara kepada Anda tentang agama Anda, tapi banyak dusta aja di situ. Kadang-kadang mengambil ayat-ayat dia potong-potong, kata Nabi, ditegaskan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam, di antara manusia ada yang retorikanya begitu menarik, kalimat-kalimatnya cantik, kadang-kadang memotong ayat-ayat Allah, bersumpah karena Allah, tapi dia musuh yang paling nyata. Ambil ayat Quran dipotong-potong, ambil hadis dipotong-potong, dia katakan Masya Allah, membuat kalimat, lihat kalimatnya, dia akan membuat kalimat yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar ikutan kaget. Saya kasih contoh ya, sejak zaman jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah itu tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Kalau semua agama sama di masa jahiliyah, mereka tidak akan iseng dan usil mengganggu Nabi. Datang mereka kepada Nabi malam-malam bawa proposal. Muhammad, kita memang beda. Tuh, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita menjadi berselisih. Gini saja, kita gantian saja. Malam ini kami sembah Tuhan kamu, besok-besok kamu sembah Tuhan kita. Tapi kalimat yang diucapkan ini tidak pernah keluar dari mereka konsep yang mengatakan kepercayaan kita sama. Mereka hanya ingin mengambil konsepsi, biar gak apa-apa, saya ikut nyembah Tuhan kamu, kamu nyembah Tuhan kita. Tapi mereka katakan kita memang beda. Maka turunlah kemudian satu surah itu, Kul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang yang belum mau menerima risalah dakwah. Kafir itu dari kata kafir. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kafir. Kafir itu yang terhalang. Bahasanya sopan, Pak. Sopan. Kafir, yang terhalang. Ini ada kertas. Ini ada jam. Ini ditutup. Tercover. Jam ini tercover oleh kertas ini sehingga tidak bisa nampak. Orang yang sengaja mengcover dirinya, menutup supaya tidak hadir hidayah pada dirinya, tidak belum mau dia menerima, maka orang yang disebut dengan kafir, orang yang masih menutup diri. Makanya ketika dipanggil kafir mereka enggak marah. Hei orang-orang kafir yang masih menutup diri, memang kami memang masih menutup diri. Kenapa? Dia enggak marah. Hei orang-orang kafir, apa? Kafir? Enggak marah. Anda bayangkan, orang jahiliyah, orang Arab paling fasih bahasa Arab disebut kafir, enggak marah. Orang sekarang bukan orang Arab, enggak bisa bahasa Arab, fasih juga enggak, disebut kafir, marah. Apa? Masya Allah. Anda belajar dulu apa itu kafir. Itu sopan banget, sopan. Coba, Anda pilih mana? Disebut gini, hei orang-orang yang menutup diri, atau kalimat kedua, hei domba-domba yang tersesat. Disebut domba, tersesat lagi. Sudah disebut domba, tersesat. Pilih mana? Hei orang-orang yang menutup diri, atau hei domba-domba yang tersesat. Pilih mana? Satu atau dua? Jangan pilih dua-duanya. Tidak dua-duanya, yang satu salah, yang kedua fatal. Tapi saya mau tunjukkan dalam Islam itu kalimatnya, sekalipun beda keyakinan, tidak harus melukai yang lainnya. Sopan. Jadi pada non-muslim saja baik, apalagi pada orang Islam. Quran surah ke-48. Lihat, teman-teman. Ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar rahama'u bainahum. Indah. Tapi apa yang terjadi? Lakum dinukum waliyadin. Lihat. Orang jahiliyah saja mengatakan, kita memang beda. Kata Nabi, lakum dinukum waliyadin. Kalau begitu kamu ikuti saja kepercayaan kamu, kami tidak akan paksa. Kami tolong, kita saling toleransi dengan zero tolerance. Toleransi tertinggi, zero tolerance. Tidak harus saling mengganggu. Kami sembah Tuhan kami, kalian sembah apa yang kalian anggap Tuhan. Selesai. Dan jangan saling ganggu, selesai. Kalau mau saling dakwah, boleh. Ayo kita berdakwah, kita diskusi. Tapi jangan saling ganggu. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Sepintar-pintar orang sekarang masih mengatakan semua agama sama. Kata Nabi, kalau kedengaran orang jahiliyah ikutan kaget mereka. Cek. Paham ya? Ini baru contoh saja dari pembahasan tentang uluhiyah. Belum yang lain. Ya, ada rububiyah. Rububiyah itu tentang perawatan. Allah yang menyembuhkan kita saat sakit. Allah yang memaafkan kita, mengampuni dosa kita, mempermudah rizki kita. Maaf ya, yang punya rizki siapa? Allah. Yang punya kesembuhan siapa? Allah. Yang punya kemudahan siapa? Kalau Anda yakin Allah, kenapa Anda saat sulit rizki tidak minta sama Allah? Kenapa saat sakit tidak minta sama Allah? Kenapa saat punya salah tidak mendekat kepada Allah? Yang paling aneh, ada orang menyembah Allah, sholat pada Allah, minta rizki, tapi ketika minta sama Allah, gak datang-datang rizkinya. Apa yang salah? Karena mungkin dia belum tahu cara meminta rizki yang benar. Maka cara mengajarkan Anda bagaimana melihat Allah dalam konteks melihat keagungannya, dalam konteks melihat pemberiannya, dalam konteks mempercepat kemudahan mendapatkan rizkinya, maka itu yang disebut dengan rububiyah. Bagaimana cara memohon rizki supaya dipercepat rizkinya, cara meminta kesembuhan supaya cepat. Orang dulu, silakan buka di setiap kitab tafsir, yang paling standar Ibnu Katsir aja menafsirkan surah Al-Fatihah, selalu disebutkan kisah ada kepala suku di Arab, kepala suku Arab dulu tersengat kalajengking. Kalajengkingnya kalajengking Arab lagi, Anda bisa bayangkan besar. Begitu disengat sekarat, cari obat sana sini enggak sembuh. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ditemukan sekelompok sahabat yang sebelumnya bertamu ke situ tapi diacuhkan. Ditanya siapa yang bisa menyembuhkan. Satu orang mengangkat biiznillah, dengan izin Allah. Biiznillah. Datang dia dibacakan Al-Fatihah sekali, enggak pakai apa-apa. Cuman sekali Al-Fatihah, cuman sekali sembuh. Ada orang sakit sekarang baca Al-Fatihah 100 kali, sudah 1000 kali enggak sembuh-sembuh. Apa perbedaannya? Karena yang satu mengenal membacakan dengan rububiyah, yang ini berbeda. Coba cek, sakit sedahsyat apapun, bahkan sakitnya sesakit Nabi Ayub, sakitnya bukan di sini, hampir seluruhnya. Yang paling menarik, penyakit ini tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan belum pernah dialami orang sebelumnya. Cuman Ayub yang merasakan itu. Tapi Ayub mengamalkan amalan dengan kaidah rububiyah dan Allah berjanji di ujung ayatnya akan menyembuhkan siapapun yang punya penyakit bahkan seperti Ayub. Rububiyah. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84 paling kiri sebelah atas. Ada ujung ayatnya ditutup dengan zikra lil abidin wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan saya buka kata Allah kisah Ayub ini supaya dipelajari oleh anda. Ketika beliau menyeru kepada Allah, ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk ibadah kepada engkau, sedangkan engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saya tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti memohon? Fastajabna, kami kabulkan. Ujung ayat ditutup dengan wadzikra lil abidin, kami jadikan ini sebagai pengingat bagi hamba-hamba Allah yang soleh, yang punya penyakit yang sama dengan Ayub. Amalkan seperti Ayub mengamalkan, saya sembuhkan kalian. Cek. Selama ini kalau penyakit belum sembuh, bukan karena anda kurang berobat, mungkin karena anda kurang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ke tanah suci belum sembuh, pulang ke tanah kusir belum sembuh juga, ke Singapura belum sembuh, ke Singaparna belum sembuh juga, ke Chicago belum sembuh, ke Chicago balik belum sembuh juga. Kenapa? Apa yang salah? Mungkin bukan karena rumah sakitnya kurang bagus, bukan karena dokternya kurang hebat, anda kurang dekat dengan Allah. Kalau sampai anda dibuat sakit-sakit-sakit sana sini gak sembuh-sembuh, itu tandanya anda harus melekat kepada yang maha menyembuhkan. Kalau sudah dibuat susah-susah belum dekat juga dengan Allah, anda perlu dibuat apalagi selain mendekat. Tuh. Yang terakhir Ustaz, bagaimana cara mintanya? Kan harus ada panggilannya. Maka turunlah kaidah yang terakhir disebut dengan asma was sifat. Allah menurunkan berbagai sifat-sifat dan nama-nama terbaik sesuai kebutuhan kita. Dikenal dengan al-asmaul husna. Disebutkan di Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah. Kalau sedang punya masalah, sebut Allah. Jangan mengeluh. Ingat, jangan mengeluh. Demi Allah, ini kaidah Quran ya. Kalau saya yang sampaikan, tinggalkan saya. Tapi kalau Allah yang sampaikan, anda jangan yakin, jangan ragu, jangan ragu. La raiba fi. Qulid Allah. Kalau anda sedang punya masalah, sebut nama Allah. Jangan mengeluh. Baru sedikit macet, udah bikin status macet ya, karena kerjaan. Ayo sebut nama Allah. Allahumma ya Allah ya Sir, ya Allah mudahkan. Karena ingat ini ya, ingat ini, ingat baik-baik. Allah tidak mungkin menitipkan ujian pada anda kecuali anda mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan titipkan ujian kecuali anda mampu mengatasinya. Jadi kalau sekarang ini anda sedang punya masalah seberat apapun, itu tandanya cuma anda yang mampu mengatasinya, yang lain tidak. Makanya dititipkan pada anda, bukan pada orang lain, karena hanya anda yang mampu. Jangan anda mengeluh mengatakan, ya Allah, why me, ya Allah, why me. Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Ya, kamu yang bisa. Maka sebut nama Allah. Bagaimana menyebutnya? Kulit Rahman. Tersebut namanya Rahman. Yang indah. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Setiap kamu punya masalah, saya sudah berikan nama terbaik dari nama saya untuk kamu panggil sesuai dengan kebutuhan kamu. Jadi asma'ul husna itu bukan nama hafalan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, dan seterusnya. Tidak dilarang anda menghafalkannya, bagus. Tapi yang lebih baik adalah memahami esensinya. Karena semua nama itu terkait dengan kebutuhan anda. Anda punya kesulitan, sebut namanya Yal Fattah. Anda punya yang mengganggu, misalnya sebut namanya Yal Balik, Yal Jabbar. Anda butuh rizki, sebut namanya Ya Allah, ya Razzaq. Sebut, sebut, sebut, panggil namanya. Seketika diberikan karunia terbaik bagi anda. Ah, jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memahami semua itu? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, sesuai konsepsi penjelasan para ulama. Kita harus butuh materi yang baru, waktu yang baru untuk mendalami semua itu. Tapi hari ini hanya sebagai trigger saja, pengingat untuk kita semua bahwa ada kedekatan yang harus dibangun bagi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika anda bisa dapat ini semua, anda mendapati 5 keistimewaan dalam hidup yang tidak akan pernah ditemukan di hal-hal lainnya. Anda akan terbebas dari keburukan, Quran surah 29 ayat ke-45. Kemudian yang kedua, anda akan hidupnya tenang, ya, Quran surah ke-13 ayat 28. Rizki anda dimudahkan, hidup anda akan mudah, Quran surah 65 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Ditafsir di Quran surah ke-2 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Dan yang paling indah, anda cepat dikabulkan doanya, Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Dan yang paling hebat lagi, di akhirat pun ditempatkan di surga terbaiknya, Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat keduanya. Jika anda bisa bangun itu dalam latihan sholat-sholat kita dalam keseharian, jam 7 pas. Pas ya? Baik. Jelas? Paham? Baik, saya mau tanya sebentar berkuatkan keyakinan kita. Yakin dengan Allah? Yakin dengan Al-Quran? Mau mengamalkan isi Quran? Saya cek ya, Al-Ma'idah ayat 100 sampai 101. Saya tegaskan dulu, yakin dengan Quran? Mau mengamalkan? Baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah merasa, menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Ayat ini hanya untuk yang beriman saja. Yang tidak beriman, tidak berlaku ayat ini. Hai orang-orang telah menyatakan dia beriman kepada Allah. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak dipertanyakan. Banyaknya pertanyaan itu akan menjadikan yang jelas makin tidak jelas nantinya. Baik, yakin dengan ayat ini? Jelas uraiannya? Ada pertanyaan? Oh. Ayo, mana pertanyaan? Sudah cukup ya? Cukup dulu ya. Saya dengar ada yang akad nikah ini hari ini jam 7. Kita tidak ingin menunda momentum terbesar bagi kehidupan saudara kita yang akan menikah. Ya, telat satu menit kiamat terjadi karena repot, gitu kan? Allahu'alam. Tapi kami ingin menyampaikan satu kenang-kenangan barangkali pada Dewan Pendiri atau yang mewakili dari UPI ini. Ada buku yang sempat kami tuliskan, salah satunya terkait Idul Adha, yang mungkin nanti menjadi bacaan yang insya Allah bisa diamalkan untuk persiapan Idul Adha-nya. Baik, bismillah teman-teman akhyar, barangkali bisa dibawakan.

27 belum punya pekerjaan. Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah. Tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah, di mana saja Anda berada yang masih setia mendengarkan radio Syarbana Pendidikan Al-Mursyidul Amin. Renungan dan tafakur kali ini kami beri judul Manzalimi Anak Tanpa Sadar. Bermacam-macam dalih dan alasan kesibukan orang tua dalam mengurus harta dan jabatannya, sehingga dia mengabaikan terhadap tugas dan kewajibannya. Anak adalah anugerah ilahi yang harus disyukuri. Tak ada gunanya kekayaan kalau anak nakal dan berandalan, dan tak ada artinya jabatan dan kekuasaan kalau anak itu nakal. Anak itu terlepas kontrol dari keagamaan, dan tak ada manfaatnya jadi ulama besar kalau anak itu gagal dari dunia pendidikan. Menghadapi zaman era globalisasi dan era informasi, yang paling ampuh senjatanya adalah pendidikan agama, untuk menyadarkan mereka dari urusan yang memperandakan dan menggiurkan dan menghanyutkan. Maka sekali lagi, agamalah yang dapat menjawabnya, sehingga dengan ilmulah hidup bisa terarah. Maka dengan tidak terasa dan tanpa sadar, ada 12 kesalahan yang sering terjadi dalam mendidik anak. 1. Tidak paham dan tidak mengerti dalam agama. Karena ketidakpahaman dalam agama itulah orang tua mengarahkan anaknya, salah arahkan, agar anaknya itu berpendidikan. Tidak tahu pendidikan mana yang paling tepat dipilih, sebab anak kita itu bisa akan datang, masa akan datang anak kita, terserah kita menjadikannya apakah jadi pejabat atau jadi ulama. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak yang baru lahir dalam keadaan suci, laksana kertas putih yang tidak ternoda, maka terserah dua ibu bapaknya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. 2. Menolak kehadiran anak. Kadang-kadang kedua orang tua beranggapan kehadiran anak sebagai beban yang berat, sehingga tidak menyambut baik lagi dengan kehamilan ibunya, kehamilan istrinya, dan tidak pula menyambut kelahiran anak itu dengan baik. Dia tidak menganggap lagi anugerah nikmat yang perlu disyukuri, malah dia marah kehadiran itu anak. 3. Mendzalimi anak dengan tidak berbuat adil untuk anak-anak dari segi kasih sayang dan pemberian. Satu dicintai, yang satu dikasari dan dikejamin, sehingga orang tua semau dirinya bersikap, bertindak secara otoriter, dan sering terjadi orang tua membebani anak dengan tugas di luar kemampuan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan melarang tindakan kita seperti itu. Ana bura'una minal mutakallifin. Aku tidak mengakui umat kalau tindakannya selalu memberat-berati orang. 4. Tidak berlaku kasih sayang kepada anak-anak. Padahal sifat kasih sayang membentuk sifat peribadian anak. Terlontar kata-kata doa, karena doa orang tua menimbangi 70 orang wali, dan doanya sangat mujarab dan ampuh, seperti hadis Rasulullah, doaul walid liwaladihi kedua'in nabi ala ummati. Doa ayah dan ibu kepada anak seperti mana doa nabi pada umatnya. 5. Mengabaikan nafkah anak. Memberikan nafkah, ongkos dan biaya kepada anak-anak,
adalah kewajiban orang tua dengan menafkahi, mengungkusi dan membiayai, membentuk kepribadian anak. Andai kata yang halal, maka hasilnya anak itu akan baik, patuh dan setia menurut apa yang dibilang orang tua. Tetapi apabila sebaliknya dimakani dengan yang haram, memberikan yang haram, maka anak itu akan nakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala al-halal ata'at jawarihu sa'at amaban, wa man akala al-haram asad jawarihu sa'at amaban." Barang siapa makannya yang halal, dipaksa atau tidak, organ anggota mau bergerak untuk taat. Dan barang siapa makannya haram, dipaksa atau tidak, dia akan maksiat. Semua itu sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Sayati zamanun ala ummati la yubalil mar'u ma akhadahu aminal halali aminal haram. Akan terjadi nanti di kalangan umatku, mereka tidak peduli lagi apakah yang diambilnya halal atau haram. Keenam, tidak memperhatikan pendidikan anak. Karena manusia sekarang disukakan dengan beberapa kesibukan, apalagi pejabat-pejabat hampir siang 12 jam di perjalanan, di pekerjaan, di kantor, di toko, di perusahaan, sehingga anak lama dengan pembantu ketimbang dengan bapak ibunya, serta tidak memberikan pendidikan pada anak akan pendidikan yang layak. Mendidik anak mulai masa dini sampai dewasa dan terus didampingi serta dipraktikkan dalam mengerjakan ibadah, terutama sembahyang, tepatlah kata peribahasa, kecil teranja-anja, nanti besar akan terbawa-bawa. Bahasa orang tua ini bahari ngalih membuang batu di palatar. Maka itu Rasulullah mengatakan ada tiga amal pensiun yang mengalir terus menerus dalam kubur: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Yang ketiga ini paling sulit untuk dikerjakan, membutuhkan perjuangan yang tidak gampang. Yang lebih celaka lagi, menyerahkan kepada pendidikan yang non-muslim dengan alasan dan dalih demi pendidikannya lebih disiplin. Lebih lagi jahatnya mendapat beasiswa dari luar negeri yang non-muslim seperti Amerika, Australia, dengan mengejar pangkat dan kedudukan dengan alasan demi masa depan anak. 7, tinggal di lingkungan yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-jar qabla dar, pilih jiran sebelum membuat rumah, karena pengaruh lingkungan sangat menentukan terhadap kepribadian seseorang. 8, tidak memberikan pendidikan agama. Tidak ada yang dapat menjawab permasalahan apa saja kecuali agamalah solusinya. Tidak ada selengkap peraturan dan tuntunan selain daripada agama Islam. Jauh 14 abad lebih masa yang silam, Rasulullah sudah memerintahkan cuci tangan sebelum makan, sebelum Amerika mengumandangkan cuci tangan sedunia dengan semboyan mendapat kesehatan, yaitu cuci tangan sedunia. Rasul sudah memerintahkan masuk ke WC saja ada aturannya dan ada tuntutan, ada tuntunannya, apalagi masuk ke masjid dan ke rumah. Ringkasnya, hukum dan peraturan Islamlah yang paling sempurna. 9, terlalu banyak minta hasil pekerjaan kepada anak. Sejak kecil dia sudah diajari berusaha dan hendak mengambil manfaat dari anak-anak, sehingga orang tua tidak bekerja dan anak ditekan untuk berusaha, sehingga sekolah dinomor dua kan yang penting dia kerja hasilnya orang tua. 10, mencampuri rumah tangga anak. Orang tua tidak membuat perdamaian dalam keluarga

apalagi orang-orang tua ada silaturahmi, anak-anak merasa diayomi dan merasa diperhatikan, maka pribadinya jadi baik. 12 terakhir, tidak mendoakan kepada anak, malah doa orang tua kami sudah membicarakan di dalam kitab Futuhul Makkiyah. Doa orang tua menimbangi 70 dari orang wali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, du'aul walid li waladi kadu'ain nabi ala ummati. Doa orang tua terhadap anak-anaknya seperti doa nabi terhadap umatnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga anak dan keturunan kita termasuk doa yang difirmankan Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Allahu Akbar. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kalah. Wajadu wajian alladhi fatara as-samawati wal hanifan muslima wa ma'ana minat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, kalaupun Kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah, ya Allah, sepanjang Kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup,

Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha.

Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit.

0: lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi
1: itu nampak api kan? Ah, kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, ah, bakar jadi sudah. Berapa lama kau tahan? Ah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Sakor. Masalah kakum fi Sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka Sakor? Lamnakum

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر لا إله

Allahu akbar, Allahu akbar.

والله عزيز ذو انتقام. الله

سمع الله لمن حمده. Allah.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الله

Allahu akbar, Allahu akbar.

كان الإنسان عجولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

حي على الصلاة حي على

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh, salam sejahtera rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah karunia-Nya. Maka di subuh ini kita semua dapat berhadir melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama-sama kita ikuti kajian taklim setiap Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad yang disampaikan guru kita Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Kemudian tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Baik, hadirin rahimakumullah, bersama kita menyimak kepada Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunannya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadihni wa ala man wasala fussalih wa ila hudratin nabiyil mustafa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaulillah umul fadhiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahammani, حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بالسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند السؤال في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, hakun 'alal 'aqil ay yakhtaru sab'an 'ala sab'in. Seharusnya yang dipilih, yang dilakukan oleh orang yang berakal, memilih 7 perkara mengalahkan 7 perkara yang lain. Kemudian diantaranya walju ala sabu', memilih perut yang kosong atau lapar mengalahkan perut yang kenyang. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol anna nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza aqalla ar-rajulu tu'ma, jikalau seseorang itu menyedikitkan makanan, artinya makanannya banyak, aqalla itu berusaha menyedikitkan, ya. Aqalla itu sedikit, tapi ini ada barangnya banyak. Cuman aqalla, dia tidak berlebihan. Di dalam kitab Ihya ini, kalau kita makan setakar dulu. Artinya sesuaikan dulu. Nah, tambahannya ini, kita nambah itu sudah termasuk berlebihan. Kalau kita makan, nambah lagi itu, nah. Apa namanya? Ya. Jadi kalau di dalam Ihya itu dikatakan awalul bid'ah. Bid'ah pertama yang dilakukan kita umatnya Nabi Muhammad ini yang tidak cocok dengan Rasulullah itu, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu, yaitu makan kenyang. Karena Nabi tidak pernah makan kenyang. Paling mentok Nabi itu membagi tiga, sulus, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Rasulullah tidak pernah sakit seumur hidup. Rasulullah tidak pernah sakit. Sakitnya Rasulullah ketika akan meninggal. Dan itu jadi maaf, jadi ibroh. Kenapa Nabi dikasih sakit? Sebab yang tidak sakit seumur hidup itu Fir'aun. Jangan senang-senang kalau sakit terus, amin. Ditakutnya istidrat. La khaira fi abdin. Tidak ada kebaikan seorang hamba. La yaskamu jismuh. Nang badannya tidak pernah sakit. Sebab sakit wala yadhabu maluh, dan tidak pernah kehilangan harta. Artinya pasang surut, badan kadang rasa letih, itu normal. Uyuh. Ya. Jadi Nabi itu sehat terus karena menjaga makanan ini. Sebaik-baik obat at-tarak. Tahulah pian, obat yang paling ampuh itu at-tarak. Dalam ini kitab apa namanya? Nasaihul Ibad ini at-tarak. Tarak itu yang dilarang jangan dimakan. Asam urat, emping melinjo lo. Nah, biasanya kalau makan emping melinjo, asam urat itu terasa nyut-nyut. Nah, obat paling ampuh jangan makan itu. Itu aja sudah obatnya. Pantangannya nah di jangan diterjang. Makanya ketika orang itu berpuasa, itu menstabilkan sumu tasihu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Nabi sehat. Orang yang bisa menjaga makanan sehat. Daging. Jangan terlalu sering makan daging, kata Sayyidina Ali. Hatimu keras. Tapi jangan kamu tidak makan daging selama 40 hari. Ya. 40 hari harus ada makan daging, jangan berlebihan. Tapi ada, jangan juga terus-terusan daging terus, jangan. Ada makan daging sekali-kali. Ya. Nabi sakitnya ketika akan meninggal aja. Sehari-hari Nabi sehat. Nah, la khaira fi 'abdin la yaskamu jismuh wa la yadhhabu maluh. Tidak pernah sakit, juga tidak pernah kehilangan duit. Fir'aun itu Fir'aun itu makin hari dia sehat terus sampai mati. Makanya matinya bukan sakit. Matinya kenapa yuk? Tenggelam. Fir'aun itu tidak pernah kekurangan duit. Hari ini Fir'aun lebih kaya dari hari kemarin. Esok Fir'aun lebih kaya dari hari ini. Lusa lebih kaya daripada esok. Terus. Makanya matinya pun Fir'aun dibawain emas. Jenggotnya pakai emas. Ininya pakai emas. Ini pakai emas, ini pakai emas, gelangnya pakai emas, ininya pakai emas. Sampai itunya kemaluannya pakai apa kalau di Irian itu namanya, Pak? Hah? Kotek. Wah, itunya juga kasih emas. Makanya ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Karena merasa enggak pernah sakit, karena merasa dia berharta. Nah. Jadi kalau pian yang ada sakit-sakit dikit, alhamdulillah ngurangin dosa. Hatta yalqiyallah, sampai orang itu menghadap kepada Allah, walaisa alaihi dzanbun. Orang itu tidak punya dosa. Ya maksudnya dikit-dikit itu mungkin ada usama urat kah? Tapi tidak banyak ya. Normal ke masjid enak, berjamaah enak, sholat malam enak, nuntut ilmu enak, tapi ada aja pangkasan nyut-nyut dikit kadang, tapi masih aktivitas normal. Bujur aja kalau pian ini kalau diperiksakan kuncinya sehat itu satu aja, Pak Ulun sering berpesan, kuncinya orang sehat di atas 50 tahun itu cuma satu. Jangan periksa dokter. Ngalih 50. itu betulan Pak. Ada waktu haul itu di Solo kan ada di hotel ini Pak. Di bawah itu dikasih cek darah gratis. Oh, namanya orang di hotel Pak. Orang jalan-jalan mondar-mandir kalau tinggal. Ada cek darah gratis. Saya bilang jangan. Pulang bawa obat sampean. No, ini cek darah gratis. Iya, ceknya gratis. Bayar pian nanti. Enggak, coba aja. Masuk. Begitu pulang bawa obat juga betulan, Pak. Nah, bawa apa ini? Ini nah, darah gulanya katanya sudah agak apa namanya? Agak rawan-rawan dikit ya kata gulanya. Ini kalau enggak dicepat diobatin, Pak, kata dokternya, ini bisa ke ginjal. Bisa ke jantung, bisa ke stroke, ditakut-takutin semuanya Pak. Nah terus siapa dok? Ini ada tiga sudah di depannya dokter itu, tiga obat betuyuk. Kolesterol, asam urat, gula. Pulang bawa berapa saat itu? 300 katanya. Itu sudah kalkulasi ceknya dimasukkan ke situ Pak, harganya 200 obatnya, ceknya 75. Di mal-mal itu kan ada loh, cek darah gratis. Tidak ada orang gratis itu Pak. Sudah masuk kalkulasi sewanya tempat ada. Jadi orang yang menidikitkan makan. Mala Allah. Maka Allah akan memenuhi jaufahu noran. Perutnya dalam arti hatinya ini dipenuhi oleh Allah dengan cahaya nur daripada Allah. Abdullah Al-Antaki beliau mengatakan khamsun min dawail qalbi, lima termasuk daripada obatnya hati. Tombo ati iku limo sawarnani, moco Quran angen-angen sak maknani. Membaca Quran merenungi dengan maknanya. Itu obat hati bae. Alaikum bisifa'ain, ujar Nabi, dua obat. Ini konsumsi harus ini bae. Resep dari Rasulullah. Resep dari Rasulullah, bukan dokter, dokternya dokter. Rasulullah itu dokternya dokter. Kenapa bilang dokternya dokter? Sesuai Dokternya nyampaikan beliau tidak pernah sakit jantung. Dokter jantung pemati dengan penyakit jantung ya kalau. Harusnya dia udah mati dengan jantung. Dokter jantung di Samarinda kan mati dia dalam jantungan. Padahal obatnya sudah lengkap di situ. Tinggal telan aja Pak. Ambil nang sekali telan 5 juta lah. Supaya tidak mati. Ternyata mati jantungan juga. Nabi atibba ut-tabib. Dokternya dokter. Makanya ada kitab yang isinya tentang kedokteran. Karangan Ibnu Sina. Yaitu Tibbun Nabawi. Kesehatan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya segini nah Pak, kitab Tibbun Nabawi itu. Ya, karangan Ibnu Sina. Semuanya hadis Nabi. Ini ada keterangan Rasulullah semuanya. Ya, sampai beliau kitabnya nah, bahasa Arabnya sekarang bahasa Indonesianya ada. Ya kalau nah ya apa sih cara kesehatan Rasulullah itu? Itu. Alaikum bisifain, wajib atas kamu dua obat. Ini kalau sampean praktekkan Pak, yakin sampean sehat walafiat. Satu, Al-Qur'an. Quran ini obat, semuanya obat. Obat lahir, obat batin. Makanya saking ampuhnya Al-Quran, sering saya sampaikan, orang nang ahli baca Quran. Sehatnya bukan di dunia, sehatnya sampai di kuburan. Banyak orang nang ahli baca Quran, apalagi hafizul Quran, bongkar kuburnya. Setelah masa 20 tahun kah, bongkar kuburnya. Insya Allah dijaga oleh Allah. Jasadnya akan utuh. Bukti Abu Ya Said Maliki dibongkar 3 kali, utuh. Mbah Maimun masih sekali dibongkar. Sebab di Ma'la itu 4 tahun sekali dibongkar. 2023 Mbah Maimun dibongkar sudah jasadnya, masih utuh, ditutup lagi. Imam Nawawi Al-Bantani yang mengarang kitab ini nah. Ini yang ulun baca nih, Imam Nawawi Muhammad bin Ja'far An-Nawawi namanya aslinya. Keturunan Sunan Gunung Jati, habaib juga sebenarnya. Lah tahun beliau meninggal tahun 1896. Guru daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau termasuk gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Tahun 1896. Belum tahun 1900, masih kurang 3 tahun lagi. 1896 kurang 4 tahun. Dibongkar kubur beliau tahun 2003. Berapa tahun? 107 tahun. Jasadnya masih utuh, kain kafan masih utuh. Masya Allah ya, dijaga sama Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Aku yang menurunkan Quran dan aku yang menjaga Al-Quran. Dan Quran ini ada di dalam jasad orang ini. Jangankan yang hafal Quran, baik guru ngaji aja. Asal istiqomah lah, guru. Guru-guru bahari nah. Yang kadang-kadang maaf, kada begaji. Santrinya cuma bawa minyak goreng, bawa minyak tanah, bawa beras walaupun tidak sekilo, bawa ngaji di kampung-kampung itu, jasadnya coba dibongkar. Ada dulu Yai Abdullah itu cuman guru ngaji aja kampung, 30 tahun dibongkar kuburnya karena kena pelebaran jalan Pak, utuh. Bahkan maaf, musolanya itu tidak bisa dikena alat berat Pak, saking keramatnya Kiai ini nah. Guru ngaji biasa aja kampung tapi alim. alat berat krek, begitu pas di musola berhenti alatnya gegeg. Datangkan alat lagi satu di sana cet, pas di depan dua-duanya berhenti gegeg, kayak enggak punya tenaga. Cucuk ke komputer, kan alat ini pakai komputer aja, kemana nang rusak, cuk, semuanya normal. Malam dimimpin, tolong musola ini jangan dihancurkan. Ini musola dibangun dengan kemuliaan. Kemuliaan apanya? Keikhlasan hati orang nang menyumbang. Dibangun gotong royong. Kan sekarang kan gampang pak, bangun masjid. Cuman sodorkan aja ke gubernur, cair 5 miliar jadi sudah. Gak ada danang menyumbang ya kalau. Bahkan kadang-kadang disunat juga. Nah, cair gini, keluarnya segini. Kalau ini enggak, nang ada yang menyumbang paku, ada yang menyumbang kayu, ada nang menyumbang semen, ada menyumbang pasir, digotong royong, dikasih datang sendiri, dibangun sendiri, keringat sendiri, kada danang begaji. Jadi ikhlas, tolong diturunkan dengan kemuliaan, kata beliau. Artinya sedekah orang jangan hancur. Dicongkelin pak pakunya satu-satu. Masih bagus kayunya, taruh handak. Jendela tidak dihancur, didodol, tek, lepas. Dipasang lagi di belakang agak dalam lagi. Jadi wakafnya orang masih ada. Masih kepake. Begitu terakhir jasad beliau nang dibongkar. Ya Allah, nangis semuanya pak. Kenapa yuk? Karena muridnya dulu nang masih mengaji halus-halus kayak gini. Ngelihat guru wajahnya lagi, ya Allah guru. Ngelihat guru dan mereka yang mengaji seumuran dengan gurunya. Karena sudah lama. Melihat wajah gurunya lagi dalam kondisi tersenyum, jasad masih utuh. Nang kedua obatnya ya adalah madu. Ya, di Quran fihi shifa, di dalam madu itu ada obat. Dah itu ai pian gawi obatnya sudah. Resep Rasulullah. Kemudian obat hati suhbatus salihin, wong kang soleh kumpulono, kumpul sama orang soleh, tenang pian. Pian kalau datang ke orang soleh, kondisi galau, pulang hilang kegalauan. Mesti diberi nasihat nang menyejukkan hati, apapun itu urusannya. Apapun urusannya. Kemudian diantaranya nang mengobatin hati supaya hati ini baik. Weteng iro kuduluwe. Sering mengosongkan perut. Ya, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau makan untuk hidup, bah, baru makan ini minta ini lagi, baru ini minta ini lagi, seluruh ini kepingin ini lagi, apalagi ada duitnya. Ya kalau apalagi zaman sekarang COD seafood datang lagi ya. Ingat orang bahari kalau anaknya mondok. Ini lucu pak, kalau salah tangkap keliru sudah. Ya, orang dulu kalau pesan sama anaknya ketika mondok, nak, kalau mondok lek mondok, mangano sing enak, turuo sing enak. Ingat ini. Nah, kalau mondok, makanlah yang enak, tidurlah yang enak. Ini kalau saya tangkap bahaya nih pak. Nah, mangano sing enak, turuo sing enak. Ini kalau anak tangkapannya salah, di pondok makan terus pak. Makan terus dikit-dikit, makan dikit-dikit, makan. Turu sing enak. Kalau dia salah takap tidur terus di pondok dia. Tahu sampean makan yang enak. Lisoim farhatani, bagi orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan. Kapan? Indal iftar, ketika mau berbuka puasa. Jam dinding itu laku pak eh. TV Islamic Center laku kalau bulan Ramadan. Gini adalah nyetel sampean Islamic Center atau TVRI sama Renda. Dada. Tapi kalau sudah Ramadan jam 6 itu pak eh sudah ngomong mamanya setel Islamic Center. Nunggu apa? Allahumma lakasumtu wabika amantu. Nah sudah berbuka sudah ya yuk. Sudah berbuka dimatikan pak eh. Jadi nunggu Allahu Akbar Allahu Akbar. Itu aja yang ditunggu. Begitu Allah tek sudah tik makan mereka. Artinya nasihat orang tua nak mangano sing enak, sering puasa. Karena perut ini kalau sudah kenyang pak, makanan apapun tidak enak. Perut kalau sudah kenyang gini, mendedek bahasa orang Jawa, kenyang betul. Julungin sate, julungin gulai, julungin buah-buahan yang nyaman, durian montong. Perut sudah penuh, makan tuh. Enak tidak kira-kira? Nggak enak. Tapi kalau pas lagi berbuka puasa, jangankan sate, jangankan gulai, sayur bening plus ikan asin, apalagi ada plusnya lagi nih, ini dua ini aja sudah sampai tangannya kalau makan bunyi gini pak. Sayur beningnya jangan yang enak-enak sedang ngomong. Kalau sudah berbuka puasa nyamannya luar biasa. Nah, turu sing enak. Orang itu kalau tidur terus pak badan sakit semuanya. Letih. Paling enak-enaknya tidur kayak Benina lagi ngantuk subuh kalau. Hah? Ketunduk. Enak enggak itu tidurnya? Tidur paling enak itu waktu dengarkan khutbah, pak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertamanya masih dengar, pak. Tiba-tiba klik. Ada lagi yang lebih lucu. Masjid di sini anulah berbeda dengan masjid lain katanya. Kenapa enggak? Jumatannya enggak pakai khutbah katanya. Dia tidurnya sebelum khutbah, bersender dulu. Adzan masjid, Allah, masih tidur dia duduk, bersender di pintu karena keletihan mungkin pak eh. Tidur. Khutbah enggak dengar dia, tidur masih. Tahu-tahu digaul sudah kumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun. Bangun dia. Kenapa dia ada khutbah? Lalu tidurnya sebelum khutbah dia. Katanya beda masjidnya. Jumatan enggak pakai khutbah. Nih. Rasakan sampai tidur setengah seperempat jam ketika dengarkan khutbah sampai bontang balik papan ngantuk berat masuk masjid dengarkan khutbah ketiduran sampai bangun daripada tidur Jumat itu kepala ini enteng sudah nyupir itu enggak gini lagi sobat sangeng. Kenapa hilang ngantuknya cuman seperempat jam. Kok bisa ngomong? Pengalaman. Tidur gak usah lama pak eh. Cukup plek. Kalau ngantuk berat itu 15 menit plek. Bangun enteng. Artinya ketika kau mondok jangan sering tidur. Kamu kalau tidur ketika ngantuk berat. Nikmat yang ngantuk berat ini pak bukan makan. Tahu lah pian. Ayo coba orang ngantuk berat. Ayo makan ayo. Pasti gini dia. Julungin bantal. Selesai sudah. Tunggu semenit hilang sudah. Itu paling nikmatnya orang tidur. Lah, waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ahabbu ahabbukum ilallah, paling disenangi-senangi kalian di sisi Allah, aqallukum tu'man, orang yang paling sedikit makannya. Ya, sedikit ini Pak relatif. Apa? Relatif. Makanya diukur pakai ini Pak, lempengnya nih. Diukur. Kalau orang yang gendut yang diputer gini kan jauh Pak. Nah, dua piring itu sedikit masih. Ini diukur nah. Nah, satu, dua. Ini ya. Sedikit apa? Tipis lempengnya. Apa lempeng bahasa Indonesia enggak ngerti saya. Nah, dia orang relatif itu sedikit. Sama dengan orang, ada orang maaflah, orang enggak punya, pegang duit sejuta banyak itu sudah. Makanya ujar Nabi, dirhamun tasbiku alfa dirham. Jadi sedekah jangan dilihat duitnya, dilihat siapa yang ngasih. Dirhamun tasbiku alfa dirham, satu mengalahkan seribu, seribu mengalahkan sejuta, sejuta mengalahkan sepuluh, berapalah, semiliar. Siapa? Lihat yang ngasih. Ketika orang ngasih di dompetnya cuma 2 ribuan semuanya, ada 50 berarti cuma 100 ribu, ada orang 100 ribuan cuma ada 50 berarti 5 juta. Sama 50-nya cuma warnanya beda. Nah, masukkan ke kotak amal. 2 ribu sama dengan 100 ribu. Kalau nang 100 ribu ngasih 50, kalah dengan yang 2 ribu. Nah, sama-sama 50-nya lah. Sama-sama 50-nya. Nang ini 2 ribuan, yang ini 100-an. Sama, dia cuma 100 ribu, dia 5 juta. Ngasih selembar sama selembar, 50-50. 50, 2 ribu sama 100. 50-50, di mata Allah sama. Dua satu lembarnya juga. Kalau dia sampai ngasih 5 ribu, pah, seke, kalah dengan yang 2 ribu. Nabi mengatakan dirhamun tasbiku al-fadirham. Jadi makan pun begitu. Oh, itu banyaknya Bang, lihat dulu yang makan perutnya ya apa. Ukur pakai ini nah. Satu, dua, enggak, empat. Lempengnya, oh lempengnya besar itu, berarti makannya agak banyak. Jangan diiriin, ya sedikitnya itu relatif. Wahabukum badanan, wahafukum badanan, nang paling ringan badannya, bah ini. Makanya ujar bumi, ini yang gemuk-gemuk nih diingatin lah. Nang gemuk-gemuk nih. Diingatin, ujar bumi, sumpah lo bumi itu. Innal ardo latunadi kulla yaumin sabaina marrah. Sesungguhnya bumi ini bersumpah memanggil-manggil nama pian 70 kali sehari. Berarti kalau 70 kali sehari dibagi 24 jam, 3. Kalau 3 kan 72, kalau kurangin aja dia duanya, enggak apa-apa. 70. 72 kalau 24 kali 3. Jadi setiap 24 bagi 3 berarti 3. Jadi setiap 20 menit. 1 menit itu dibagi 20 berarti ya itu setiap 20 menit bagi 3 berarti 20 menit. 20 menit ngomong, 20 menit. Apa yuk ngomongnya? Ya bani Adam, anak cucu Adam, kulu masyiktum, silahkan anda makan seenak-enaknya, silahkan. Fi'il amr lagi perintahnya, kulu makan loya. Ini bumi ngomong, kulu
2: ma syi'tum, sesuai seleramu, apa aja kepingin makan. Wastahaitum, dan apapun yang menjadi kerentek hati keinginanmu, makan. Kepingin sate, oke. Kepingin gulai, oke. Kepingin buah-buahan, oke. Makan semuanya. Terakhirnya ujungnya ini yang bikin nano bersumpah lagi, wallahi demi Allah, la akalanna, lamnya lam taukid, nunnya nun taukid, la akalanna, sungguh betul-betul aku akan makan terus. Sebab itu menggunakan fi'il mudhari. Wa fa'idatu fi'il mudhari al-istimrar, continue, tidak berhenti, terus. Ula akalanna, sungguh aku terus menerus makan.

bisa dimakan oleh rayap. Ulin sama juga kayunya, maka jadilah pian kayu ulin. Sekiranya pian dimasukkan ke liang lahat, jasad pian tidak bisa dimakan oleh tanah. Giginya ompong tuh si apa namanya rayap kalau makan ulin, makanya dia tidak mau makan ulin, biarin aja deh pian masuk liang lahat, pian tidak dimakan oleh tanah. Inna turab la yakulul jasad, ujar Allah, tanah jangan kau makan jasad manusia. Walakinna turab yakulul dulub, silakan tanah makan dosa yang ada di orang itu. Kalau pian lisannya ahli Quran, terjaga. Matanya ngelihat Quran, terjaga. Telinganya lihat Quran, dengarkan Quran, terjaga. Tangannya sering pegang Quran, terjaga. Tang kakinya berjalan ngambil Quran ke masjid, apa, terjaga. Mulutnya temakan barang yang halal, insya Allah itu balsemnya. Apa balsem itu pak? Pengawet. Bahkan kubur mengatakan, ya, innal qabra yunadi khamsa marrat, kubur itu ngomong 5 kali sehari. Ana baitul wahdah, aku rumah kesendirian, tidak ada orang mau nemanin kita di kuburan. Biar dia mengatakan aku cinta kepadamu, I love you, you love me, I love you too. Paling mentok dia hanya menangis. Makanya ketika ada seorang menangis, ketika seorang ayah dikubur, ibu istrinya nangis, anaknya nangis, Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan jangan tertipu dengan tangisan mereka. Kepada muridnya dia mengatakan, jangan tertipu kau dengan tangisan mereka. Paling mentok dia hanya menangis sehari. Setelah itu dia melupakan. Percaya tidak percaya kalau mereka melupakan, coba nah sekali-kali ditanya, bapakmu meninggal tanggal berapa? Ayo yang sudah meninggal 10 tahun ke 15 tahun, tanyain tanggal harinya meninggal orang tuanya. Bingung dia kadang, kecuali ya diingat-ingat. Wano ini kadang lupa. Yang paling enak itu pas meninggal hari raya, umpamanya. Kapan meninggalnya? Hari raya. Rata-rata lupa, Pak. Jangan percaya dengan tangisan mereka. Ketika anak ini dikubur bapaknya berdiri, maka Sahal pun melanjutkan kisahnya kepada murid. Nih murid, setinggi kepala dia, dia mulai meninggalkan orang tuanya. Begitu dia berbalik melangkah, maka Sahal mengatakan, lihatlah dia telah membelakangi kubur ayahnya. Dia telah melupakan selangkah makin menjauh dari kubur orang tuanya. Saya tanya nih, ini bulan apa? Bulan apa? Yang kemarin. Bulan Muharram lah, Arabnya lah. Selama Muharram ini sudah pernah ziarah belum ke abahnya yang di Samarinda? Bulan Dzulhijjah kemarin ada ziarah enggak? Sebelumnya Dzulqa'dah adalah. Kalau Syawal saya yakin datang mungkin. Kalau Syawal saya yakin mungkin datang. Lebaran. Tapi setelah itu sampai hari ini mungkin enggak ada yang ziarah. Seharusnya Pak Aepian itu kalau hari Jumat datangin. Man zara qabra walidayhi yaumal Jum'ah, kataballahu lahu baran liwalidayh. Siapa orang yang mendatangi kubur orang tuanya di hari Jum'ah, Allah catat dia itu jadi anak yang bakti kepada orang tua. Tiap Jum'ah, tidak usah tiap hari Jum'ah. Beziar itu harus baca Yasin Tahlil. Kada, pian datangin aja. Assalamualaikum Abah, Assalamualaikum Mama, Rahimakumullah, Al-Fatiha. Pulang. Sama pian datangin Abah, Mama pian. Tidak lama, bemotor teketek-teketek mau ke kantor. Kalau nah, assalamualaikum Abah, Mama, mau kemana? Kantor Bah, ini ada nasi kuning Bah, salaman. Lun berangkat Bah lah, minta doanya Mama. Ya, aku doakan.

0: lancar, selamat, barokah, berangkat tidak sampai 5 menit. Syukur-syukur kalau sampai punya waktu agak panjang duduk berkisahan dengan orang tua. Innama amalukum turaduna alal amwat. Amalmu dihaturkan kepada orang tuamu. Ingkana khairan istabsaru. Kalau bagus, gembira, lihat anak di atas. Makasih nak, kau datangin aku nak. Aduh. Tanyakan tuh sama mama-mama tuh nak. Kalau ada anaknya jauh, dia datang sebentar aja. Cuma sekedar cium tangan mama, ngerangkul mama. Lu minta doanya mak lah. Apalagi kalau dikasih amplop sekalian. Ya bu lah. Gak usah banyak, 200 kah 100 mak. Ada rezeki mak 100. Aduh, terima kasihnya buat selawatan nanti. Itu aja. Anak baitul wahda, faja'alil qur'ana munisan. Jadikan Qur'an penghibur kamu. Jadi kalau pian rajin baca Qur'an, pian tidak sendirian dikubur. Qur'an mendampingi pian. Ana baitud dulmah, aku rumah kegelapan. Tidak ada lampunya. Fanawiruni bi sholatil lail. Terangi kuburmu dengan rajin sholat malam. Ana baitud turab, aku tempatnya rumah tanah. Tidak ada apa-apanya di kuburan. Yang ada belatung-belatung aja. Faja'alil farsan, maka jadikanlah kamu punya tempat untuk apa ini namanya, apa kalau kita duduk pakai tikar itu nah lah, jadikan ada tikarnya, ada kasurnya. Dengan apa? Bi amalis salihah, dengan amal-amal saleh, sedekah, silaturahim, nuntut ilmu. Ana baitul afa'i, aku tempatnya rumah bagi ulat-ulat yang menjijikkan. Belatung, ulat tanah, kalajengking, ular, ya kelabang, itu di dalam tanah. Makanya jangan heran kalau ada orang gali kubur banyak cacingnya. Itu yang siap mau makan orang itu. Banyak ularnya, banyak kalajengkingnya. Begitu puk ditutup, datang mereka semuanya. Faja'ali tiryak, maka kau pagarin kuburmu itu benteng kayak peti itu, sekiranya ular-ular tidak mau dekat kamu. Dengan apa? Bismillah, dengan sering membaca bismillah, dengan menyebut nama Allah. Makanya ujar Nabi, kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abta. Kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa ajdam. Tidak ada berkahnya sama sekali. Apa berkah? Ziyadatul khair, tambah. Jadi dibentengin, ulat mau datang, tahalang, cacing mau deket, tahalang, ya enggak? Dibentengin dia. Dengan apa? Amal soleh, dengan sering menyebut nama Allah tadi. Nang terakhir, ana baitul munkar wa nakir, aku ini tempatnya kalian akan ditanya oleh munkar dan nakir. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ya. Itu malaikat itu pak mungkar nakir, kalau datang sama orang tidak bagus kelihatan ganas luar biasa, terus bawa pentungan. Jadi kalau salah dia man rabbuka, salah tuwer, hatta infasala adla'uhu, sampai merekelin tulang belulangnya dia, dan tidak pernah senyum. Udah ketemuan datang tamu lah, datang udah senyum lagi, mah pusing kita. Idza ja'akal malakanil muwakkalani bik, kalau dua malaikat nanti diserahkan kepada ikam, wala yuzi'ak, jangan bikin kau gentar, wala yurhibak, jangan keduanya bikin takut. Kita kan cuman ngisahakan aja sama si Mayi, jangan takut lah. Nah, pas sedang datang bujur-bujur menakutkan ya apa? Wa innahuma khalqun min khalqillah. taala, karena keduanya sama-sama dengan makhluk. Maka modalnya supaya kau tidak takut, kau aman. Fa'aksiru, ujar kubur nih yang sudah ahlinya di dalamnya, perbanyak kalian bisyahadatain, dengan membaca syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya doa supaya jasad tidak hancur dibaca 3 atau 4 kali setiap selesai sholat. Apa aja baca? Itu tadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Nah, nang mengijazai ini terbukti jasadnya udah dibongkar 3 kali dan masih utuh. Menurut akal dan logika, seharusnya si din yang mengijazah ini paling cepat hancurnya, Pak. Sebab nang mengijazahin orangnya lama. Abu Ya Said Maliki, tinggi hampir 2 meter, badan gede, dagingnya tebel, tapi buktinya dibongkar 3 kali, jasadnya masih utuh. Beliau mengijazahkan di antaranya kalimat itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Selesai sholat dibaca 3 atau 4 kali. Nggih. Saya kira cukup ini dulu nanti disampaikan. Moga-moga manfaat. Barokah fiddini wa dunia wal akhirah semuanya. Moga-moga diberikan husnal khatimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين آمين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الملك الحق المبين محمد رسول الله عادل آمين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا يا رب العالمين اللهم اختم لنا حسن الخاتمة عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله النبي الحمد لله رب العالمين ذكر سما بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بلسان لا إله إلا الله كل يوم وفي زمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا أنت أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami informasikan insyaallah pada esok subuh Sabtu yang akan mengisi tamu dari Pamangkih, Guru Haji Ahmad Fauzi dari Ponpes Ibnul Amin Pamangkih, Kalimantan Selatan, insyaallah pada esok Sabtu subuh nanti.

bersama dengan Kyai Haji Muhammad Andi Faisal tentang kitab Nasohihul Hibat. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pendengar muslim, kami informasikan bahwasanya tausiah-tausiah yang akan kami hadirkan, yang akan kami sajikan pada edisi siar hari ini 3 Juli 2026, nanti akan ada tausiah bersama dengan Guru Bakri, Guru Bahit, dan juga Ustadz Abdul Somad sebelum menjelang pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Baik pendengar muslim, kini kita kembali ke studio untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya.

kasiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh, walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia nak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tak bisa besok ganti subuh dua kali. Tak ada di dalam agama. Seperti orang

Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bekerja dia bukan sekedar mencari nafkah, tapi bekerja bagian daripada ibadah kepada Allah. Dari pagi kita berjalan, setiap detik yang kita lalui, rasa lelah yang kita rasakan, peluh yang kita keluarkan, dia bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga agar hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan yang telah kita lakukan dia bisa bernilai berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Indikatornya dua. Satu,

dengan cara yang haram, itu akan mengumpulkan, menambah harta yang kita punya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syair, jama'al haramu ilal halali liyuksiru, dakhalal haramu ilal halali fatuksiru. Maka jangan pernah menyangka ketika kita kumpulkan harta yang kita punya, maka kemudian dicampurkan harta yang halal dengan harta yang haram, itu akan menjadi semakin bertambah banyak. Maka ketika dakhalal haramu ilal halali, masuk harta yang halal ke dalam harta yang haram, harta yang haram ke dalam harta yang halal, fatuksiru, itu akan menghancurkan segalanya. Dan satu yang harus kita pahami semua adalah Allah hanya akan memberikan kepada kita apa yang memang benar.

Alhamdulillah, masih Allah memberi petunjuk. Dah itu hari Minggu ini duduk di majelis taklim ini, macam-macam aurnya, penghalangnya macam-macam. Apalagi pembaca maulid sungsung datang. Berbicara masalah keistimewaan sembahyang 13 sudah ulun bicarakan. Ulun aja ingat masih. Ingat masih yang sudah dibacakan 13 kelebihan sembahyang. Terakhir yang paling lengkap ibadah sembahyang. Karena sembahyang itu campuran dari beberapa ibadah. Ya. Dzikir ada, istighfar ada, salawat ada. Ya Allah, doa ada, tafakur ada, tasbih ada. Lengkap. Jadi orang beriman apabila nging sampai waktu, kasyukuran lawan Tuhan itu luar biasa. Syukur alhamdulillah Allah memanjangkan usiaku, betamuan pulang johor. Dan alhamdulillah Allah mewajibkan. Jika Tuhan kada wajibkan, bisa kada sembahyang kok. Untung Tuhan mewajibkan. Jikanya kada wajib, bisa kada sembahyang. Gembira menerima kewajiban. Itu ciri-ciri khas orang beriman. Apabila sembahyang, apabila kewajiban itu sampai, inya bersyukur luar biasa. Ada enak dau, dau, nging. Dah sembahyang pulang, kada kerasaan waktu sampai pulang. Kada kerasaan aja bajuhur setengah tiga. Babaya bakitar pulang pada pesahapan, Allahu Akbar pulang orang. Sembahyang itu kalau ditinggalkan sanksinya paling berat. Ini mau ulangi aja dulu. Kalau kita tinggalkan ibadah sembahyang itu sanksinya paling berat. Sampai mencapai satu waktu kalau kada sembahyang harus tahan dia dibakar di api neraka 500 tahun. Sewaktu aja 500 tahun bukan bilangan yang sedikit, bukan masa yang sebentar. 500 tahun, jaka 500 tahun di dunia, dalam neraka. Rasa besar sembahyang. Makanya sebelum Allahu Akbar, tiga, harus dimuat, harus dimuat istihdar orfi itu dimuat. Tiga, sebelum sembahyang. Kaki sudah siap jarak kiri kanan sekedar sekilan. Sudah menghadap kiblat. Ingat nang tiga itu. Sembahyang apa cagar digawi. Ingat lawan orang menyuruh. Nang ketiga takutan kalau sembahyang ada bujur. Insya Allah bernilai sembahyang itu. Kada dibaca, kada cuma diingatakan. Ini pacangannya sembahyang napa nah? Johor kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, subuh kah, supaya membuat dalam takbiratul ihram itu cepat. Sudah hadir johornya, aku sembahyangkan paru johor ini kada johor kah, asar kah, Allah belum hadir sembahyang johornya. Ini aku nih cagar sembahyang johor, dihadirkan dulu. Namanya istihdar orfi. Ngalihainya kada menuntut ilmu pada dangar kada. Tahu sama yang pada wajib tikar pasapan ampar sampai waktu. Allahu akbar. Kada ada ilmunya. Amun ada ilmunya ni takutan pian. Wa kana Ali ibn Abi Talib idza qama ila shalah irta'addat mabasilu. Sayyidina Ali kalau beliau berdiri sembahyang, hendak berdiri sembahyang tuh sudah gemetar batang tubuh. Takutan. Karena itu kata beliau, gara-gara yang sebentar ini bisa mencampakkan diriku 500 tahun dalam neraka. Setelah ingat kita dengan sembahyang apa yang akan kita laksanakan, yang kedua, ingat lawan orang nang menyuruh. Mintuha ka menyuruh sembahyang tu. Laki

0: bini kah? Nang menyuruh sembahyang ini urang nang menjadikan saurang ngintu nang menyuruh ini mengangkat kadar sembahyang itu, karena nang menyuruh sembahyang kadang ngalangan. Di tangan orang itulah rejeki, di tangan orang itulah segala-galanya, maka kita harus mengerja dengan benar. Maka itu ulama tasawuf mengambil satu kesimpulan bahwa nikmat yang paling besar itu ialah nikmatul ijad, nikmat adanya kita baikung. Nah, lahir kita itu nikmat yang paling besar. Lahir kita dikehendaki Allah sebagai manusia. Satu-satunya nikmat yang tidak pernah meminta, yang tidak pernah dipinta, adalah nikmatul ijad, nikmat adanya kita dijadikannya manusia. Kada suah meminta kita, ya Allah jadikan aku manusia, urangnya aja kada ada. Allah, syukur alhamdulillah, nikmatul ijad. Kemudian setelah adanya kita dijadikannya pulang, dibarinya pulang, nikmatul iman wal islam. Mahal, mahal nikmat. Dua, ingat sembahyang napa jagarnya, ingat doa nama nyuruh, kada dibaca, kada dihadirakan. Aku ni cagarnya sembahyang johor ni nah, siapa nama nyuruh ni, ingatakan Allah nang memberi segala-galanya, segala-galanya orang itu di tangannya. Yang ketiga, takuni ya, bisa kada ingat. Ini yang ketiga, takut kalau pekerjaan kita nang disuruhnya tuh kada bujur. Allah, seakan-akan terbayang di depan kita, kalau kada bujur 500 tahun aku dibuat dalam neraka. Sedih tuh. Lain tuh sambayanya kayak biasa. Ada rajin bilanya tikar par sahabat. Allahu Akbar. Ada gini kada. Nah. Gini kada kaya urang lihai nintu. Ampar tikar par sahabat langsung Allah. Makanya orangnya astagfirullah, astagfirullah, nawaitu lillah, astagfirullah. Ingat tahun nang tiga. Hanyar, ada gini kada. Allahu Akbar. Bau salih kada. Mun ulun perpanjang pian nang ini nah, perpanjang setahun nanya habis sembahyang. Ada 8, ada 7 sunat sebelum sembahyang. Ada 24 rahatan sembahyang tu disunatakan. Ada 3 imbah sembahyang. Nah, ngapa-ngapa nang jumlahnya nang banyak tu sauti-uti ngada tahu, tapi mang gawi pang kada tahu. 7 disunatakan sebelum sembahyang. Baik kita bicarakan jadi satu-satu. Ya kada apa, kita ini kada habis minggu kaina pula. Kada habis minggu kaina pula sambung. Lain kaya nang urang na undangan di Jakarta tuh munnya sakali tuh habis-habis saya sudah. Ini basiri rutin 7 sunat sebelum sembahyang dikerja. Rahatan sembahyang sunat 21, sesudah sembahyang 3, jadi berapa? 41 ya kah? 31. 7 sebelum sembahyang, 21 sesudah sembahyang, 3 sesudah sembahyang. 21 parahatan sembahyangnya dalam sembahyangnya, 3 sesudah sembahyangnya. Jadi 7 tambah 3 pemulaan lawan pampihan, 10, 21 rahatan sembahyangnya, yakni jumlahnya 31. Nang spesial sunat, munang wajib tuh rukun 13 sudah itu. Urang tasawuf nang sunat tu nang dihimatinya, nang wajib sudah, karena martabat kita nang memperbedakan. Ingat ke pembicaraan kita malam Kamis Bu Yubai, nang memperbedakan martabat kita lawan kawan kita ni nang sunat aja, nang wajib sama sebaratan. Kalau pangbarnya tuan guru sembahyang juhur 8 rakaat, ada sah. Sama berataan pada 4, cuma nang memperbedakannya. Mampukah kabliyahnya 4 dan ba'diyahnya 4? Itu aja. Nang memperbedakan antara kita lawan kawan kita, antara orang sugi lawan orang susah, memperbedakan antara orang alim lawan jahil, nang sunat aja, nang wajib sama sebaratan. Bilanya baisi duit 1 juta, zakatnya sama pada salawi ribu. Cuma nah, besadakah? Mampukah kita kadakah? Kawakah kadakah? Pokoknya kesimpulannya nang wajib sama. Alim kada alim, jahil kada jahil, pokoknya sugih kada sugih, nang wajib tuh sama sabarataan. Cuma nang memperbedakan nang sunat. Jadi kita ini baca cangkalan menggawi nang sunat aja. Nang wajib kada lah, bungul lah nang wajib kada. Cakanya tertanam jako di jiwa tuh betul-betul dihayati. Allahu Akbar, kada kulir kita menggawi nang sunat. Nang wajib tuh jarang membicarakan fadilat Rasulullah. Nang sunat ini kelebihannya, ini kelebihannya, ini kelebihannya. Kenapa? Nang sunat itu bisa kada tagawi. Bisa tagawi nang sunat mun kada aur. Amun aur, rai. Jadi kesimpulannya, ibadah sunat lebih berat dikerjakan daripada ibadah wajib. Puasa sunat lebih berat dikerjakan dari puasa wajib. Kalau menganggap sunat, inya aur, inya sibuk, bisa parai. Tapi kalau nang sunat, orang tasawuf menganggap sama wajib supaya mau tagawi. Makin puasa. Puasa Rajab sehari berat. Orang makanan nah, seorang nah, beurut, rakungan. Maka makan tuh pulang lah, bah, nyaman. Pun sudah puasa tuh pian dah ganal-ganal untuk di warung tuh ganal-ganal. Ya Pak. Sudah puasa tuh nah, ganal-ganal wadai di warung. Sudah kada puasa lah, harus biasa aja. Nyepar lapar. Apalagi nang lamak-lamak ini pang lapar parut. Maka itulah Rasulullah bahimat membicarakan nang sunat supaya tagawi. Contoh, biar aja kita layau kada berjudul, tapi judulnya tetap tidak berkisar dari sembahyang. Kita ambil satu hadis. Man shalla ba'dal isya'i 4 rakaatin. Man shalla ba'dal isya'i 4 rakaatin kana kaman adraka lailatal qadri fi masjidil haram. Barang siapa sembahyang ba'diyah isya 4 rakaat. Mun sembahyangnya isanya manhaja, ba'diyahnya ninina ngalih urang kakawanan na malolon dan na pesajadahan na bulikan saurang jungkang ngeruat itu ngalih. Tapi amun di satrum akinya tuh lalu nyarak aja tuh, malam ini gawi benar ba'diyah isya 4 rakaat. Nah, lalu hari akinya lalu kondok. Jadi makam kita ini jangan kada menuntut, cangkali menuntut, cangkali apalagi pacang saurang menggairahkan beribadat. Cangkali nang nyaman tulah saurang cangkal ka majelis taklim anak buah sekolah pesantren. Beh, pas banar. Sampai waktu abahnya ka muka. Menempati pasajadah di muka. Nang mumanya di belakang. Nang anak berbaris. sembahyangan maghrib. Kada beranjak dulu nang anak ni kada berdirinya, terkecuali membaca Yasin. Iza waqa'atil waqiah tabarak. Nang anak pulang lancar sabarata, bahapal sabarata. Nang abah bagamagamat aja lagi membaca. Nang anak carincingan membaca. Umay. Amun nang kaya ini, nang laki lawan nang bini, baungutan-baungutan. Artinya tambahi ka pulang. Anak tena. Amun sudah nang abah sabalah kamar, nang bini sabalah kamar, nang anak TV-nya kanal banar 40 in, dagum-dagum maghrib. Allah. Napa nang abah kada ka majelis taklim tahu ba usaha isukan kamarian. Nang anak sekolah umum kada ada sekolah agamanya, urang biar sekolah umum isukan kamarian agama supaya inya sadar. Saurang jua tasalah, saurang jua, saurang jua. Ingat arwah guru sakumpul baucap. Amun kita jasirin membuka rumah tu nang membuka lawang, menerima tamu, orang minta banyu, hampir 75% orang tuhani mengadukan anaknya nakal. Guru minta banyu, anak ulun kada mau disuruh sembahyang, anak ulun wani lawan ulun. Saurang jua kada menyakulahkan inya ke agama, biar dua gayung banyu, tapi sakulahnya umum, kada ada masuk ilmu agama, kada ada harapan. Biar dua gayung, dua drum. Napa lagi banyu aku aja dua drum banyu ditawarakan tuan wali, tapi sekolahnya umum, kadada agama menyentuh dalam hatinya, kadada harapan. Kalau inya sekolah agama lawan kuitan menghargai, karena inya sudah tertanam di jiwanya. Mamin waladin barin yanzuru ila wajhi walidayhi nazrata rahmatin illa kataballahu lahu bikulli nazratin hajjatan wa umratan tammatan. Siapa di antara seorang anak yang memandang sesusuk wajah ayah dan ibu dengan penuh cinta dan kasih sayang, memandang aja maningau nintu aja nah, pahalanya sekali bahaji sekali baumrah. Balum lagi menyantuninya, pabikuli lukmatin ibadata sanatin, sesuap yang diberikan bantuan pada ibu dan ayah nilainya ibadah setahun. Sasuap setahun tuhuk beribadah setahun. Kada taungut namun kuitan sudah mati, tampul masih hidup, ada ilmunya inya, umat dihormatinya benar. Inya kada beilmu, iya nang wani lawan seorang tu. Kenapa kada menyekolahkan inya ilmu agama? Handak bepangkat pang. Kenapa jadi handak bepangkat? Handak berusaha berduit pang, inya kena tuha. Han duit aja dah pikirkan duit, duit, duit, duit. Wani mengorbankan anak buah gara-gara handak duit aja. Menceburkan manjuung lawan anak buah tu nak sumur neraka, nah dijuung. Napa kada dididik? Boleh ke pulang. Jadi ibadah sunat lebih berat dikerjakan dari wajib. Karena apabila nang sunat itu dianggap wajib, pasti digawe. Apabila nang sunat itu dianggap sunat, munnya aur kada. Kada gawe. Maka itu orang tasawuf, nang sunat itu serasa-rasa wajib. Coba sembahyang isya 4 rakaat ba'diyahnya, biasanya 2 gitu. Kalau 4, maka yang 4 itu dalam hadis Rasul menimbangi, menyaingi sama beribadah bertemu malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Ada tak hitung lagi itu banyaknya? Ada tak hitung lagi? Bertemu malam Lailatul Qadar sudah besar, khairun mil alfi syahr, lebih bernilai daripada 1000 bulan. Bagi 12, 83 tahun 4 bulan. Nah apa gawiannya? Ba'diyah isya aja 4 rakaat. Yang empat rakaat itu sama dengan malam Lailatul Qadar bertamuan beribadah 83 tahun 4 bulan. Maka pulang ditambah di Masjidil Haram pulang bertemunya ganda 100 ribu. 83 tahun 4 bulan kali 100 ribu sama dengan banyak. Malihin arah. Maitong menggawi kan belum lagi maitong pahalanya. Jadi kesimpulannya coba-coba ya. Kesimpulannya. Orang jahil bulan puasa 10 nang akhir bahimat mana beribadah. Handak bertamuan beribadah pas malam Lailatul Qadar. Orang tasawuf setiap malam bertemu malam Lailatul Qadar. Ya Pak. Bila sembahyang isya 4 rakaat ba'diyahnya iya sudah. Ingat sembahyang napa cagar digawi. Ingat siapa nama nyuruh sembahyang. Nang manyuruh sembahyang tu ada ngangalangan. Di tangan orang segala-galanya di tangan orang. Baik kemuliaan, baik kehinaan, baik keilmuan, baik kejahilan, baik pangkat, baik rezeki, napa aja di tangan orang tu ngintu nang manyuruh sembahyang. Nang ketiga. Takutan kalau kada bujur. Maaf. Kalau sembahyang itu cuma kada bujur, kada diterima, kada dapat pahala biasanya. Tapi kalau tidak diterima serta disiksa, dikenakan sanksi. PO. PO contohnya. Pekerjaan umum kan gitu PO. Dapat tender dari pemerintah. Sama dengan 100 miliar. Bangunannya, tendernya seperti anu. Apabila PO menggawi tadi kada bujur, kada diterima orang lebihnya. Bahasa menggawi nyaman aja. Tapi kalau sudah kena sanksi inya menggawi kada bujur karena ditilik oleh pemerintah kada bujur dikenakan sanksi danda inang sakit. Sakit. Sama contohnya, sembahyang kita kada bujur, kada diterima, biasa aja. Tapi kalau sudah kena sanksi ini berat. Berapa sanksinya? 500 tahun. Allah. Menyandang siksaan api neraka. Bujur baik. Sarianan samalaman dalam neraka. Pengerasaan orangnya itu di dunia ini 500 tahun pula. Kenapa? Lawas dalam neraka itu pengerasaan. Sarianan samalaman dalam neraka sama pengerasaan 500 tahun di dunia. Allah. Kenapa maka lawas inya di tengah-tengah siksa. Ulun contohakan pian supaya mengerti tuntas pembicaraan. Samalaman tu berapa Bu Siti? Samalaman tu berapa jamnya? Berapa? 12 jam. 12 jam. Itu nang normal. Yang kamu coba normal 12 jam. Tapi ada pengerasaan yang lawas benar. Lawas benar hanya siang. Sakit gigi. Bujur kah? Musor kada paham sadang. Kadanya nyaman sakit gigi. Sidina hakun kawin. Bujur? Bujur. Tapi ada judul pian sakit gigi. Lebih baik sakit gigi daripada putus cinta. Hakunnya bungolnya, hakun sakit gigi daripada putus cinta. Makanya mun kakanakan berpacaran itu wajar aja. Tapi kalau orang sudah nang Tuhan ini berpacaran ulit benar. Membahayakan. Api-api laki itu kalau aku berpacaran. Maka itu Ibu Siti sudah kada usah memikirkan makhluk lagi. Memikirkan Allah Ta'ala aja kayak apa. Mendatangi Allah Ta'ala. Ridha kah Allah Ta'ala marah kah.
1: Itu jadi pikiran lagi. Kada usah memikirkan rumah, kada usah memikirkan lagi. Sampai sudah tuh berapa 40 tahun, 35 tahun sedang pengalaman mencintai makhluk. Apabila mencintai makhluk, kenapa juga? Siap-siap sakit. Tahu aja tuh, kate. Apabila kita hidup ini mencintai makhluk, siap-siap sakit. Apabila mencintai sang Khalik yang menjadikan makhluk, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, kita tidak bisa sakit hati. Kalau mencintai manusia, manusianya bisa mengulibi, manusianya bisa mati. Yang bisa jual mahal, apalagi bibinianin Allah. Dause. Bibinianin Allah. Aku ada nak nyambat deh. Malah jari. Bibinianin Allah. Bila laki-lakian dapatnya bibinian untuk maok, malah membungul, lakiannya itu membungul. Kada tahu di bini lagi atau di anak lagi. Membungul. Jadi jangan tapi anak itu jenah bye-bye aja. Sekedarnya lah. Ahbib habibaka haunama, cintailah apa yang kau cintai. Muhammad, cintailah apa yang kau cintai. Tapi ingat satu, wa anta mufariqun bi ikam cagar bapisa. Sekadarnya aja mencintai makhluk. Wa anta mufariqun bi ikam cagar bapisa. Kalau ikam cinta lawan anak, anak bisa tulak, anak bisa mati. Sakit hati luar biasa. Kalau kita mencintai Allah, Allah kada sakit hati, Allah kada bisa mati. Rumusannya kalau hendak hidup tenang, hidup lapang, pikirkan nikmat, jangan memikirkan bala. Amun mikirkan bala, sakit hati. Amun kita mencintai makhluk, sakit hati. Amun kada hendak sakit hati, cintailah Allah dan pikirkan nikmat Allah. Uma banyak benar nikmat Allah Ta'ala. Ya Allah. Bapajam nikmat, babuncilak nikmat, begarak nikmat, alhamdulillah. Asa sugih gitu. Asa sugih, jur tuh. Ulun sudah kisahkan nenek-nenek nang kalubung mata ini aja 6 miliar harganya. Nah benar nyaman benar kita dah. Nah, membuka bunjilak. Kada tiba kuncian otomatis nah. Asa katujuh. No. Kada katujuh. Tutup. Loroh dindingnya nyaman benar. Allah. Batabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah, Allahu akbar. Banyaknya nikmat Allah. Ini kada memikirkan bala. Memikirkan bala aja. Laki mati. Warisan kada ada. Anak berahai. Napa nang dipikirkan bala? Laki pamamayan. Anak barahai, bebisana apa pencarian, begana, berdiam, kada bebisana bertambah pula. Sakayaannya bunuh diri lagi. Kada berilmu, coba duduk di majelis salim, duduk dulu nah, duduk. Badadangar, babayar kada, napa kada duduk aja umpat nah. Nyamannya di ujung-ujung sana, ongot-ongot bersandar ngantuk. Kita kawa kakadaka mencintai Khalik. Balebihan mencintai makhluk. Makhluknya kan ada. Oh, sakit hati ya. Makhluknya bisa mengulibi. Sakit hati. Dustainya. Apalah artinya hidup ku tambang kau di sisiku itu dustainya. Lagi rame. Asa hampa dan sepi dunia ini tampak engkau di sisiku. Dustainya. Sepi napa sepi sapi. Amun nang Tuhan ini jakolah. Amunnya kakanakan bapacaran wajar aja. Kada memadakan budi kada pang, itu biasa aja. Tapi kalau sudah nang tuha bapacaran, mudi manggila itu nah. Belanji banyak, kada tahu di anak buah lagi. Jangan kita mencintai makhluk berlebihan. Cintai ahbib habibaka haunamma. Cintailah apa yang kau cintai sekedarnya. Tapi ingat, wa anta mufarikun bih, engkau cagar bapisah. Nah ya Allah padahkan sudah. Yatba'ul mayitu salasun. Yang maantar ke kubur mun kita mati itu tiga. Ahluhu wa amaluhu. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Harta, keluarga, amal. Masuk kita ke dalam kubur. Dua nang bajauh, satu nang masuk. Dua nang bajauh, harta dan keluarga. Satu yang menyertai kita, amal. Kan pertanyaannya sederhana aja. Kenapa kita mau urusi bahimat cagar bepisah lawan kita? Kenapa kada mau urusi bahimat nang cagar beserta kita buat selamanya? Aturannya nang ini nang diurus mati-matian. Karena cagar kawan saurang dalam kubur. Tahu juga kan nantu aneh. Onggot-onggot aja mengantok kalau takutan kalau ku sembahyang ada bujur. Sehingga berhati-hati sembahyang. Maka pulang sanksinya nah, seakan-akan diancam di hadapan kita. 500 tahun. Ambil sehari dan 500 tahun tuh bawa ke dunia sudah 500 tahun pengerasaan. Kenapa jadi lawas? Inya di tengah-tengah siksa. Ini iman lawan Allah nah. Amunnya tebal imannya takutannya banget. Apabila imannya tipis babayanya. Ah, tuh kada apa. Aina dapat soalnya di dunia ini nak iya dulu membahasakan guru bakar itu aja kita ini kada begawi lagi munapa kada begawi lagi silakan salurkanlah nafsu silakan nikmatilah dunia tapi ingat di depan anda kubur kada nang 500 tahun dari bahwa sarianan samalaman ke dunia ini sudah 500 tahun. Jadi 500 tahun kali 500 tahun itulah dalam neraka dan itulah sawaktu kali sama yang Allah. Siapa hapang umat Islam kali sembahyang? Umat Islam sembahyang sabaratan, tapi pertanyaan itu nang berat. Sembahyang tuh kalau sama kada sembahyang, ini nang takutan. Adalah sudah jaminan fact telepon antar lokal baik itu pun bahwa sembahyang anda sudah diterima. Ini nang ada sedikit sadihnya kita nih. Contoh tadi samalaman tuh 12 jam nang normal nang kada sakit napa-napa. Ada nang samalaman lawas benar karena sakit gigi. Apalagi dalam neraka sakit gigi aja salawas. Orang berjalan aja, bergamat aja, mengolah benar, agantar gigi kok. Orang berjalan, orang berpandir di sari, kayak nyaringnya pandir aja. Kadang nyaman sakit gigi, wallah. Tapi tadi ada nah akun sakit gigi, asal jangan putus cinta, mengolahnya. Lebih baik sakit gigi daripada putus cinta. Wow, maksudnya semalih. Mauk bandar saya. Boleh ki pulang sembahyang. Jam 10 dah. Yang tadi mulai jam 10, jam 9 lewat sedikit. Jam 9 lewat 10 sedikit. Sejam aja. Datangan pulang minggu kaina kada ada dulak-dulaknya nang kaina. Mudah-mudahan ai diterima Allah taala. Panat sudah. Betalimpo, bedongkong. Tahayat awal, tahayat akhir sudah. Pacang salam aja lagi kita kabila. Kada semestinya tuh kan sadar nah. Membentuk perubahan-perubahan sudah. Dahulu 2 jam tenang aja. Wahini Allah, apalagi pejabat. Ulun katuju bujaya bujubai. Ulun katuju menundangan pejabat tu ceramah umat. Balapak nang ayeuna umat kayaknya cacing panggal. Patuh bakurusi nampak uno kisang kisurna. Urang patuh bakurusi dapatnya balapak nang ayeuna umat. Kada mau hadir tu bang. Yang merasa sedikit ada sedih. Sembahyang tu siapa umat Islam kada sembahyang. Semua sembahyang. Tapi kalau ku sama kada sembahyang. Sembahyang itu ibadah yang paling lengkap. Sampai handak sugih aja ada doanya dalam sembahyang. Jakanya kita mahayati tuh duduk antara dua sujud itu banyak benda permintaan. Sujud duduk antara dua sujud. Apa doa kita? Rabbighfirli warhamni wajburni warpa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Wah, itu tujuh permintaan. Munnya kabul sugih benar. Tagal membaca kada tahu. Di dalam kitab Sa'adatud, di dalam kitab Zadul Ma'ad, kalau Rasulullah sembahyang sunat sendirian, beliau membaca Rabbighfir itu tiga kali. Hanyar disambung sidin. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya Allah ampuni ulun, ampuni ulun, ampuni ulun ya Allah. Istighfar kada? Istighfar. Bila kawa ma'amalakan istighfar 1000 kali samalaman, astagfirullah aja kada usah panjang-panjang. 1000 samalaman 3 bulan kada dirubah Allah Ta'ala nasib, jangan amalakan lagi istighfar. Beh, malam ini hendak membaca anak 2000 sekali baca. Adanya mau bang. Mau untal ubat lamak supaya lamak sekali aja mau untal. Indah depan. Istighfar. Doa supaya disayangi Allah. Kada usah minta sayangi makhluk. Allah aja warhamni. Ya Allah. Bila Allah Ta'ala sayang, seluruh makhluk Allah sayang. Bila Allah Ta'ala marah, seluruh makhluk Allah marah. Cik, lihat. Guru sakumpul. Bahaul. Beundangan adakah? Ada. Orang datang. Orang datang. Dan kada mau unting makanannya. Ratusan ribu manusia datang tanpa diundang. Amun kita mati dihauli, diundang aja tuh nah, kada datang. Makanannya undang tuh. Han, karena kita wala. Salah baris aja. Ada orang wali. Antum syuhadaullah fil ard. Karena orang disayang Allah. Seluruh makhluk Allah sayang. Tapi kalau Allah marah, seluruh makhluk Allah marah lawan orang itu. Jadi kada usah minta sayangi laki. Kalau pang bapupur ini bacanya pur sino pur kala ditempuyukan bismillah aku bapupur di bawah begantar benar. Kada usah. Umang itu ditagur juga salah. Ada usah minta sayangi makhluk, minta sayangi Allah. Ada kisah. Kisah aulia Allah. Seperti aulia Allah Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Seorang aulia Allah dicinta oleh Allah. Seluruh makhluk Allah mencintai. Sahal bin Abdullah At-Tusturi hidupnya di depan hutan, di muara hutan. Sidin kada bacari kada. Gajah harimau datangan bahilang. Pada suatu hari kawan sini menakuni, Tuan Syekh, kenapa gajah harimau itu datang memberi rezeki lawan pian? Kada takutan ka pian? Jawaban sidin ni kita kada kawan. Jawaban sidin ni kada kawan. Apabila orang itu mencintai Allah, seluruh makhluk Allah cinta. Tapi makhluk nang beriman, mun munafik sarik jua inya. Bahawal napa pulang itu ja. Hibak sakumpul bahawal-bahawal, ambungi duit. Kujuk-kujukan bapa nintu tu munafik. Jangan dilawani. Niatnya aja bahawal banyak-banyak 100 ribu bungkus nasi. Cakanang dimakani ya bahawal napa bahawal. Nah itu orang sabalah. Kada manusia saikungan tu sabalah manusia. Semestinya berpikir seorang nak kaya itu wali Allah Ta'ala seorang napa. Semestinya tapi nya tertutup sudah berpikir itu nah. Hanak mencaci maaf. Napa pulang gada guyan nya. Bemulutan terbang nentu. Cetok dauri masih gitu bang lega apa dia terbang lagi. Kau tuh bila sampai jam 2 parak bejohor. Tau. Kada boleh tuh. Jangan berterbangan di masjid. Dauh tu kan apa diterbang. Makanya jako bila malaran di masjid raya ni bermulutan berterbang. Dauh nanggana tu buat kena. Berdua mencatok tu. Jadi gajah harimau hari-hari membawakan buah-buahan makanan kepada Sahal Aulia Allah Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Ditanya orang, kada pian kada takutan gajah jurang lawan gajah harimau tu datang ke rumah, maka pian bakawan. Jawaban sidin apa? Setiap makhluk, setiap orang nang cinta dengan Allah, seluruh setiap orang nang takutan lawan Allah, seluruh makhluk Allah takutan. Tetapi apabila orang tu berani dengan Allah, seluruh makhluk Allah wani. Lihat preman. Preman, jorong ini prenisme. Preman, takutanan lo orang. Orang takutan, takutanan di luar, di dalam kulibi orang. Tuhan ni orang. Tapi aulia Allah, ulama-ulama nang hak. Bailang lah kita menggatar. Hih, waktu arwah guru sakumpul hidup, jangan coba-coba mengatuk rumah sidin itu sorangan. Juntralala aja bucap alahan pada presiden jadi juntralala aku gak gugup gue gugup kenapa jangan gugup takutan lawan presiden aja kok takutan kok lawan gubernur kok takutan lawan ini nah padahal sih mancam gak ada menyaraki gak ada itu inarnya karisma. Nah situ aja dulu, mudah-mudahan Allah meridai kita, menerima kita, langkah kita dicatat ibadah, dosa kita diampuni, kebaikan kita diterima, hajat kita dikabulkan. Allahumma amin, amin, Allahumma. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علم الخائفين بك ويقين المتوكلين عليك وحسن الظن بك وحسن الظن بعبادك وأحمدك يا أرحم الراحمين اللهم فقه علينا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم الاستقامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله.
2: Orang Afrika itu dia kalau menangkap monyet dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan di sebuah botol ataupun di sebuah lubang di dalamnya ada ruangan di bawah batuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan oleh tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi dia masuk ke tangannya dan diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. tapi hampir semua monyet dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak dia ditangkap. Coba kalau si monyet tadi nggak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan, tidak akan mati setelah manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang gak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang. Kalau sudah takdir, tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungan rezeki dengan pekerjaan. Tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetapi bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakin Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah, dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Itu makna dari kalimat La ilaha illallah.